Subhanallah. Anda melihat ibu Anda sekarang berada di depan Anda. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil engkau. Sekarang Anda lihat sosok ibumu itu yang setiap hari Anda marahi dan hardik itu berada di depanmu. Anda lihat wajahnya yang sudah semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan. Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah menurut dengannya. Anda lihat kerut wajahnya yang semakin tua karena mungkin sekarang beliau sedang sakit tapi tidak dia ceritakan kepadamu karena takut mengganggu pelajaranmu. Anda lihat wajahnya semakin tua dan rambutnya semakin putih karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu karena dia takut mengganggu pelajaranmu. Kemudian ibumu tersenyum.

sebagaimana ketika dia kecup keningmu saat kau sakit pada saat engkau kecil dulu. Kemudian ibumu mengusap kepalamu sebagaimana dia mengusap ketika dia menghiburmu saat kau sedih waktu TK dan SD dulu. Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan keikhlasan ibumu mengalir pada dirimu malam ini. Kemudian ibumu mengecup keningmu dan pipi sebelah kanan dan kirimu sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dia mengantar engkau ke TK waktu engkau kecil dulu. Kemudian ibumu membisikkan di telingamu, "Wahai anak."

Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat lima waktu, kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi, kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu, sebetulnya ibu tidak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta doakan ibu satu menit saja setelah sholat-sholatmu. Nak, ibu tidak tahu apakah kau pulang nanti kau masih bisa melihat dan bertemu dengan ibu. Mungkin ketika mobil sekolah mengantarkanmu ke rumah, kau melihat orang sudah berkumpul di rumahmu. Dan ketika kau masuk ke dalam rumahmu, kau sudah melihat ibumu ditutupi oleh kain. Ketika kau raba, wajah ibu telah dingin. Ketika kau raba, nadi ibu sudah tidak berdetak.

ketika kecil dulu ibu sering memarahimu. Terus terang nak, sejak dulu ibu ingin beli baju baru, tapi selalu aku tahan supaya engkau bisa beli baju baru, supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Ibu ingin beli daster dan sandal baru, tapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli sepatu baru, supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Seandainya ibu tidak bisa menemuimu lagi di Probolinggo, ibu titip ayahmu nak, temani dia, gantikan ibu untuk memasakkan masakan kesukaannya. Lihatlah baju ibu ayahmu. Bahkan ketika kau bangun tidur siang di sore hari, ayahmu belum pulang, bukan? Bahkan ketika kau habis sholat asar, engkau akan belajar, ayahmu mungkin belum pulang. Dan ketika dia pulang, kau masih melihat bajunya basah karena keringat untuk membesarkan dan menyekolahkanmu. Temani ayahmu nak, berbaktilah kepadanya, karena hanya dialah satu-satunya kunci surga yang bisa engkau masuk. Sekali lagi ibu minta maaf jikalau ibu sering tidak berkenan kepadamu. Maafkan ibu nak, maafkan ibumu yang dhaif dan lemah ini. Satu yang harus engkau ketahui, di balik semua kata-kata ibu, ibu selalu mencintaimu. Dan ibu selalu bangun malam untuk mendoakan kesuksesan buatmu. Walaupun kamu tertidur nyenyak di kamarmu. Kemudian ibumu melepaskan pelukannya. Dan dia meninggalkan kamu. Dia melambaikan tangan kepadamu. Dan saat itu kau bersimpuh di pantai itu. Ibumu telah hilang di pandanganmu, dan entah apakah kau masih bisa melihat wajah ibumu lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkan dosa hamba, maafkan dosa orang tua hamba. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi saat aku kecil dulu. Lindungi mereka saat mereka melindungiku dengan menjadikan tubuhnya menjadi selimut, seakan-akan tidak rela satu nyamuk pun menyentuhku. Sayangi mereka saat mereka menemaniku di rumah sakit, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengantarkanku mendaftar SMA, mengantarkanku di pintu rumah setiap hari, memasakkan aku nasi goreng kesukaanku, padahal dia belum sarapan untuk mengisi perutnya. Tapi dia antarkan aku di pinggir rumah, di pintu rumah, dan dia selalu mendoakan kebaikan kepadaku. Sayangi mereka, ya Allah. Seandainya kau masih berikan aku kesempatan untuk membahagiakan mereka, ya Allah, aku ingin sekali mengajaknya bertawaf di Baitullah. Aku ingin sekali

duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

setiap manusia mempunyai 360 persendian. Jadi persendian memang kayak lipatan-lipatan, yang harapnya adalah persendian, sulama. Macam jariji ini ada tiga. Sebilah jariji ada tiga persendian. Satu, dua, tiga. Dihitung seluruh tubuh kita ini ada 360. Dan persendian yang ada, yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya kita bergerak andai kata kita tidak punya persendian. Macam jariji umpamanya, kadang-kadang diliuk-liukakan caget dintung. Nah, makan kita, kalau kau makan, nah, mengaut. Nah, cuma karena ada sulama, ada persendian, lalu jari-jari kita ini bisa kehendak kita sedemikian rupa. Nah, jadi persendian yang ada di tubuh kita itu merupakan satu nikmat Allah yang sangat besar, yang tentunya nikmat itu mesti disyukuri. Mesti disyukuri. Bentuk syukur itu adalah bersedekah. Satu kali sedekah untuk satu persendian. Jadi kita hendaknya bersedekah dalam sehari itu 360 kali bersedekah, agar kita mensyukuri.

Di dalam hadis riwayat yang lain, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah 360 kali sehari?" Karena bila sedekah kita kurang daripada 360 kali, berarti ada persendian kita yang tidak kita syukuri. Ada persendian yang luput dari syukur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ta'dilu bainas nayn."

lalu kita damaikan, kita urus, akhirnya bisa damai. Nah, mendamaikan dia yang berperkara itu adalah dianggap sedekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, afdalus sadaqah islahu dzatil bain. Paling afdal sedekah itu, kata Rasulullah, adalah mendamaikan orang yang bertengkar. Bila kita mampu mendamaikan orang yang bertengkar, berarti kita melakukan satu sedekah yang sangat besar nilainya, yang sangat afdal. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi tentang mendamaikan dua orang yang bertengkar atau bermasalah. Man aslaha bainan nas aslahallahu amrah. Barang siapa yang mendamaikan antara manusia. Ini ada manusia yang berbuat. Kita damaikan, kita urus sehingga bisa rukun kembali, bisa damai. Aslahallahu amrahu, Allah akan membaguskan perkara ini orang. Nah, si juru damai ini dijamin bahwa perkaranya akan menjadi bagus. Artinya kehidupannya akan menjadi bagus, baik urusan dunia atau akhiratnya menjadi bagus. Disebutkan di dalam satu hikayat, ada sepasang suami istri yang kedua-duanya ini saleh dan salihah. Yang lakinya orang baik, orang saleh, istrinya pun salihah, perempuan yang baik. Pekerjaan sehari-hari laki bini ini memintal kapas. Hasilnya dijual ke pasar, lakunya 1 dirham. 1 dirham itu ditukarkan ke modal, ke kapasnya 1,5 dirham, 1,5 dirhamnya untuk biaya di rumah. Itulah kehidupan sepasang suami istri ini setiap hari. Memintal kapas, kayaknya isuk dijual, dapat duit 1 dirham, tukarakan ke modal 1,5 dirham, ongkos rumah tangga 1,5 dirham. Itu berjalan sedemikian. Suatu hari, laki-laki ini ke pasar membawa kapas, dijual 1 dirham. Setelah dijual 1 dirham, hendak kembali ke rumah membawa kapas dan makanan-makanan di rumah, si laki ini melihat ada 2 orang yang bertengkar. Nah, bahual didengarkan, mengapa hualnya duit 1 dirham? Jenazah kuncam belum bayar lagi hutang sama aku 1 dirham. Sudah kubayari. Nah, bahual gara-gara 1 dirham, bahwa mendengar si laki-laki yang salih tadi, nah penang dihualakan ini, nah ini kepada sudah bayar hutang lawan aku 1 dirham, padahal belum bayar. Nah, ujarnya sudah bayar, nah ikan berdamai aja, ku ganti 1 dirham itu. Nah, 1 dirham ikan damai. Badamailah nang betangkar tadi, karena ada duit 1 dirham dibayariakan oleh laki-laki yang saleh tadi. Balik ke rumah, laki-laki ini tangan kosong. Napa jaring bini kereda bawaan? Rajin ada yang bawa kapas, ada yang bawa makanan. Nah, ujarnya laki, duit habis. 1 dirham itu kugunakan untuk mendamaikan 2 orang yang berperkara.

dasar mikapas buruk. Juga sini orang kada hakun nukari sadirham itu. Juga sini kada hakun nukari. Juga sini kada hakun nukari bulik. Di tengah jalan lewat ada orang berjual iwak. Iwaknya buruk. Kada sing payuang juga. Nah, baiknya kabar aku berjual iwak nah, kada sing payuang iwakku buruk. Aku berjual kapas juga ada sempayuan, kapas kok kapas bahari. Jadi di tukang iwak kita berhurup lagi sebenarnya, nah. Kita huruf lagi ikan kapas ini aku nah, berhurup. Mulik si laki-laki yang ke rumah bawa iwak yang sudah buruk tadi. Mulik ke rumah. Sampai di rumah diterima oleh nang bini iwak yang sudah buruk tadi. Disuruh siang, di siang. Begitu dibelah perut iwak tadi, sekali dalamnya ada permata. Nah, di dalamnya ada permata. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya ada berlian. Kemudian berliannya diambil oleh si laki dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar. Ditawar orang 120 ribu dirham. 120 ribu dirham itu kalau dirupiahkan kira-kira 720 juta. Bulik ke rumah ngelaki hibak tas sembuh duit 720 juta. Kada sedikit duit. Bawa sampai di rumah padahkan lawanan ini berlian untuk payungnya 720 juta. Jangan bini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berapa lama datang seseorang. Orang ini datang hendak minta duit. Tahu pada jahil rumah ini. Tahu. Tahu. Datang hendak minta duit. Jadi berundung laki bini berapa yang sedang memberi. Hasil kesepakatan kita beriakan separuh. Berapa separuh? 360 juta hitungannya. Tunjuk separuh diterimanya oleh yang minta tadi. Begitu diterima, berjalan beberapa langkah yang menerima ini berbulik pulang. Nah, duit kok kada jadi minta. Aku adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan engkau dan kesyukuran engkau. Dan atas perilaku engkau yang dahulu itu membaguskan dua orang yang bertengkar, Allah berterima kasih kepada engkau. Nah, ini sebagai pembuktian bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslaha bainan nas aslahallah amrah. Orang yang mendamaikan antara manusia, maka Allah akan baguskan perkara ini orang. Allah baguskan kehidupannya, baik urusan dunia atau akhiratnya. Nah, jadi kita keluar biaya, keluar tenaga, pikiran untuk mendamaikan manusia, itu perilaku yang sangat mulia dan Allah sangat berterima kasih kepada perilaku demikian itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalun nas indallah yaumal qiyamah al-muslihun bainan nas." Paling afdal manusia di sisi Allah pada hari kiamat orang yang mendamaikan di antara manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mendamaikan antara manusia yang bertengkar itu sedekah, bahkan paling afdal sedekah. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. Engkau menolong seseorang pada tunggangannya, engkau bawa dia, engkau tanggung dia atas tunggangan itu, atau engkau angkatkan bagi dia atas tunggangan itu barang-barangnya, itu sedekah.

akan katakan kegembiraannya itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah sedekah. Bahkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 100 kali kita membaca subhanallah lebih baik daripada bersedekah 100 kuda fisabilillah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah, tiap-tiap langkah yang dia jalankan kepada sembahyang itu adalah sedekah. Kita berjalan menuju masjid, langkah-langkah kita itu selangkah-selangkah dihitung sedekah. Kita berjalan ke majelis taklim, langkah per langkah dihitung sedekah. Kita melangkah untuk silaturahmi, langkah per langkah dihitung sebagai sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sedekah, dan menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Di jalan ada lubak, di jalan ini ada paku atau ada apa, kita singkirkan, itu adalah sedekah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan berbagai macamnya sedekah itu, maka kita dimungkinkan untuk mensyukuri nikmat persendian yang berjumlah 360 persendian di dalam tubuh kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, andai kata tidak ada sesuatu yang disedekahkan, lalu kita sembahyang sunat duha 2 rakaat, maka salat sunat duha 2 rakaat itu berfungsi sekaligus untuk mensyukuri seluruh persendian yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu rahasia Allah, apa yang ada di dalam sembahyang sunat duha 2 rakaat. Bila kita sembahyang duha 2 rakaat, berarti kita sudah mensyukuri seluruh persendian yang ada dalam tubuh kita yang kita dituntut untuk mensyukurinya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah fadilat daripada sembahyang duha. Andai kata kita kada kau bersedekah, kada kau banyak membaca tasbih, kada kau membantu orang, tapi kita sudah sembahyang duha 2 rakaat, itu sudah cukup untuk mensyukuri persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Ajar Nabi kita, jika kamu sembahyang duha itu 2 rakaat. 2 rakaat paling minim, paling minimal 2 rakaat saja. Tidaklah engkau ditulis sebagai orang yang lupa kepada Allah. Nah, jadi hari itu kita kalau pagi-pagi sembahyang duha, seharian hari itu kita kada dicatat sebagai orang yang melupakan Allah. Nah, kita dicatat sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Berkat sembahyang duha kita lakukan walau hanya 2 rakaat tadi. Wa inna kami yaumihi dakhalal jannah. Kalau orang sembahyang duha 2 rakaat lalu dia mati pada hari itu, maka dakhalal jannah, dia matinya masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al munafik la yusalli salatad duha. Ujar Nabi, orang munafik kada mau sembahyang duha inya. Orang munafik kada kawa sembahyang duha walaupun hanya 2 rakaat. Orang munafik kada sanggup melakukan sembahyang duha. Nah, jadi bila mana kita berat atau kada kawa sembahyang duha, barangkali dalam diri kita banyak sifat-sifat kemunafikan yang perlu kita bersihkan dari diri kita. Sebagai tandanya adalah sembahyang duha itu antara lain. Para muhibbin rahimakumullah, sembahyang duha waktunya itu menurut sebahagian ulama mulai terbit matahari sampai zuhur. Bisa terbit matahari jam 6 umpamanya. Nah, mulai situlah masuk waktu duha. Menurut pendapat sebagian ulama lagi, waktu sembahyang duha itu 16 menit sesudah terbit matahari. 16 menit kurang lebih sesudah terbit matahari sampai zuhur. Itu waktu sembahyang duha. Namun sangat dianjurkan kita melaksanakan sembahyang duha itu di tengah-tengah antara subuh dan zuhur, supaya siang itu kita bagi 4 dengan jarak waktu yang kurang lebih subuh. Nah, kemudian asar atau subuh duha, di tengah-tengah duha, karena berikutnya zuhur, zuhur, asar, asar, maghrib. Nah, dibagi waktunya supaya jangan ada waktu kosong daripada sembahyang beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekitar jam 9-an lah itu waktu yang abdal melaksanakan sembahyang duha ini. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita sembahyang duha 2 rakaat, para ulama mengajarkan bahwa bacaan yang kita baca itu sebaiknya rakaat pertama surat Fatihah. Wajib itu. Hanyar wasyamsi wa duhaha, hanyar qul ya ayyuhal kafirun. Karena rakaat yang kedua surat Fatihah, wa duha wal layli idza sajaan, itu hanyar qul huwallahu ahad. Nah, itu kalau kita sembahyang duha 2 rakaat. Itu minimal. Paling banyak sembahyang duha itu rakaatnya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 rakaat. Kalau kita lebih daripada 2 rakaat sembahyang duha, alangkah baiknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan untuk sembahyang yang berikutnya cukup Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Nah, terus demikian. Tetapi yang 2 rakaat pertama Fatihah wasyamsi wa duhaha lawan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah wadduha wal laili idza saja qul huwallahu ahad.
Nah itu dua rakaat yang pertama. Kalau hendak menambah dua berikutnya, cukup Fatihah kuliah, Fatihah kulullahu ahad, seterusnya demikian. Nah itu adalah anjuran dari para ulama.

Muhibbin rahimakumullah. Jadi sembahyang duha berfungsi, berfaedah untuk mewujudkan syukur kita. Syukur apa? Syukur di tubuh kita ini dijadikan Allah persendian-persendian tadi, yang dengannya kita mudah bergerak, mudah untuk berbuat, melakukan sesuatu. Nah, di samping itu, sembahyang duha ini juga berfungsi bahwa dengan sembahyang duha kita selamat. Karena ditulis Allah sebagai orang yang lalai, orang yang melupakan Allah. Dengan sembahyang duha yang rutin, kita terhindar dari kemunafikan. Karena orang munafik kada mampu terus-menerus sembahyang duha itu. Dengan sembahyang duha, andai kata kita mati pada hari itu, Rasulullah menyatakan, wa in mata min laylihi dakhala jannah. Jikalau dia mati pada hari itu, maka matinya dia masuk surga. Itu fadilah-fadilah daripada

dan kefakiran di dalam hidup. Para muhibbin rahimakumullah, yang penting bagaimanapun kaidahnya sembahyang duha itu, kita memohon kepada Allah agar kita diberi hidayah, diberi taufik, supaya bisa terus-menerus mudayanah untuk melakukan sembahyang duha ini, walaupun dengan sekurang-kurangnya 2 rakaat tadi. Nah, selanjutnya hadis yang ke-27. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab utang dan piutang. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, utang piutang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Begitu pula, syariat Islam yang indah juga melihat secara umum bahwa aktivitas utang piutang atau pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari ajaran tolong-menolong antara manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan permasalahan utang menjadi ayat terpanjang sekaligus bagian terpenting, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun hukum asal merutang harta kepada orang lain adalah mubah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Utang itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, utang yang baik, yaitu utang yang mengacu kepada aturan dan adab berutang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Utang baik inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, utang yang buruk, yaitu utang yang aturan dan adatnya didasari dengan niat dan tujuan yang menyelisih syariat Islam. Nah, pendengar, meskipun utang piutang adalah masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, namun kita harus mengetahui beberapa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan utang piutang. Mengapa? Agar kita tidak terjatuh dalam transaksi utang piutang yang buruk. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa syariat Islam menjanjikan keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan niatan yang tulus penuh ikhlasan. Seorang yang mau membantu saudaranya saat ditimpa kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya di akhirat nanti. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesusahan yang ada pada seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Keutamaan yang lain dari memberi utang adalah bahwa pahala memberi utang atau pinjaman ternyata lebih besar dari seseorang yang menyedekahkan hartanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat pada waktu diisrakan pada pintu surga tertulis pahala sedekah 10 kali lipat dan pahala pemberi utang 18 kali lipat. Lalu saya bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa pahala pemberian utang lebih besar? Jibril menjawab, karena
peminta-minta sesuatu, meminta dari orang yang punya, sedangkan seorang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat membutuhkan. Itulah pendengar, di antara keutamaan memberikan utang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat serta mendapat pahala lebih besar dari amalan sedekah. Selanjutnya, hal yang harus kita ketahui adalah memperhatikan adab ketika dalam berutang. Adab yang pertama adalah utang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi utang. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa setiap utang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Nah, hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dalam pembayaran utang. Akan tetapi, jika yang berutang menambah pembayarannya tanpa ada perjanjian dan tidak pula mengikuti adat yang berlaku di suatu daerah, maka hal tersebut merupakan tabiat orang yang mulia, sifat asli orang yang dermawan, dan akhlak orang yang mengerti untuk membalas budi. Adab yang kedua adalah memahami bahwa kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Pendengar, semestinya harus ada di benak para pengutang ketika telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti halnya dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai utang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikanlah kepadanya." Kemudian para sahabat mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikan kepadanya." Orang itu pun menjawab, "Anda telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan setimpal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li 'alaihi daynun faqadani wa zadani." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, sedangkan beliau mempunyai utang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya. Demikianlah pendengar, syariat menganjurkan kepada orang yang berutang untuk menambah dalam pembayaran utang. Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini dilakukan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu atau karena persyaratan dari si pemberi utang. Dan penambahan tersebut tidak diharapkan juga oleh si pemberi utang. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, kita tidak akan jatuh ke dalam perbuatan riba. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah berutang dengan niat baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang berutang dengan tujuan yang buruk,
maka dia telah berbuat zalim dan melakukan dosa. Adapun di antara bentuk-bentuk tujuan buruk dalam berutang, seperti berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar, atau dalam istilah lebih terkenal, gali lubang tutup lubang, kemudian berutang untuk sekedar bersenang-senang, dan berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika seseorang meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar berhasil diberi. Terkait dengan masalah hal itu, dalam hal ini ada ancaman dari Rasulullah SAW. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man akhaza amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhaza yuridu islafaha aslafahullahu. Barang siapa yang berutang dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barang siapa berutang untuk menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya. Pendengar, hadis ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri seseorang yang berutang, karena kenyataan sering membenarkan sabda Nabi SAW tersebut. Ketika seorang muslim berutang dengan niat dan tekad untuk membayarnya, maka Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seorang berutang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan hidupnya dengan utang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan utang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang kekal? Na'udzubillah min zalik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam melakukan transaksi utang piutang. Masih ada beberapa etika lagi yang perlu kita ketahui, dan insya Allah akan kita bahas pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang ngutangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Maaf Pak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih hutang. Saya tidak urusan hutang dulu Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing kokon stres? Karena kamu itu niat hutang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat hutang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi saya doakan.

ada seorang teman, bertiga sebetulnya mereka itu, sahabatan, udah iman bagus, rajin sholat, rajin infak. Tiba-tiba tiga-tiganya ini sebetulnya sedang punya persoalan. Satu orang punya uang, kalau kita 1 juta lah misalnya itu, dipakai untuk kebutuhan dia. Tiba-tiba temannya datang, si A, yang B yang punya. Kemudian ketika si A datang pada B, aku butuh ini. Allahu Akbar. Wa yufiduna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia berikan pada kawannya walaupun dia butuh. Ternyata apa yang terjadi? Si A ini mengambil kemudian uangnya. Ya, tanpa disadari datang si C kepada si A. Aku butuh nih, katanya. Dan A pinjam ke B. A sudah dapat, si C datang ke si A tanpa tahu ke si B, ke si A dulu. Aku punya kebutuhan nih. Si A yang baru minjam ke si B tadi, teman-teman sekalian, karena temannya dia butuh, maka dia berikan pada temannya. Dipraktikkan ayat yang sama. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Maka diberikan pada si C tanpa pikir panjang. Nih, aneh ada rezeki. Padahal baru minjam dari si B. Si B yang uangnya dipinjam oleh si A tadi, karena merasa ada kebutuhan, datang pada si C. Dia gak menyebutkan uangnya dipinjam, dia cuma katakan barangkali antum ada kelapangan rezeki, anak ada punya kebutuhan, nilainya sampai 1 juta juga. Di si A minjam ke si B, si C ke si A, si B minjam ke si C. Si C pun tanpa pikir panjang, karena punya sifat ini, diberikan langsung seketika. Tiba-tiba mereka kumpul bersama. Ketika kumpul, tadinya bisik-bisik, ngobrol, kebuka akhirnya. Tiga-tiganya cuma putar-putar di situ aja. Akhirnya tiga-tiganya hanya tertawa. Kemudian mereka bagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Bagi tiga pada akhirnya. Kawan tuh begitu. Ya, bukan saat butuh jadi kawan, ketika mau bayar, ngutang jadi hilang. Itu poin. 4. Saya tutup sampai di sini untuk yang ini. Lihat sini, yang keempat yang paling dahsyat. Kalau anda menemukan yang seperti ini, sudah, itu enggak ada duanya. Karena itu langsung pengakuan dari Nabi SAW. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yaitu orang-orang yang yakin, saking yakinnya, dia ambil pelajarannya, dia amalkan dalam kehidupannya. Apa yang ia yakini? Bima unzila ilaik, atas apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran.

0: ngarannya bisi mata kayak apa yo? Ulun buana, ulun jujur aja, tapi kan ada bagus pang sebujurnya gini. Tapi ulun ni memadahkan bahwa diri ulun ni bisa berdosa kayak itu nah. Ulun ni kadang ngaku berasih kada. Ulun penuh dengan dosa. Ulun ni pernah ke Bali buah, pernah ke Bali. Waktu haji tahun 2022 itu kan ulun kada jadi tulak. Visanya kada cukup, visanya kada keluar. Tertunda lah haji. Kenapa kisahnya maka ke Bali? Kami mengejar penerbangan di Jakarta, ternyata tutup. Berusaha lagi mengejar ke Bali, ternyata tutup. Akhirnya kami bertahan di Bali 2 hari berdiaman. Niat hendak ke tanah haram, akhirnya ke tanah halal. Babaya sampai di Bali, buah la ilaha illallah. Ngarannya manusia leh. Talihat tai nang kakak itu. Kada sawat buah bejalan ke pantai itu, belum ke pantai lagi di bandara check in tapi imbai lawan orang Eropa. Orang bule. Becawat wara. Nah, hadapan ulun, ulun di sini, inya sini. Jadi ulun ni sadar diri ya, ni dosa nah mun dilihati. Jangan jahati, jangan melihati bekijim ulun. Ya Allah, dalam hati astagfirullah, ini dosa berhadapan ni. Bekijim berumuran asa kada nyaman juga. Ujar nafsu, jaka ditiring, hai sok dah ada lagi ngene. Jadi gua mau kada mau ya ulun nambahannya bebuncalak. Asa sadar pada dosa bekijim pulang ulun. Han kayak itu buah ya. Jadi iya kayak itu tuh bang sudah. Jadi mata ini bisa aja jelalatan kayak itu nah. Jujur aja kayak itu buah. Ngeter kayak ini. Ngeter. Pian nyambat ngeter tuh kayak apa gerang? Manggeter kayak itu pian leh. Ada ulun nyambat ngeter kawan. Nesen ngeter mepek. Ngeternya kayak tanya orang kaluar ini serta lain masa sambat ano orang kaluar tuh buah suruh jebe itong mulai 1 sampai 8 ketahuan tuh kaluarnya 1 jadi orang kaluar bujur ya 1 2 jadi 2 3 4 5 6 7 8 ya nyebila 8 pasti 8 ya nya orang kaluar kayak itu makanya bila hendak membuktikan soheh apakah adanya orang kaluar takut nih nomor HP-nya. Berapa nomor HP pian? 08 ya. Nah iya tuh toh, sahih orang kaluar. Sahih itu orang kaluar. Ya Allah, amun 08 ya, itu bisa orang Banjar toh. Mun orang kaluar tulen 08, enggak ada lagi 8-nya tuh enggak ada 8. Sama di Banjar nih nyambat kepala di kepala desa pambekal. Wadah kami mekel. Jadi kepala desa tu mekel, kel, jangan nak kemana, jangan keluarnya kayak itu. Ada keluar, nasib kami sudah upandir kayak itu. Tapi bahasa kami kada tunggal di keluar aja, bekawan naik. Coba pian berjalan ke Pembengis Kuala Tungkal Jambi, bahasanya tu lain keluar. Mana aja bukan mau anda tulakan ya di Pembengis itu. Kuala Tungkal bahasa keluar. Tulak pian katambilahan di sungai luar seto. Beh, tulen bahasa kalua. Ambilakan pang ya susudu, kuah nak makan ya. Susudu tu bahasa jadul. Orang sendok beratan. Sana susudu. Hah, tambilahan kalua. Sama Upin Ipin tu bedang sanak wan kalua. Mau ke mana aja Upin Ipin? Ke sana. Ya tu ada sedikit-sikit lah keluarnya ada sikit-sikit lah. Ah macam tu lah sikit-sikit lah. Ya Allah. Ini bakaramat je orang keluar ni bisa memanjangkan sesuatu. Apa aja berpanjang di hintalo berpanjang. Apa-apakah berpanjang? Panjang berita. Jadi keluar ni terkenal hintalo panjang. Itu mun amuntai kan terkenal apa ngarannya ada itik halabiunya lawan pandirnya banyak apa menyambat air tuh bisa kada sampai nah asli-asli tuh bisa kayak itu rajin ulun ada bisi guru nang dasar airnya tuh tulen sidin tulen banget aku nyambat si Den. Aku je si Den, alhamdulillah awak siga kebuga gitu si Den. Siga kebuga. Ha. Tu tulen amun tanya si Den. Ada bisi paguruan kita.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi musalla daril aman litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad fatihal jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif serta para tuan-tuan guru, alim ulama, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah serta barataan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita pada siang menjelang sore hari ini dalam rangkaian acara yang sangat barokah, yakni merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ulun minta maaf karena keterlambatan datang karena di perjalanan tadi, dan kemudian ulun perlu ke WC satu mat. Pernah sakit parut tadi, jadi menyawatakan ke WC tadi. Anu kada usah pakai efek, tutup aja biar rata aja kayak orang jual dodol. Cek lagi tutup full kan aja, tutup ke bapak. Bapak ibu sekalian yang ulun hormati rahimakumullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelahirannya membawa manfaat dan barokah serta rahmat yang luar biasa bagi alam ini. Kalau tidak ada kelahiran Nabi, mungkin sampai saat ini Bapak Ibu kita dalam keadaan kada tahu di Tuhan. Barakat Rasulullah kita akhirnya mengenal Allah. Jakanya Nabi tuleh kadada. Kira-kira sampai wayah ini kita bisa menyembah batu atau menyembah pohon kariwaya, karena diandaki sesajen di buah pohon kariwaya. Jakanya Nabi itu ajarannya kada sampai ke wadah kita, sampai wayah ini kita ini kada Islam. Alhamdulillah barakat Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini, lalu beliau menebarkan ajarannya yang luar biasa itu dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Baginda Nabi bisa merubah dulunya alam ini banyak mengalami kejahilan, banyak mengalami kejahiliahan, walhamdulillah berubah menjadi alam yang diterangi dengan cahaya Islam, iman dan ihsan. Masuk agama Islam dengan cara dari Nabi mengajarkan kepada sahabat. Sahabat ini bertebaran di mana-mana. Sahabat Nabi itu bertebaran di mana-mana. Ada sahabat yang dari hidup sampai wafatnya ada di daerah Arab seperti Mekah dan Madinah. Ada sahabat Nabi yang wafatnya di daerah Irak. Ada di daerah-daerah yang lain seperti daerah Palestina. Ada pula yang ke daerah Cina kalau tidak salah itu. Ada pula yang meyakini storing pulang. Ada pula yang meyakini bahwa sahabat Nabi itu sampai ke Indonesia. Pian pernahlah membuka YouTube. Coba buka di YouTube, sahabat Nabi ada di Indonesia tuh tulis. Keluar teh informasinya. Di mana makam sahabat Nabi ada di Indonesia? Di daerah Baros. Letaknya di Sumatera Utara. Wallahu alam lah bujur kadanya, cuman ada sebagian meneliti itu ujar sahabat Nabi. Siapa ngarannya? Yaitu Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal, cucunya Muaz bin Jabal. Jadi ujar memadahkan sidin ini waktu Nabi bahaji, haji wada, beliau itu berumur 8 tahun. Ada nama memadahkan seperti itu. Sampai beliau bermakom ada di daerah Baros. Kalau itu memang benar sahabat Nabi, betapa untungnya kita orang Indonesia. Karena ada salah satu sahabat Nabi dimakomkan di Indonesia ini. Untung benar pian. Terus Islam ini menyebar sampai kemana-mana. Termasuk Islam menyebar sampai ke tanah Banjar. Melewati seorang Raja Banjar yang dulu beragama Hindu, kemudian memeluk Islam. Sewaktu Hindu dikenal dengan nama Pangeran Samudra, yang kemudian namanya masyhur dengan sebutan Sultan Suryansyah. Pangeran, jar lagunya tak, Bangaran Raja Buana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Batahta, kabalan Deyan wadah pembukahannya, di kampung Kuin diangkat.

好玩。Sidin Bahari diasingkan ke Balandian. Balandian tuh di situ lah. Arah anota, arah Anjir. Balandian. Lalu kemudian diharago oleh Patih Masih dan saat itu jadi tutuha di Queen. Karena orang tahu ini pewaris kerajaan asli, maka diangkat jadi raja di Queen. Yang kemudian saat paman beliau Raden Temenggung ingin merebut kekuasaan dari tangan beliau, maka beliau meminta bantuan kepada pasukan dari Demak. Demak mengirim pasukan yang dikapalai oleh Khatib Dayan ngarannya. Lalu Khatib Dayan ini yang kemudian memimpin ekspedisi tulak ke Banjar sini, lalu membantu Banjar perang melawan si Temenggung, pamannya tadi, pamannya beliau nah hendak mengambil kekuasaan. Perang menang. Di mana peperangannya terjadi? Di Sungai Carucuk. Karena dipasangi tumbak carucukan jar, lalu diarani Carucuk. Nah, terjadi peperangan, pertempuran, menang Banjar, Banjar menang, rajanya Baislam. Maka sabarataan rakyatnya umpat Baislam juga. Walhamdulillah Islam sampai ke Banjar. Lalu Islam ini pun berjalan-jalan terus penebarannya sampai ke hulu sungai. Termasuk kami orang Kalua Baislam juga. Cuma Kalua tadudi pada Banjar kayaknya, tadahulu Banjar. Soalnya Masjid Sultan Suryansyah itu tadahulu baru ada masjid pusaka nang di Pasar Arba nang di Kalua. Nah, nento. Jadi tadahulu buhan pian bae Islam pada kami. Kami tadudi bae Islam. Ya untung juga bae Islam. Alhamdulillah. Barakat siapa yo kita bae Islam? Barakat Rasulullah. Jakanya Rasulullah dede ampae wah ini kira kita noh. Kira sampai wah ini kayak itu kita. Cuman barakat Rasulullah akhirnya kita nih tahu di Tuhan kayak itu nah. Kawa menyembah Allah, tahu di Tuhan sudah. Ini bila basila, ini boleh bisa belentak sampai jauh enam. Ya Allah, ya Rasulullah. Nabi SAW adalah diciptakan oleh Allah dari jenis kita. Nabi itu manusia. Nabi bukan malaikat. Nabi itu manusia. Walaupun Nabi manusia, tapi ada beda dengan kita. Yang disebutkan dalam syair, Muhammadun Basharun wa

kalhajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi kada sama seperti manusia. Ibarat batu, Nabi Muhammad yakut, manusia nang lain seperti batu kerikil biasa. Kira-kira yakut lawan batu kerikil larang namanya ya? Larang ya? Yakut, yakut tuh halus aja pian, larang harganya. Haita, mun batu kerikil pang satrak. Kada kawa masih menyasah harga yakut sebiji. Satrak harganya, anggap satrak itu 800 ribu atau 1 juta. Harga yakut sebiji ada nang sampai 50 juta. Apalagi yakutnya berasih pulang. Godnol pulang. Makin larang lagi harganya. Makanya pian bue mun melihat tuh lalakian misalnya becincin, jangan pian menganggap lalakian tuh becincin murahan beratan, jangan. Hah, jadi binian talarang amasku pada cincin sidin tuh belum tentu. Ada cincin lakian tuh nalarang cincin sidin pada amas pian. Sidin sebiji jemuruk di tangan tapi 50 juta, 100 juta. Ada nang 200 juta beturang, ada nang 250 sebiji. Dua biji orang borok setengah M di tangan sidin aja. Mun pian borok amas setengah M menjuut puhun gulu. Eta. Walaupun jenis batu itu sama pada batu, tapi ada perbedaan. Mana batu kerikil nang kada berharga, mana batu yakut, batu mulia nang berharga. Itulah perumpamaan Nabi. Nabi itu memang manusia, tetapi ada perbedaan dengan manusia-manusia seperti kita. Apa contoh perbedaan Nabi yang paling nampak? Contoh. Contohnya seperti baginda Nabi itu sama lawan kita, awak bisa tapaloh. Sama. Kita bisa kada tapaloh. Apalagi nang bejamur. Tapaloh benar pian panas. Tapi kada apa-apa bae pian bejamur, banyak pahalanya. Al ajru ala qadri nasab, pahala itu diukur berdasarkan uyuhnya pian. Karena pian uyuh pahalanya tak banyak. Nah, jadi nang bepanas ni pahalanya tak banyak pada nang benaung. Nggih. Jadi nang mana-mana nang benaung hendak banyak pahala bepanas pian. Banyak pahalanya bae bujuran tak? Kita bisa tapaloh, Nabi Muhammad pang tapaloh lah. Tapaloh jua. Tapi adalah bedanya, ada. Paloh kita baunya aneh-aneh. Sedangkan palohnya Nabi bau minyak harum, bahkan lebih harum daripada minyak harum nang paling harum. Itu paloh Nabi. Sampai-sampai Ummu Sulaim itu pernah meriwayatkan, Nabi pernah guring di rumah kami. Pas kami melihat Nabi guring, musim panas, arinya panas, maklum bahari AC gede dari tanah Arab. Tapi kalau wayah ini kan ba AC terus orang di Arab tuh beredaan. Di hotel-hotel dingin AC-nya, bila pian keluar merasa panasnya. Tu wayah ini, bahari mana ada kayak itu. Nabi guring siang-siang. Qailulah nih sebelum duhur. Itu Nabi itu tapaloh. Titikaan paloh Nabi. Kami mencium, kata Ummu Sulaim, bau harum yang luar biasa. Maka kami ambil wadah. Kami wadahi paloh Nabi. Dan kami jadikan paloh Nabi itu sebagai minyak harum kami. Selama ada paloh Nabi, kami kada suah nukar minyak harum. Coba bayangkan pian. Itu palohnya Rasulullah. Kawa jadi minyak wangi. Bahkan mengalahkan minyak wangi yang paling wangi seduniaan ini. Paloh Nabi itu. Coba mempaloh kita. Allah, ada nampau hayam bejarang. Ada nang katiak bau tarap rikah. Apa-apakah baunya leh? Hen, kita nek. Kada anu lalu bau katiak bilang heh. Nah makanya am kita ni sadar diri bu eh. Ngarannya awak kita ni kada sama wan awak Nabi, makanya kita perlu minyak harum. Kamana-mana tu berminyak harum, jangan kada berminyak harum. Jangan sampai bulan Maulid ni nah tatamu kakawanan kayak ini banyak beragap-ragap awak bebau. Kasian kawan nak tak rusum hidung. Jangan kayak itu kita.
Nyak Harun tuh nukar, apalagi gesan nikah lambu lawan laki. Supaya laki itu betah diam di dalam kalambu, bantal di minyak harumi, kalambu itu sambil ditapas-tapas, ulas tilam ditapas, tilam itu disedot-sedot pakai vacuum cleaner. Itu ini kada pang bantal bau liur basi, kalambu hibak awan pipijit, ulas tilam kada suah betapas hibak awan tahimanan, tilam kada bisa besedot. Kayak apa laki handak awet diam di dalam kalambu? Tumbat laki keluar, kamana gerang bapakmu aja maka keluar. Aku jinya laki minek dalam kalambu, minek aja embini kayak itu bang. Merasa akan jalaki di warung jablay sadapa pada warung jablay keciuman dah bau minyak harum jablay. Masuk bang ajar. Duduk pulang pian hendak minum napa jar, lembut banget manawari, hendak minum kopi jar, ulahakan kopi tuntung mulahakan beesuh inya ditambaha. Merasa akan nang di rumah lawan laki, heh la ilaha illallah, ulahakan pang kopi yang ulah sorang. Lalu laki itu kada nyaman di rumah, siapa nang salah sorang juga. Nah, makanya boy harum-harum khususnya lawan laki, maksudnya lah amun keluar bibinian jangan minyak harum nang kaciuman orang. Pian tuh hanya sekedar supaya awak pian jangan kaciuman bebau, itu aja. Mun bau harumnya jangan sampai kaciuman oleh laki-laki lain. Nah, supaya pian bisa menjaga itu. Kalau dalam kamar silahkan pian pakai minyak harum nang sekira-kira laki itu besusup buah ketiak terus. Itu. Nah, ini contoh perbedaan Nabi lawan kita. Ini contohnya. Apalagi perbedaan Nabi dengan kita? Nabi itu orang yang dijamin tidak pernah berbuat dosa. Nabi itu dijamin kada pernah berbuat dosa. Apa saja tindak tanduk yang digawi oleh Nabi, kelakuan Nabi, sifat-sifat Nabi, tidak pernah melanggar aturan Allah. Karena disebut la yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wama kan wala Ustaz di Quran tuh. Wama yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada suah bepandir, kada suah begegawi, kada suah napa-napa kecuali atas restu daripada Allah, atas bimbingan wahyu ilahi. Makanya Nabi itu kada mau salah. Nabi itu manusia tapi kada mau salah. Nabi itu selalu benar, Nabi itu selalu bujur, kada pernah talimbah dalam perbuatan dosa. Beda dengan kita, kelas-kelas kita manusia selain daripada Nabi dan Rasul itu bisa salah. Apa aja toh, termasuk tuan guru bisa salah. Jangan pian anggap tuan guru itu orang suci, jangan. Tuan guru bisa salah juga. Tidak lepas tuan guru daripada salah dan khilaf. Kadang tuan guru itu salah sidin menyampaikan penjelasan kepada murid. Kadang sidin tak salah memberi sim baca kitab. Kadang sidin bisa sangit lawan anak murid. Kadang sidin bisa bepandir nih menyinggung orang. Bisa, artinya sekelas tuan guru pun bisa salah. Karena kadada dikatakan tuan guru itu maksum. Nang maksum itu cuma Nabi dan Rasul, tuan guru kada. Jadi lamun pian melihat ada orang alim tak salah, dimaklumi aja. Ada melihat tuan guru tak salah, dimaklumi karena sidin juga manusia. Bisa ile ja tuan guru ja bali lihat barang nang bening-bening. Ngaran ja beisi mata bu ai bisa bali lihat nang kakak itu. Iyalah. Ngarannya bisi mata kayak apa yo? Ulun buana, ulun jujur aja. Tapi kada bagus pang sebujurnya ngene. Tapi ulun ni memadahkan bahwa diri ulun ni bisa berdosa kayak itu nah. Ulun ni kada ngaku bersih kada. Ulun penuh dengan dosa.
Ulun ni pernah ke Bali, buah. Pernah ke Bali. Waktu haji tahun 2022, itu kan ulun kada jadi tulak. Visanya kada cukup, visanya kada keluar. Tertundalah haji. Kenapa kisahnya maka ke Bali? Kami mengejar penerbangan di Jakarta, ternyata tutup. Berusaha lagi mengejar ke Bali, ternyata tutup. Akhirnya kami bertahan di Bali 2 hari berdiaman. Niat hendak ke tanah haram, akhirnya ke tanah halal. Babaya sampai di Bali, buah la ilaha illallah. Ngarannya manusia leh. Talihat tai nang kakak itu. Kada sawat buah bejalan ke pantai itu, belum ke pantai lagi di bandara check in tapi imbai lawan orang Eropa. Orang bule. Bacawat wara. Nah, hadapan ulun, ulun di sini, inya sini. Jadi ulun ni sadar diri ya, ni dosa nah mun dilihati. Jangan jahati, jangan melihati bekijim ulun. Ya Allah, dalam hati astagfirullah, ni dosa bahadapan ni. Bekijim beumuran asa kada nyaman juga. Ujar nafsu, jaka ditiring, hai sok dah lagi ngene. Jadi buah mau kada mau ya ulun nambahannya bebuncalak. Asa sadar pada dosa bekijim pulang ulun. Han kayak itu buah. Jadi iya kayak itu tuh bang sudah. Jadi mata ni bisa aja jelalatan kayak itu nah. Jujur aja kayak itu buah. Jadi jar Habib Jamal bin Toha Ba'agil memadahine. Kalau antum jadi laki-laki mata jelalatan, antum segera kawin. Kalau sudah kawin antum masih jelalatan, tambahin lagi satu. Kalau masih jelalatan juga, tambahin sampai 4 kata beliau. Kalau sudah 4 insyaallah enggak jelalatan lagi karena mata kamu bisa buta kata beliau. Habib Jamal. Bujur juga, Bang. Ini ada lalakian tuh kelas-kelasnya nang walau sudah babini tetap ai matanya liar. Ada nang kelas-kelas kayak itu tah. Nya kada liur baung lagi lundu. Lundu ini buat banyak liurnya liir hablang. Nah, dinta. Artinya apa dari cerita itu tadi? Itu memadahkan bahwa kita ini tidak pernah sunyi daripada dosa. Sekelas tuan guru sekalipun, yang mana tuan guru ini gawiannya melajari umat tentang kebaikan, tapi mereka pun bisa salah, Bu. Apalagi kelas-kelas kita, nah nyata-nyata orang awam, nah nyata-nyata kita nih banyak kekurangan masalah ilmu agama, kita tersalah, wajar karena kita manusia. Akan tetapi Allah paling suka buai bila melihat napa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tu katuju benar lawan orang tawwabin, selalu dan selalu bertaubat kepada Allah, selalu dan selalu bertaubat. Bahasa Habib Mundhir Bahari itu kayak ini, boy. Jangan kau bosan bertaubat sampai kau bosan melakukan maksiat. Itu bahasa Habib Mundhir Bahari. Kita menyadari berataan kita bisa salah. Angkat tangan yang kada pernah salah. Boleh diacung tangannya yang kada pernah salah? Boleh diangkat tangan yang tidak pernah salah, tidak pernah berbuat dosa. Boleh? Ada yang kada pernah salah? Pasti berataan ini pernah salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah yang mau ngaku terhadap kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah. Itu orang bersalah paling baik. Makanya jangan bosan-bosannya buat kita bertobat sampai kita nih bosan melakukan maksiat. Manusia itu ada titik jenuh. Ada satu saat manusia itu kainanya dulek hendak menggawi maksiat itu. Ambil contoh. Ada orang gawiannya saban malam menjablai. Menjablai saban malam, hafal ngaran jablai ini mulai hujung sini sampai hujung sana. Karenanya saban malam berganti-ganti biniannya. Saban malam lalaki ini menjablai, terus inya ni menjablai. Coba kena suatu saat ada titik jenuh. Di mana titik jenuhnya?
saat inya dapat apakah lalu inya didapat hidayah muar melihat nakaka itu pian, merasa jijik dengan perbuatannya yang dahulu. Akhirnya inya bawai kawannya ditraktir sekalipun, eh kawan kita menjeblai yuk, kade jernya, maaf aku selama menjeblai tidak pernah merasakan ketenangan, ujarnya nih. Jadi pang ikamu ini kayak pak, aku sadar dah, aku betubat deh ini, aku hanya sembahyang tobat aja banyak-banyak, bangun malam aku istighfar minta doa lawan Tuhan supaya Tuhan maampuni dosa-dosaku. Itu berarti sampai titik jenuh. Ada buaya orang katujuh mabok, saban malam ma naguk gajah, gajah ditaguknya diminum, gajah diminumnya nak, saban malam begempiran jin, jinet mah mabuk hanyonyong hanyonyong saban malam mah teler barang mah. Tapi orang ini kena titik jenuh. Pas pada titik itu diandaki kawan berhadapan nah jinet saraup di hadapan gratis kawannya, kamu ada perlu nukar lagi kada jarnya, aku kada naksir lagi. Sampai dah pada titik jenuh, di situ inya bisa bertaubat kepada Allah, dan tidak mustahil orang yang kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, lakas jadi wali. Kada mustahil pian. Tak mun tamakan gajah tu bisa mabuk. Mun tamakan haruan masak habang pian patah gigi. Nah, haruan masak habang. Gasan maharu di kawah tu lah itu nang dimakan. Haharuannya itu nah. Haharuannya itu ngarannya haruan masak habang. Itu ngarannya haruan masak habang. Haruan masak habang. Bisa lah bu jurang makan haruan masak habang. Bisa aku jar. Baya tampayakan orang nih jurang haruan masak habang bungol jar. Haruan ini nah gesan maharu di kawah toh masaknya masak habang, jadi ngarannya haruan masak habang. Nah lebih yuk iwak patong bisa lah buat makan iwak patong, bisa lah makan bujur-bujur nah bisa gak makan iwak patong, kada bisa lah. Amunnya pian bisa tuh nanti Kamboja situ ya dibagi lah patong nanti Kamboja. Sanggang nanti patung tengah timbok tuh lah dibagi sama ulun boy ulun kada bisa makan panggangan, kada bisa amun iwak bapanggang bisa, amun panggangannya kada bisa rakai gusi mamah panggangan. La ilaha illallah. Cuma boy orang Banjar ini dasar terkenal ngeri-ngeri pemakan sudah. Iwak parang makan, iwak patong makan, iwak gabus makan, nasi samin makan, sayur paku makan, masak bom makan. Coba bayangkan, jago-jago pemakan kita nih. Kada gegembangan, inilah orang Banjar. Pemakannya gono-gonos. Masya Allah, masak bom, nasi samin, sayur paku, kada kegempangan gitu. Iwak parang dimakan juga oleh kita, sakti pemakan kita nek. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi sabarataan kita nih bisa salah. Berataan kita nih kada pernah bujur beumuran tuh kada pernah, pasti bisa salah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersalah itu, kita sadari bujur-bujur bahwa kita nih salah. Habis itu kesalahan itu tadi kita tutup rapat-rapat, jangan sampai dosa itu kita ceritakan kepada orang lain, jangan sampai dosa itu kita umbar kepada orang lain. Cukup yang mengetahui dosa itu kita dengan Allah. Saat kita menceritakan gawian kita dengan bangga diri, itu menjadikan dosa kita berlipat ganda. Na'udzubillahi min dzalik. Asalnya level dosa itu misalnya 50, gara-gara dikisahkan akhirnya jadi 100. Nah makanya jangan dikisahkan. Ketika kita sadar itu salah,
tobat kepada Allah, berjanji kada mau ulangi lagi. Kada mustahil pian mun pian tu sudah bertobat jadi wali, mau ai. Rancak kalau sudah kisah naulun sampaikan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu, ibu-ibu sekalian, Bahari Sidin jadi perampok. Bahkan pimpinannya perampok. Suatu saat beliau ini ternyata jatuh cinta kepada bibinian. Pimpinan perampok sedang jatuh cinta. Ini ngarannya cinta, Bu Ai. Cinta itu bisa merubah sesuatu yang kayaknya tidak masuk menurut akal, tapi ternyata bisa terjadi. Menurut akal, ini orang kada mungkin insaf jadi perampok, tapi gara-gara cinta akhirnya beliau jadi wali loh. Gara-gara cinta. Makanya cinta itu bisa merubah segala-galanya. Jaruma irama kan, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Itu jaruma irama. Tapi mun jar ulun, hidup tanpa cinta wayah ini ibarat HP tanpa kota. HP-nya beisi ya, tapi kotanya habis. Kada kau buka WA, kada kau buka Instagram, kada kau buka macam-macam, dah kawa, karena kotanya kada ada. Maka hidup ini penting beisi cinta. Lalu beliau ini jatuh cinta lawan bibinian. Kemana binian itu tulak? Diiringi Sidin. Berjalan bibin itu tadi ke sebuah bangunan, lalu inya masuk ke sebelah dinding, Fudail tertinggal. Ternyata Fudail menunggui di balik dinding itu. Sidin menunggui bibinian tadi. Terdengar di sebelah dinding ada orang membaca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Pabila lagi oi orang nang beriman ikam handak ingat Allah. Pabila lagi oi orang beriman ikam handak takutan lawan Allah. Pabila lagi pabila. Maka Fudail mendengar ayat itu menggeter. Awaknya ning geter. Geter kene. Geter. Pian nyambat ngeter tu kayak apa gerang? Manggeter kayak itu pian leh. Ada ulun nyok ngeter kawan. Nesem ngeter mepe. Ngeternya kayak tanya orang keluar ni serta lain masa sambat. Ano orang keluar tu buat suruh jebeitong mulai satu sampai delapan ketahuan tu keluarnya. Satu jauh orang keluar. Bujur eh satu dua jauh dua tiga. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini bila 8 pasti 8 ya. Ini orang keluar itu. Makanya bila hendak membuktikan soheh apakah adanya orang keluar, takut ini nomor HP-nya. Berapa nomor HP pian? 08 ya. Nah iya ada toh, soheh orang keluar. Soheh itu orang keluar. Ya Allah, amun 08 ya, itu bisa orang Banjar toh. Menyorang kalau tulen 08 dah ada lagi, 8-nya tu dah ada 8. Sama di Banjar ni nyambat kepala di kepala desa pambekal. Wadah kami mekel. Jadi kepala desa tu mekel. Kel jangan nak ke mana jangan kaluanya kayak itu. Ada kawa nasib kami sudah pandir kayak itu. Tapi bahasa kami kada tunggal di kalua aja, bekawan nai. Coba pian bejalan ke Pembengis Kuala Tungkal Jambi, bahasanya tu len kalua. Mana aja buhan mo anda tulakan ya. Di Pembengis itu Kuala Tungkal bahasa kalua. Tulak pian katambilahan di Sungai Luar situ. Beh, tulen bahasa kalua. Ambilakan pang ja susudu, ko hendak makan ya. Susudu tu bahasa jadul. Orang sendok beratan sana susudu tambilahan kalua sama upin ipin tu bedang sana kawan kalua mau kemana aja upin ipin kesana ya tu ada sedikit sikit sikit sikit lah keluarnya ada sikit sikit lah macam tu lah ya sudah sikit sikit lah ya Allah. Ini bakar amat juga orang kalua ni bisa manjangkan sesuatu. Apa aja bepanjang di hintalo hintalo bepanjang
apa-apakah bepanjang? Panjang beritaan. Jadi kaluannya terkenal hintalu panjang. Eta. Mun amuntai kan terkenal apa ngarannya ada itik halabiunya, lawan pandirnya banyak apa menyambat air tuh bisa kada sampai. Nah asli-asli itu bisa kayak itu rajin. Ulun ada bisi guru nang dasar airnya tuh tulen sidin. Tulen banget aku nyambat sidin. Aku aja sidin, alhamdulillah awak siga buga aja sidin. Siga buga. Ha. Tuh tulen amun tanya sidin. Ada bisi paguruan gitu. Mun Barabai kan terkenal apamnya. Barabai. Nah, apam Barabai itu halal aja, boy. Nang kada halal tuh apam Barumbai.

sudah agak berendak kesakitan toh nah. Apalagi nang darah kijangan kan rumah sakit bener toh. Jadi ngarannya orang hendak berendak nih bertahan abut. Ayo ayo jebidan. Gini ipang lakinya si anak, gini ini anakmu hendak keluar sudah. Tarik tarik jebidan. Apa ada nyalaki ini behimbat emang narik ngatarik makin ditarik makin takut ciak nyembini la ilaha illallah sak dikirani rambut kepala anak nang keluar sakalinya harawam nah itu makanya berumbai tadi nah makanya gue enam anak betianan nih nah hendak beranak di beberesihi kalau kurang salah juhud mebebian Dinto. Kisah aja Bang Bu. Kisah. Lu ingat nama ngesahkan tuh arwah Guru Bakri bari. Ya Allah. Di radio bari dengarkan. Tarik ini si Den. Bancap pai narik ngaran tak sama pada nang takajuk-kajut ya. Nah makanya pas saja panglih doa palungsur orang bahari tenang sangkalang sangkaling tempurung si bulu-bulu janganlah tahalang janganlah tapaling lakas lunju luang nang bebulu anjir kata kau diulangi lagi entah berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allah. Mantap betul-betul. Sudah. Mana kisahnya tadi ya? Anu. Eh, nah. Kisah nampu dayel tadi dah bubulik kisahnya. Jadi si Pudail tadi ngarannya di sebelah dinding pas mendengar ayat itu tadi langsung sirin menggetar lah babaya menggetar siup Allah siup juga eh. tarik akan bo ano tuh luangnya tuh lu hau dah kagak lol. Itu nah luang tarpal aman nah gerang. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harta tawa aja hari ini. Ayo hapian di sini barang damai hati ya kala. Munnya bulik ke rumah kena ada pulang nama nagih harga karudong. Sakit hati pulang. Abang bahutang karudong salamber 1.350.000. Bayar 20.000 seminggu. Rakai karudongnya kada jalur nas hutangnya. Bo ebo. Jangan tapi berhutang boleh, jangan tapi berhutang. Hidup itu jangan gengsi, yang penting fungsi boleh, jangan gengsi. Pian kawan nukar karudong harga 65 sudah haidah, yang penting bakarudong. Jangan maningadah kawan nambah karudong 1.350.000 sama aja pada karudong. Nyamanang di merek aja tah. Dinta. Ah tapi mun duitnya banyak ayo wae, mun duitnya banyak. Mun duit banyak menukar karudung murah rugi tah. Kembali ke kisah. Jadi Pudail tadi langsung mengucapkan di muntungnya al-an ya rabbi qada'an ya rabbi qada'an. Wahai Tuhan, sekaranglah waktunya aku kembali kepadamu. Akhirnya beliau tobat, bujur-bujur tobat buai kepada Allah, mencari guru, belajar bujur-bujur sampai akhirnya beliau namanya selalu dikenal di seluruh dunia. Di mana-mana buku manaqib wali dituliskan nama Fudail bin Iyab.

0: Siapa beliau Bahari? Mantan pimpinan perampok. Boleh aja lah orang jadi wali itu tak salah berdahulu? Boleh. Allah ketujuh aja orang salah ini asal bebulik lawan sidin. Bebulik bujur-bujur, betobat bujur-bujur, disayangi Tuhan buai. Karena kita sudah tahu rumusnya, tidak ada manusia seperti kita ini yang benar selalu. Pasti ada salahnya. Yang cuma yang selalu benar Nabi dan Rasul. Kita ini bisa salah. Mata masuk jodoh tadi Tuan Guru bisa salah. Jadi mumpian melihat Tuan Guru itu tak salah. Jadi memaklumi ya. Melihat Tuan Guru duduk di kafe misalnya. Bisa aja Tuan Guru mengafe jar. Bisa. Kada apa-apa emang kafe itu ya Allah. Nah duduk kada jua namun cuntan di kafe. Duduk bayar jua Allah. Bayar. Tapi guru aja di kafe itu tak kumpulan lawan bubuhannya napi nanang kada tapi kakaruan. Tapi buhannya kan kada ada maaur kita jua. Ulun tepian bisa duduk di kafe-kafe tak kawan lawan nang basalawar handap. Ada kadang-kadang biniannya nang kada bakarudung. Bisa, tapi nya melihat ulun nya beparakan. Guru, boleh aja kita gabung sini. Gabung ulun. Gabung. Kapan lagi kita gabung kalau tidak sekarang? Akhirnya gabung, nang basalawar handap ni gabung. Apa guru ajar kita nih? Ini kami ada bawa gitar, mainkan jolon, Roma Irama. Akhirnya bernyanyian bersamaan. Ketika itu terjalin keakraban di antara kita dengan mereka. Terjalin, kalau sudah akrab, kita nyaman memasukkan dakwah. Kayak itu, nah maaflah guru lah bersalawar handap ulun jar, boleh lah ulun berpotolan pian. Oh kada apa-apa, berarti kita paham, ini orang sadar loh pada inya salah. Salawarnya salawar handap tuh sadar inya salah. Dan inya merasa segan, ini Tuan Guru merasa segan, inya tuh merasa salah. Tinggal sedikit kita menyetel, jadi orang benar inya. Ya itu, jangan orang nangka kayak itu langsung kita sambati. Buhani kami ahli neraka, asana aja gin. Kada boleh kayak itu. Justru kita tuh membaur dengan mereka kayak itu nah. Jadi orang tuh supel. Oh iyalah supel bahasa wahinita. Supel tuh kayak mudah akrab, nyaman berinteraksi dengan siapapun. Mau itu orang kaya, orang sugih, para pejabat, rakyat jelata biasa, orang alim, orang awam, kita berbaur dengan mereka. Tujuannya untuk apa? Kalau kita sudah akrab dengan mereka, mudah kita menyetel urusan dakwah dengan mereka. Kayak itu bu, jangan kena timbul melihat aja. Ano bisa heli aja Tuan Guru mengafe nang kayak ini. Maka di kafe lagunya ano pulang pakai DJ. Selamat ulang tahun kepada orang Kalua. Kayak itu. Kada jadi masalah orang, yang penting ada niat untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Nah, kayak itu kisahnya bu. Jadi Nabi Muhammad SAW jauh berbeda dengan kita. Apa perbedaan ini tadi? Ulun menjelaskan dua. Di antaranya paluh Nabi bau harum, paluh kita kada jelas baunya. Kemudian Nabi tidak pernah berdosa, sedangkan kita pasti berbuat dosa. Maka kita bersyukur memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad. Dan kita bersyukur dipilih jadi umat-umatnya Nabi Muhammad yang banyak diberikan keringanan kepada kita. Coba pian bercermin dengan umat terdahulu bu. Umat Bahari bila tapihnya atau bajunya kena najis, itu kada boleh ditapas. Tapih nina tapalit tahi ayam. Di mana tapalit tahi ayam? Di situ digunting. Coba bayangkan mun kita takameh di sini. Berarti di sini nang digunting. Kada katukaran kain kita. Untung umat Nabi Muhammad hukumnya kada kayak itu. Umat Nabi bilanya kena najis, hilangkan bandanya, hilangkan warnanya, hilangkan baunya, selesai. Dicuci dengan air suci. Kembali suci, bisa dipakai lagi. Untung orang Bahari bila matanya melihat nang kada baik, dicongkel. Coba wayah ini jaga hukum congkel tuh masih ada. Kada kacungkilan kita. Koleh ke kanan, koleh ke kiri, muka belakang, bagus-bagus barangnya. Kada kacungkilan mata. Itu Bahari. Untung kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi ini sarabanya dimanjakan oleh Allah. Orang bahari sekali bermaksiat langsung dikotok jadi binatang. Lah kita bang, maksiat rancak kita gawe adalah kita jadi binatang. Alhamdulillah kadada, kenapa Tuhan memanjakan umat Nabi Muhammad? Tinggal kita lagi bersyukur kakadakah jadi umat Nabi. Mun kita bersyukur banyaki mangganang Nabi, katujuh mengkaji sejarah Nabi, katujuh memuji sidin, bersolawat lawan sidin, turuti apa gawian sidin sedikit demi sedikit. Paham kah bo? Paham kah? Mobil khusus pian tu di rumah lawan laki, laki pian tu ada di rumah, kunci sorga pian lawan laki, pasian lawan laki, selama laki tidak mengajak maksiat. Amun laki membuai maksiat jangan dituruti, banyak jalake. Contanakan pang hintalo di warung li 5 biji. Jangan dituruti karena laki menyuruh maksiat. Bini ko jarnya laki, buka warung. Pakai salawar handa-handap supaya laki naksir singgahan. Jangan dituruti karena laki mengarahkan kepada maksiat. Dinto, paham enggak, Pak? Paham enggak, Ra? Paham semuanya? Ampihan. Ibu jur sadang dah, Bu. Ulun hendak tulak pulang. Nggih-nggih sini Bu lah. Bu, cukup ae Bu lah. Lanjut, Bu. Lanjut. Yang mana yang lanjut? Pian ka 7 panjang atau 7 handap? Atau 7 satu mat 7 lawas. La ilaha illallah ibu-ibu, ibu-ibu. Jadi buat kesimpulannya apa Naulun sampaikan hari ini, kita menyadari bahwa Nabi itu sosok manusia yang super-super sempurna. Syukur kita beisi Nabi, syukur jadi umat Nabi. Mudahan kawa menuruti apa-apa nang diajarkan sidin lawan kita barataan. Mudahan. Nah, gen sini gen bulah Naulun sampaikan. Ulun minta rela buai mu ada salah ada khilaf. Mudahan nang hadir barataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat. Nang mana lagi garing mudahan lakas ampe. Nang mana tahutang lakas lunas. Nang mana belum kawin lakas kawin. Nang mana belum beranak lakas bisi anak. Nang sudah bisi anak-anaknya paasian. Solehin, solehat. Mudahan kita barataan hidup berberkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab. Takumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang insyaallah tatamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahanlah kasta mimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahanlah kastulak haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang sebelum mati sudah diangkat jadi wali. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudah kawa kawin lagi. Kada kah? Ya Allah ya Rasulullah. Ajagan mun kadang ada apa. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sungai Kalayan banyunya barasih, cukup sekian dan terima kasih. Gen sini gen bulah minta rela ulun mah ada salah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal, rizqan wasi'an la tu'azzimna 'alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jikalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: yang membuat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli pralabis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu, musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya, kebaikan juga kalau kita sekarang kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk

0: ada Islami. Ada pria seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam ada Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab yang berkaitan dengan utang dan piutang. Pendengar yang budiman, pada edisi sebelumnya kita telah mempelajari beberapa adab dalam utang piutang. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab dalam utang dan piutang. Adab utang piutang yang keempat adalah utang tidak boleh disertai dengan jual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah melarang hal ini karena ditakutkan dari transaksi ini mengandung unsur riba. Seperti seseorang meminjam pinjaman karena takut riba, maka kiranya dia jatuh pula ke dalam riba dengan melakukan transaksi jual beli kepada yang meminjamkan dengan harga lebih mahal dari biasanya. Kemudian yang kelima adalah wajib membayar utang. Pendengar, sudah seharusnya bagi orang yang meminjam memperhatikan kewajiban untuk melunasinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menunaikan amanah, dan utang merupakan amanah di pundak pengutang yang akan tertunaikan dengan membayarnya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran utang." Pendengar, orang yang menahan utangnya padahal ia mampu membayar, maka orang tersebut layak untuk mendapat hukuman dan ancaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu islafaha aslafahullahu." Barang siapa yang berutang dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barang siapa berutang untuk menghabiskannya atau dengan niat tidak membayarnya, maka Allah akan membinasakannya. Kemudian dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajidi hillu uqubatah wa irdah." Menunda pembayaran bagi yang mampu membayar, maka halal untuk dihukum dan halal juga kehormatannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengomentari hadis tersebut, halal kehormatannya ialah dengan mengatakan, engkau telah menunda pembayaran, dan menghukumnya yaitu dengan memenjarakannya. Pendengar yang budiman, kita lanjutkan adab dalam utang piutang yang keenam, bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Jangan cuma berdiam diri saja, atau bahkan lari dan menghindar dari si pemberi pinjaman, karena hal tersebut sebetulnya hanya akan memperparah keadaan. Dan utang yang awalnya sebagai bentuk wujud kasih sayang akan berubah menjadi sebab permusuhan dan perpecahan. Selanjutnya, adab utang piutang yang ketujuh adalah berusaha mencari solusi sebelum berutang, dan usahakan utang merupakan solusi terakhir setelah semua jalan tertutup. Oleh karena itu, jangan jadikan mengutang sebagai solusi dari setiap masalah perekonomian yang terjadi. Sebentar-sebentar ngutang, sebentar-sebentar kasbon, upayakanlah terlebih dahulu semaksimal mungkin cara yang lain. Jika benar-benar terdesak, barulah kita mengutang. Adab selanjutnya adalah menggunakan benda atau uang yang kita utang dengan sebaik mungkin. Menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhazat hatta tuaddiya." Tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya hingga dia menunaikannya. Selanjutnya, adab kesembilan dalam masalah utang piutang adalah jika peminjam melimpahkan utangnya kepada orang lain yang mampu dan mau untuk menjamin pembayaran utangnya, maka pemberi utang tidak boleh menolak hal tersebut, dan yang mengutangkan harus menagihnya kepada orang yang ditunjuk. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun wa man uddi'a ala maliyyin falyattabi'." Menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Barang siapa yang utangnya dilimpahkan kepada seseorang, maka hendaklah dia menurutinya. Pendengar, hal ini dalam istilah fikih disebut dengan boman, yaitu jaminan seseorang yang mampu kepada orang yang mempunyai utang untuk membayarkan utangnya. Berikutnya, adab utang piutang yang ke-10 adalah diperbolehkan bagi yang berutang untuk mengajukan pembebasan atas utangnya atau pengurangan, dan juga mencari perantara untuk memohon hal tersebut. Mengenai hal ini, ada sebuah hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, "Ayahku Abdullah meninggal dan dia meninggalkan banyak anak dan utang. Maka aku memohon kepada pemilik utang agar mereka mau mengurangi jumlah utangnya, akan tetapi mereka enggan. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan agar meminta kepada mereka. Namun para pemilik utang tetap tidak mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pisahkan kormamu sesuai dengan jenisnya." Tandan Ibnu Zaid satu kelompok, yang lembut satu kelompok, dan ajwa satu kelompok, lalu datangkan semua kurma tersebut kepadaku. Maka aku pun melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang lalu duduk dan menimbang setiap kurma sampai lunas semua utang-utangnya, sedangkan kurma masih tersisa seperti tidak disentuh sama sekali. Nah, itulah pendengar, di antara adab-adab utang piutang yang berkaitan dengan si pengutang atau peminjam. Adapun adab bagi orang yang memberikan utang atau yang meminjamkan, hendaknya memberi keringanan kepada yang berutang. Pemberian pinjaman pada dasarnya dilandasi karena rasa belas kasihan dari yang mengutangkan. Oleh karenanya, Islam tidak membenarkan tujuan yang sangat baik ini dikotori dengan mengambil keuntungan di balik kesusahan yang berutang. Adapun di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang yang mengutangkan kepada yang berutang adalah, pertama, memberi keringanan dalam jumlah pembayaran, yaitu dengan mengurangi jumlah nominal yang harus dibayarkan dari jumlah utang yang ada, atau bisa juga mengizinkan pembayarannya dilakukan dengan cara berangsur atau tidak sekaligus dalam pembayaran. Kedua, memberi keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran. Maksudnya, si pemberi pinjaman dapat pula berbuat baik dengan memberi kelonggaran waktu pembayaran sampai si pengutang betul-betul sudah mampu melunasi utangnya. Bagi orang seperti ini, disediakan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan di akhirat nanti. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari ada seseorang meninggal. Di akhirat nanti ditanyakan kepadanya, apa yang telah engkau perbuat? Dia menjawab, aku melakukan transaksi. Lalu aku menerima ala kadarnya bagi yang mampu membayar utang dan meringankan bagi orang yang dalam kesulitan. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Ketiga, pemberi pinjaman menghalalkan utang tersebut, yaitu dengan cara membebaskan utang sehingga si pengutang tidak perlu melunasi pinjamannya. Hal yang ketiga inilah kebiasaan yang sering dilakukan oleh salafus saleh, yaitu para pendahulu kita yang saleh. Jika mereka ingin memberi pemberian, maka mereka melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu, kemudian dia berikan barang dan harganya atau dia pinjamkan, kemudian dia halalkan, agar mereka mendapatkan dua kebahagiaan dan akan menambah pahala bagi yang memberi. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli unta dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan harga yang cukup mahal. Setibanya di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uang pembayarannya dan menghadiahkan unta yang telah dibeli tersebut kepada Jabir. Contoh lain, Talhah radhiyallahu anhu berutang kepada Utsman Affan radhiyallahu anhu sebanyak 50 ribu dirham. Lalu Talhah keluar menuju masjid dan bertemu dengan Utsman. Talhah berkata, "Uang Anda telah cukup, maka ambillah." Namun Utsman radhiyallahu anhu menjawab, "Uang itu untukmu, wahai Talhah, sebab Anda telah menjaga martabat." Subhanallah. sungguh suatu keteladanan yang luar biasa. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu

Kalau antum sehari berusaha gak dapat apa-apa, memang mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan berikan pahala akhirat. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei bulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu. Dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap nyamuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilai. Saya kasih buat kamu deh, ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya

0: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, nah ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa tuh? Ya, 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'a'lam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Sandar.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.
3: Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar.
4: العالمين. أشهد أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati taqati wa salatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin al wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajat al aliyah al rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah bihi. Tapi dalam riwayat al Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Allah

0: tersebut tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak, ada yang ada di sini yang kelihatan dari sekian anda sholat ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam, pertanyaan saya jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti. Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawaidun lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawaidun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
3: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajus Saniyah yang berisi tentang pesan-pesan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali karramallahu wajhah, yang mana Rasulullah SAW memanggil secara khusus Ali untuk masuk ke kamar Nabi dan Nabi memberikan pesan-pesan kepada beliau. Di antaranya qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, la dina liman khasyiatalah, tidak ada agama kalau tidak ada takut dalam beragama itu. Sudah kita terangkan, takut tidak bisa dibuat-buat. Kalau orang sudah kenal dengan Tuhan yang dia sembah, kenal dengan Allah, ma'rifah kepada Allah, maka pasti akan muncul ada rasa takut. Kalau orang beribadah hadir bahwa Allah itu ada, memperhatikan, melihat, mengetahui, baik zahir batin, maka rasa takutnya itu akan menjadikan ibadahnya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Yang lanjutannya, wala imana liman la wala aqla liman la ismatalah. Wahai Ali, tidak ada akal, tidak berakal liman la ismatalah, bagi orang yang tidak ada penjagaan diri dari perbuatan maksiat. Ini orang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak ada ismah sama sekali pada dirinya, tidak ada penjagaan, pemeliharaan dari hal-hal yang akan mendatangkan dosa. Berarti sama itulah akulalah, tidak punya akal orang itu. Bicara tentang akal, dalam Al-Quran 12 kali Allah menyatakan dalam bentuk kalimat afala ta'qilun, maka apakah mereka itu tidak ta'qilun, berakal? Apakah mereka tidak punya akal? Yang pahamannya lagi, apakah mereka kalau sudah punya akal tidak digunakankah, tidak mau berfikirkah? Dalam Al-Quran afala ta'qilun, afala tatafakkarun, tetapi khusus kata ta'qilun, akal saja, dalam Al-Quran diulangi dalam bentuk afala ta'qilun 12 kali. Sebelumnya Allah menceritakan dulu, di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 32. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kata Allah, tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali

0: di situ ada lahibun, permainan, walahun, perbuatan-perbuatan yang mengandung sia-sia. Lalu harus kau ingat, waladdarul akhirah, sesungguhnya negeri akhirat, khairun, itu lebih baik, lilladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Dibuka pikiran kita dulu oleh Allah, tidaklah kehidupan dunia ini, yang kamu sekarang berada di dunia ini, kecuali itu mengandung ada lahibun, permainan, asik main, tidak terasa waktu berjalan, maghrib, kadang-kadang lupa itu maghrib, oh maghrib sudah. Kalau masih ngomong begitu masih baik, yang tidak tahu sama sekali waktu itu yang susah. Walahun, dan juga kehidupan dunia kata Allah itu mengandung kesia-siaan, ada perbuatan-perbuatan tapi tidak ada manfaat sama sekali, yang ada apalah, tersia-sia umurmu. Jumlah hitungan umurmu bertambah, tetapi nilai untuk kebaikannya tidak bertambah. Jadi hari ini berarti hanya yang sia-sia saja. Lalu setelah Allah nyatakan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mau menggunakan akal untuk memikirkan itu? Ingat, dunia seperti itu, akhirat itu yang lebih kekal, lebih baik. Kemudian dalam surah yang lain, Al-A'raf ayat 169, penutup ayatnya juga mirip seperti itu. Wad-darul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, maka apakah mereka, apakah kalian tidak berakal, tidak mau menggunakan akal. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 80, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dialah Allah yang yuhyi, yang hidupkan kita-kita ini, ditakdirkan kita hidup sekarang ini, tetapi ada masanya nanti, wa yumit, dan dia akan mematikan kita. Ada yang masanya panjang hidup ini, ada yang masanya pendek. Oleh sebab itu, siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Juga Allah. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan milik Allah lah, di tangan Allah lah pergantian siang dan malam, berputar terus waktu ini. Yuk, ingat, Allah yang menghidupkan kamu, tapi ada masanya nanti Allah yang mematikan kamu. Kapan matinya? Tidak tahu. Apa harus tua dulu? Juga tidak tahu. Harus sakit dulu? Tidak tahu. Harus masuk rumah sakit? Belum tahu. Matinya di mana? Bi ayyi ardin tamut. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tidak tahu, seorang diri pun tidak tahu apa yang kamu perbuat besok. Wa bi ayyi ardin tamut, dan juga di mana kamu mati nanti, di bumi mana juga tidak tahu. Apa saat di atas ranjang, di rumah sendiri, di rumah sakit, tidak ada yang tahu. Wa huwa, Allah yang yuhyi wa yumit, menghidupkan mematikan, dan dalam kehidupan hidup terus, dialah yang mengatur siang dan malam. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau menggunakan akal? Dipikirkan itu, tidak selamanya hidup. Surah Al-Qasas ayat 60, wa ma utitu min syai'in, dan apa-apa yang kalian diberikan oleh Allah dari sesuatu apapun bentuknya dalam hidup ini, famataul hayati dunia wa zinatuha, itu cuma hanya kehidupan di dunia dan perhiasannya saja. Wa ma indallahi khairun wa abqa, lalu apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik, itu yang kekal. Kalau kita punya duit 100 juta, itu kehidupan dunia saja. Zinatuha, keindahan perhiasannya saja. Yang di sisi Allah itu yang kekal. Kita ambil 1 juta, sisa 99 juta. 1 juta kita ambil, dimasukkan ke jalan Allah. Itu yang khairun, itu yang lebih baik. Wa baqa, itu yang kekal, tidak akan habis, tidak akan sia-sia. Yang 99 belum tentu nasibnya. Kurang hati-hati bisa hilang. Ya. Atau tidak juga, kita mati milik ahli waris. Apa ahli waris ingat nanti kepada orang tuanya? Belum tentu. Apalagi kalau kita memperhatikan tradisi kita mengenang orang meninggal itu, kalau untuk tradisi kita mengenang dalam acara tahlilan Paling malam pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada, kelima tidak ada, langsung ketujuh. Setelah ketujuh semakin jarang, maka hari malam kedua lima. Habis 25 berapa? 40 mungkin. Habis 40 enggak ada, 80, 100. Habis 100 setahun sahaul. Habis itu sahaul, sahaul, sahaul. Kadang-kadang lama-lama semakin lupa. Iya. Jadi apa-apa yang diberikan Allah itu dalam kehidupan fama ta'ul hayati dunia itu hanya kesenangan dunia saja. Wa zinatu perhiasannya. Lalu apa yang di sisi Allah itu yang lebih baik, wa abqa yang kekal. Afala ta'qilun, maka kalian tidakkah berakal? Jadi Rasulullah memberikan pesan kepada Ali, wahai Ali, la aqla lahu liman la ismatalah. Tidak berakal orang itu kalau tidak punya akal orang itu kalau tidak ada penjagaan diri. Kehati-hatian untuk jangan sampai melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang iya sampai maghrib, ini orang siapa nih? Orang kita tidak tahu orang mau salat, dia tidak tahu membedakan waktu salat. Ini orang punya akal apa enggak ini nih? Begitu dalam agama. Itulah pesan Rasul kepada Ali, tentunya untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم اغفر لنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفرنا في الدين وعلم التأويل ورزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan. Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
2: Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian ria. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.
3: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada kelewat sholat.

0: Di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar, bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umrah, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab salam. Pendengar yang budiman, Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap salam, terbukti dengan adanya firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-27, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang lain hingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحَيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Dan apabila kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian, salam dari Allah yang penuh berkah dan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Ketahuilah, aku akan memberikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencinta, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ditanyakan kepada beliau, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila kalian bertemu dengan muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian Islam pun telah mengajarkan kepada kita semua adab-adab dalam mengucapkan salam. Di antara adab-adab salam tersebut adalah, pertama, saling memberi dan menyampaikan salam kepada sesama muslim. Pendengar, disunahkan untuk mengucapkan salam ketika kita bertemu sama muslim, baik yang kita kenal maupun tidak dikenal. Dalam sebuah hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ditanyakan kepada beliau, apa itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, di antaranya, apabila kalian bertemu dengan muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya. Adapun menjawab salam, maka hukumnya adalah wajib. Seorang muslim diharuskan untuk menjawab salam. Jika tidak, maka dia akan berdosa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86 yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Baik pendengar, kita lanjutkan ke adab yang kedua dalam salam, yaitu mengetahui tingkatan-tingkatan dalam ucapan salam. Pendengar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang duduk dalam majelis, maka laki-laki tersebut berkata, assalamualaikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian seorang laki-laki lain berlalu sambil berkata, assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah mendapatkan 20 kebaikan. Kemudian berlalu laki-laki yang lain dan berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Jadi, bentuk salam itu memiliki beberapa tingkatan. Tingkatannya yang paling utama adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tingkatan salam yang kedua adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Dan tingkatan yang terakhir dalam salam adalah ucapan assalamualaikum. Adapun ketika menjawab salam, maka jawablah dengan yang serupa atau yang lebih baik lagi. Itulah adab yang kedua mengenai salam, yaitu mengetahui tingkatan salam. Dengan begitu, kita bisa membalas salam orang lain dengan yang lebih baik. Kita lanjutkan ke adab selanjutnya, yaitu tidak mengucapkan salam hanya dengan kalimat alaikassalam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Salim Al-Hujaimi radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan alaikassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengatakan alaikassalam, akan tetapi katakanlah assalamu alayka. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan dengan lafaz, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, alaikassalam wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengatakan alaikassalam, karena sesungguhnya alaikassalam itu untuk orang yang telah mati. Berikutnya, adab keempat dalam salam, yaitu disunnahkan mengulangi salam sampai 3 kali. Pendengar, disunnahkan mengulangi salam sampai 3 kali apabila salam itu disampaikan kepada jamaah yang banyak, atau ketika ragu apakah mereka mendengar salamnya atau tidak. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan jika Nabi mendatangi sekelompok kaum, maka beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Mengenai hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, perkara ini berlaku ketika jemaahnya sangat banyak. Dan Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan, yaitu apabila disangka bahwa salam itu belum didengar, maka boleh untuk mengulangi salam 2 atau 3 kali dan tidak diperbolehkan lebih dari 3 kali. Adab yang kelima yaitu disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika memberi salam, begitu pula ketika menjawabnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk tentang mengucapkan salam dengan suara yang keras, begitu juga bagi orang yang menjawabnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan sebuah atsar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Jika kamu mengucapkan salam, maka perdengarkanlah, karena sesungguhnya salam kamu akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan." Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ucapan salam dapat dikatakan telah menunaikan sunnah pengucapan salam jika dengan mengeraskan suara sehingga yang diberi salam mendengarkan ucapan salam tersebut. Apabila tidak mendengar salam tadi, maka tidaklah dikatakan telah mengucapkan salam dan tidak diwajibkan menjawab salam baginya. Dan minimal jawaban salam yang wajib adalah dengan mengeraskan suara hingga terdengar oleh orang yang mengucapkan salam. Apabila yang mengucapkan salam tidak mendengarnya, maka kewajiban menjawab salam belum terpenuhi. Jadi pendengar, jangan ragu-ragu dalam mengucapkan salam. Keraskan suaranya tanpa berlebih-lebihan agar ketika mengucapkan atau menjawab salam dapat didengar oleh orang lain. Kemudian, adab salam yang selanjutnya adalah sunnah mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak dikenal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Dalam hadis tersebut berisi anjuran untuk menyampaikan dan menyebarkan salam di antara manusia, karena dalam hal menyebarkan salam terdapat kemaslahatan yang sangat besar, di antaranya adalah untuk menyatukan sama kaum muslimin dan menenteramkan hati bagi yang lainnya. Sebaliknya, jika memberikan salam hanya kepada orang-orang yang tertentu saja, artinya hanya kepada orang-orang yang dikenal saja, maka perbuatan seperti ini merupakan hal yang kurang terpuji. Bahkan memberikan salam hanya kepada orang-orang tertentu saja merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dalam Musnad Imam Ahmad terdapat hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah jika ucapan salam disampaikan hanya terhadap orang yang dikenalnya saja. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang dapat kita bahas berkaitan dengan salam. Masih ada beberapa adab yang lainnya masih berkaitan dengan salam, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasil ya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya sifulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua diberikan nikmat iman Islam dan hadir melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan bersama kita sertai dengan kajian ta'lim. Kembali pada malam hari ini, setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang rutin kita kaji bersama Ustadz Haji Ahmad Salim Thoriq, LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana, Kalimantan Timur. Dan kajian kita pada malam hari ini melanjutkan tentang peristiwa yang penting setelah pasca daripada Perang Badar. Dan kemudian nanti di penghujung, Ustadz Salim Thoriq akan memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk nanti kita perdalam kajian pada malam hari ini dalam sesi tanya jawab insya Allah. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah manfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Bapak ibu jemaah sekalian, hafidhakumullah. Kita kembali melanjutkan rangkaian bahasan kita masih di seputar tentang Perang Badar. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, hanya untuk membahas peristiwa agung peperangan Badar. Dan kita sampai di penghujungnya, yaitu kita akan mengurai beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seputaran pasca Ghazwatul Badar atau peperangan Badar. Namun sebelum itu, hadirin, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang dikirim oleh jemaah yang belum terjawab di bahasan yang lalu, yaitu tentang ada satu video. Video ini yang pertama dari pernyataan Buya Sakur, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, sudah wafat. Dan yang kedua ada dari salah seorang influencer yang terkenal di YouTube atau TikTok, Guru Gembul. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, karena ini pertanyaan dan harus saya jawab, dan ini ranahnya ilmiah. Ini bukan bicara tentang perasaan, ini bukan bicara tentang suka atau tidak suka, tetapi bicara tentang ilmu. Namanya ilmu itu, hadirin, bisa diuji, bisa dikaji, bisa diteliti. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bisa saya kritik, yang saya sampaikan ini nanti silahkan monggo dikritik balik. Biasa saja ilmu itu. Nah, beliau-beliau menyatakan kalau sejarah Islam itu baru ditulis jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, yang kemudian ini menjadi induk dari penulisan kitab-kitab sirah setelahnya. Yang keduanya kurang lebih menyatakan bahwa sangat dimungkinkan kalau sejarah Islam itu banyak palsunya, ada ketidakjelasan gitu kan. Dan kemudian saya mendapatkan di TikTok ini diangkat oleh kalangan misionaris atau kelompok tertentu di luar Islam untuk menyerang sejarah Islam. Muhammad sudah wafat nyaris 100 tahun, baru sejarahnya diangkat, baru ditulis. Hadirin dimuliakan Allah, ini sebenarnya jemaah gampang sekali jawabnya. Ini sampah, ya. Saya katakan sampah itu namanya sampah, jemaah, hanya bisa dimanfaatkan kalau untuk kompos, untuk pupuk. Kalau enggak dibuang aja. Tapi sesampah itu kalau kita enggak mau ngaji, kita bisa kena syubhat, hadirin. Iya juga ya. Kan Nabi sudah wafat baru ditulis belakangan gitu kan. Yang beliau-beliau itu selalu mengatakan begini. Jadi intinya beginilah. Orang Islam itu enggak usah merasa yang paling benar, kemudian menuduh agama lain sumber rujukannya enggak jelas gitu kan. Injil, Taurat itu baru ditulis belakangan. Lawang sejarah nabinya saja begitu. Hadirin dimuliakan Allah, saya akan berikan sedikit saja jawaban, tapi yang sedikit ini saya rasa sudah cukup ya bagi kita orang-orang awam termasuk yang sedang berbicara. Jemaah dimuliakan Allah, ilmu apapun dalam Islam itu pilarnya cuma dua, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Maka ilmu yang muncul belakangan tidak akan membahayakan selama panduannya masih Quran dan Al-Hadis. Kalau kemudian dikatakan begini, sirah itu baru ditulis 100 tahun setelah Rasul wafat, itu mah datanya kurang serem. Sekalian aja bilang fikih baru ditulis 100 tahun setelah Rasul wafat, tafsir 100 tahun setelah Rasul wafat, apalagi hadis baru disusun kodifikasinya, kitab-kitab hadis itu bahkan Imam Bukhari 300 tahun setelah Rasul wafat, ya. Bahkan kemudian ilmu-ilmu Islam baru berkembang jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Apakah mau dikatakan kalau kemudian berarti ilmu Islam enggak jelas? Enggak begitu logikanya, jemaah. Allah yarhamu ya syakur mengatakan setelah sirah Ibnu Ishaq itu diteliti, yang ditulis kembali oleh Ibnu Hisham, itu ternyata banyak dhaifnya, bahkan ada yang palsu. Biasa saja, hadirin dimuliakan Allah. Sama dengan ilmu fikih yang disusun kemudian menjadi mazhab, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi. Apakah semua pendapat mazhab itu pasti benar? Enggak, Pak. Ada pendapat mazhab yang lemah, bahkan syadz, ya sangat asing. Apakah kemudian kita katakan kalau fikih Islam berarti bermasalah? Enggak. Justru karena bisa ditimbang, bisa diukur, bisa diteliti, bisa dikaji kembali, justru kita semakin percaya beginilah Islam, jemaah. Kan bahaya kalau kemudian misalnya nih Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang merupakan tulisan setelah Ibnu Ishaq itu kemudian dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam sirah. Pokoknya dalam kitab ini semuanya benar, enggak boleh dikoreksi. Itu yang menakutkan, Mbak. Bukti ketika kemudian riwayat-riwayat dalam Ibnu Ishaq, dalam Ibnu Hisham, dalam semua kitab sirah itu bisa dikoreksi, berarti memang standar dalam Islam itu ada ukurannya, benar salahnya. Terus standarnya apa? Hadis, jemaah. Ya. Kenapa kemudian dalam tarikh itu ada dikatakan ini kisahnya lemah? Karena kemudian riwayat itu dilacak dalam kitab hadis. Oh, kisah ini riwayatnya dari apa? Dari fulan, fulan, fulan, fulan. Periwayatnya nyambung gak? Nyambung. Rawi-rawinya bagaimana? Karena untuk menjadi sahih, syarat hadis sahih ada berapa, jemaah? Yang bisa jawab saya kasih hadiah buku Fadilah Amal. Ini sebenarnya tahu semuanya, ini cuma pura-pura gak tahu aja. Hadiahnya kurang menarik, ya. Syaratnya 5, jemaah dimuliakan Allah. Harus bersambung, ya kan? Rawinya harus adil, harus dobit, tidak ada syudud, tidak ada asing di situ, tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Baru kemudian setelah riwayatnya Rasul ketika di Gua Hira itu apa ada laba-laba, itu lemah karena ternyata tidak ada periwayatan yang kuat. Gitu maksudnya, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Maka jangan kemudian wah baru ditulis. Ilmu Islam itu, jemaah dimuliakan Allah, tidak dijaga dengan cara ditulis. Lawang Quran saja, hadirin, itu awal mulanya ketika hendak ditulis kan ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar saat diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa aku lakukan sesuatu yang Rasul tidak melakukannya? Dan jangan pernah kepikiran Quran ditulis itu nanti takutnya Quran hilang. Enggak mungkin, hadirin. Jangan pernah menyamakan Quran itu dengan kitab suci agama lain yang baru dibuka sepekan sekali, sebulan sekali, atau kitab suci yang bisa mengaksesnya itu hanya tokoh-tokohnya saja. Oh iya, dalam agama tertentu jemaah itu ada ketentuan yang boleh membaca kitab suci mereka hanya tokoh-tokohnya saja, pendeta-pendetanya saja. Kalau sampai dari kalangan sudra, kalangan awam itu berani kok mencoba membaca kitab suci mereka, itu hukumannya apa? Para penguasa setempat wajib menuangkan ter, ya, timah panas ke telinga orang itu kalau dia mendengar sengaja kitab suci itu dibacakan. Kalau dia berusaha melafatkan kitab suci itu dengan lidahnya yang hina, maka penguasa setempat wajib memotongnya. Jangan samakan Al-Quran dengan kitab suci agama lain. Al-Quran ini, hadirin dimuliakan Allah, dibaca satu kali 24 jam non-stop oleh kaum muslimin. Dalam sholatnya, dalam tadarusnya, dalam apa morojaknya. Jangankan tokoh-tokohnya, jemaah, ulama-ulamanya, anak-anak kecil aja banyak yang hafal. Ya, kalau zaman hari ini Quran itu semua tulisannya dihilangkan, kitab-kitabnya dibakar, bisa enggak kira-kira disusun Quran terbaru? sangat bisa. Kalau di zaman kita hari ini hadirin, yang jauh kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, itu saja Quran tidak mungkin bisa hilang, apalagi di zaman dahulu. Zaman dulu itu orang menghatamkan Quran hadirin hanya 5 hari, 7 hari, bahkan ada yang per 3 hari sekali. Zaman setelahnya baru orang susah mengatamkan Quran dalam 7 hari. Makanya dibuat 30 juz. Itu riwayat 30 juz itu hadirin, karena umat Islam tidak bisa lagi menghatamkan dalam 7 hari, dalam sepekan, apalagi dalam 5-3 hari. Maka kemudian diupayakan minimal umat Islam itu bisa menghatamkan Quran dalam sebulan sekali. Hari ini khataman sebulan sekali itu orang khusus juga kan kayaknya gitu kan. Di zaman ini saja Quran gak bisa hilang, yang sudah kondisinya begini, apalagi di zaman itu. Itu maksudnya jemaah. Apalagi hadis. Hadis itu dihafal oleh para ulama. Mungkin orang awam banyak tidak tahu gini pak, dalam Islam itu ada namanya tradisi talaki, menjaga sanad. Ya, gak wajib, tetapi begitulah dulu orang belajar. Jadi misalnya nih, saya membaca kitab Arba'in Nawawi, kemudian mengajarkan kepada orang, itu tidak akan mungkin berani mengajarkan kalau saya tidak punya dua hal. Pertama apa? Sanad keilmuan. Jadi saya harus menghatamkan Arba'in Nawawi itu dari seorang ulama. Ini satu syarat pertama, harus khatam tuh kitab. Ya. Apakah syarat pertama sudah cukup? Enggak. Syarat kedua, dapat izin dari orang yang sudah mengajarkan kitab Arba'in Nawawi untuk saya mengajarkan kembali. Nah, itu gak sembarangan jemaah dimuliakan Allah. Itu model dulu orang belajar dan mengajar dalam Islam. Sehingga kalau zaman dahulu itu biasa, orang itu zaman hari ini aja banyak Arba'in Nawawi, saya punya sanad dari ini sampai pengarang kitabnya. Nanti Riyadhus Shalihin saya menyelesaikan dari ulama ini, ulama ini dari sifulan, sifulan, sifulan, sampai kepada Imam Nawawi. Termasuk Sirah Nabawiyah. Apa dikira kita menghafal beberapa bait-bait matan dalam ilmu sirah itu kita ngafal sendiri? Enggak pak, kita ngafal dari guru kita, guru kita dari guru kita, dari guru kita sampai kepada penulis asli daripada matan yang kita hafal tersebut. Nah, sehingga yang saya hendak katakan, yang begitu itu tidak membahayakan ilmu Islam, karena ilmu Islam tidak dijaga lewat tulisan saja ya, tetapi dijaga lewat hafalan dan tradisi yang sudah turun-temurun ya. Baik, ini sudah berapa jawaban ini? Jawaban tambahan. Hadirin, saya mau nanya ini, masih ingat enggak kitab Sirah Nabawiyah itu ada berapa buku? Ada, masih ingat? Antum masih ingat enggak? Ya? Lebih dari satu, Masya Allah. Antum pintar sekali ya jawabannya. Nah, karena sudah jawab kasih hadiah nih, betul. Jawaban beliau lebih dari satu, kan benar kan? Nah, mau disalahin ketulahan saya nanti. Barakallahu fiikum. Imam Mawardi saja yang hidup di abad keberapa? 9. Itu mengatakan Sirah Nabawiyah sekitar sudah 1300 kitab. Tolong jangan salah paham loh pak ya. Bukan berarti satu kitab dicetak jadi 1300 kitab, bukan begitu. Atau ini kitab bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Inggris, Urdu, Indonesia jadi 5 kitab. Bukan begitu, bukan. Ini kitab yang ditulis yang bergenre sirah itu 1300. Di tahun 2005 saya menyimak seorang ini peneliti kitab mencoba menghitung kitab-kitab Sirah Nabawiyah di tahun 2005. Kitab sirah sekitar sudah 5100 berapa gitu. Dan lagi-lagi bukan begini, Ibnu Hisham diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab, bukan. Kitab sirah dari berbagai macam bahasa itu sekitar sudah 5000 kitab. Tidak ada kitab sejarah yang bisa ditulis secanggih itu jemaah. Dan saling mengkoreksi satu sama lain, selain saling melengkapi ya. Nanti kitab ini ada yang menggunakan sahih Sirah Nabawiyah, dia hanya menggunakan hadis-hadis sahih saja ya. Jadi hadirin, Sirah Nabawiyah itu seperti bangunan, yang bukan berarti setelah selesai dibangun gak ada lagi yang bisa membangun. Enggak, silakan kita mau membangun, saya mau model kayak minimalis rumah itu. Bahan bakunya apa? Quran, hadis. Diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang pengen, nggak apa-apa deh, pakai riwayat lemah. Yang penting bukan palsu. Toh ini kan bukan hukum. Gitu hadirin dimuliakan Allah. Jadi kalau toh kemudian ada yang mengatakan Sirah Nabawiyah itu baru ditulis sekian lama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, itu benar. ya, walaupun nggak sepenuhnya benar, Pak. Sebenarnya sebelum Ibnu Ishaq, ya, yang sekitar 100 tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah diawali oleh beberapa ulama, diantaranya Imam Az-Zuhri, Imam Hasan Al-Bisri, itu sudah menulis kitab sirah, tetapi memang tidak sampai kepada kita, kitabnya hilang, ya. Yang nyampe dan kemudian sempat disalin itu adalah Tarikh Ibnu Ishaq, yang kemudian itu dianggap sebagai rujukan dalam kitab sirah. Sekali lagi, rujukan itu, hadirin, karena dianggap yang paling lengkap. Terus yang kedua, ini rujukan dalam kitab Al-Maghazi. Ingat, di pelajaran kita awal sirah, pelajaran sirah itu mengatakan bahwa sirah terbagi menjadi 5 jenri. Ada Maghazi, Dalail, Syama'il, ya, dan sebagainya. Baik, itu mungkin sedikit jawaban. Semoga bisa memberikan ketenangan dan keimanan kita dalam mengimani agama yang kita cintai ini. Baik, hadirin, kita akan menuturkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca Ghazwatul Badr. Yang pertama adalah kabar yang sampai kepada dua pihak, baik kubu Mekah maupun kubu Madinah. Kubu Mekah, kubu Quraisy, menerima informasi ini agak sedikit terlambat. Kenapa, hadirin? Karena saat mereka terpukul mundur dan kalah dalam perang Badar itu, mereka kebingungan. Terpencar-pencar mereka ini, bahkan ada yang tinggal di beberapa dusun dulu, lari ke sebuah lembah, dan mereka malu untuk kembali ke kota Mekah. Sehingga informasi ke kota Mekah itu baru terkonfirmasi dengan kuat bahwa mereka sudah benar-benar kalah, itu sudah satu pekan lebih. Di antara informasi yang disampaikan oleh Abu Sufyan bin Al-Haris, dia kemudian datang dan dikerumuni oleh orang-orang Quraisy, khususnya tokoh-tokohnya, dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa ditimpa kekalahan? Abu Sufyan bin Al-Haris ini bukan Abu Sufyan bin Harb, ya. Kalau Abu Sufyan bin Al-Harb itu sahabat Nabi yang nanti melahirkan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pendiri dinasti Umayyah. Sedangkan Abu Sufyan bin Al-Haris ini nanti juga masuk Islam, ya, di Fathul Mekah. Cuma ini beda orang. Abu Sufyan ini mengatakan, kalian tidak perlu mencela bagaimana kami dikalahkan, karena kami seperti menyerahkan leher-leher kami untuk ditebas oleh sekelompok orang sesuka hatinya. Dan kami juga menyerahkan pundak-pundak kami kepada pihak yang sesuka hati menawan kami. Dan kami juga memerangi manusia-manusia yang dia berperang dengan mengendarai kuda-kuda yang tidak menjejakkan kakinya di bumi. Dan dia menyerang kami dengan satu serangan yang tidak pernah kami pernah hadapi, musuh seperti itu. Nah, riwayat ini disampaikan oleh Abu Rafi', hadirin. Ketika Abu Sufyan bin Al-Haris ini ceritakan, riwayat ini dituturkan oleh Abu Rafi', yang nanti akan jadi maulanya Rasulullah SAW. Maka Abu Rafi' mengatakan, ya, saking senengnya, karena Abu Rafi' itu saat itu menjadi budaknya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, ya. Abbas itu panggilannya Abu Fadl, istrinya namanya Ummu Fadl. Nah, kata Abu Rafi', aku kala itu berada di pinggir sumur Zamzam dan sedang mengurus sesuatu. Di situ ada Ummu Fadl, ya, istrinya Abbas, dan kemudian berkumun orang-orang yang sedang mengisahkan peristiwa kekalahan perang Badar itu. Dan aku saat itu sudah masuk Islam bersama keluarga Abbas dan menyembunyikan keislaman kami. Jadi Abbas itu dan keluarganya sudah masuk Islam, hadirin, cuma menyembunyikan keislamannya. Maka saat aku mendengar apa disampaikan oleh Abu Sufyan, aku berteriak mengatakan, itu adalah para malaikat yang membantu mereka, ya. Maka mendengar ucapanku itu, Abu Lahab, ya, Abu Lahab ini dia tidak ikut perang, hadirin, pamannya Nabi SAW dan musuh utama dalam dakwah, dia langsung mengambil sesuatu dan memukul kepalaku. Dan ketika aku hendak membalas, dia mencengkeramku dan membantingku, lalu menginjak-injakku dan memukulku sesuka hatinya. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Ummu Fadl mengambil palang kayu yang digunakan untuk menutup sumur Zamzam dan kemudian memukulkan ke kepala Abu Lahab dengan satu pukulan dan kemudian mengatakan, engkau berani berbuat sesuka hati kepada budak dari tuannya yang tuannya sedang tidak ada. Ingat, ya, Abbas bin Abdul Muthalib itu ikut, ya, dalam peperangan, cuma karena dipaksa ikut dalam satuan pasukan tempur dari Mekah. Nah, saat itu belum balik, Maka dibahasakan ente berani nyiksa budaknya karena tuannya enggak ada gitu. Dipukul dan luka itu menganga di kepala Abu Lahab. Dan kata Abu Rafi', tidak berganti hari lebih dari 7 hari kecuali Abu Lahab menemui ajalnya. Jadi luka ini kemudian membusuk dan dia diterserang satu penyakit yang mengerikan, hadirin. Dari sekujur tubuhnya dia mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dan dia kemudian melolong-lolong kesakitan sepanjang hari. Sampai ketika dia sudah mati, orang itu enggan untuk menguburkannya. Ini nasibnya Abu Lahab. Dia kemudian dibiarkan selama 3 hari 3 malam, tidak diurus jenazahnya. Kemudian pihak keluarganya dan sukunya hanya khawatir celaan manusia. Maksudnya nanti kalau enggak dikubur, apalagi ini bangkainya kemudian baunya menyengat, akan dikutuklah, ada yang dicelalah sama masyarakat gitu. Akhirnya mereka menggali lubang di pinggir tempat pembaringannya. Kemudian setelah lubang itu digali, orang-orang mendorong dari kejauhan dengan kayu agar jenazah itu jatuh. Dan setelah tubuh jenazah daripada Abu Lahab jatuh ke dalam lubang, mereka kemudian melempar dari kejauhan batu dan tanah untuk menimbunnya, ya. Dan ini adalah kesudahan daripada nasib musuhnya Allah di dunia, ya, bersambung siksanya nanti di akhirat gitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, perlu kita ingat kembali bahwa Abu Lahab ini menjadi salah satu mukjizat kebenaran akan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang mau menggunakan akalnya. Hadirin, Abu Lahab itu dikhitab dalam Al-Qur'an dikatakan celaka dan pasti masuk neraka. Bahkan bukan cuma dirinya, istrinya juga kan. Dan peristiwa Badr ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Turunnya surah Al-Lahab di dakwah Jahriyah pertama. Ya kan? Setelah 3 tahun dakwah Syiriyah, 3 tahun Rasul ingat di Mekah selama 10 tahun. Berarti kalau kita hitung 10 ya ditambah 2 sekitar 12 tahun atau minimal 10 tahun. 10 tahun setelah turun surah Al-Lahab, Abu Lahab itu bahkan tidak punya kemampuan untuk sekedar berpura-pura masuk Islam. Apa maksudnya, Pak? Kan harusnya gini aja Abu Lahab. Dia pura-pura aja ngomong Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Muhammad saya masuk Islam. Ajaran engkau itu berarti ajaran dusta. Quranmu tidak terbukti. Aku dikatakan celaka, masuk neraka. Nih aku sudah masuk Islam. Dan orang yang sudah masuk Islam terhapus dosa-dosanya. Minimal ngomong gitu aja. Kalimat dengan satu kalimat saja, meskipun dengan kepura-puraan, Abu Lahab bisa menghancurkan Islam, meruntuhkan pondasi paling asasi yaitu Al-Quran. Tapi bahkan Al-Quran ya menginformasikan yang tidak bisa dibantah. Abu Lahab itu, hadirin, jangankan masuk Islam, pura-pura masuk Islam aja nggak diberikan kemampuan. Oke lah Abu Lahab, mungkin gitu kan. Abu Lahab ini kan keras kepala, mungkin gengsi. Istrinya coba. Istrinya kan masih hidup sampai beberapa waktu setelah itu. Minimal pura-pura masuk Islam. Tidak ada diri ini malaikat Allah. Bahkan kemudian ketika Allah Ta'ala mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasul itu kan diejek karena anak-anak beliau yang laki-laki wafat di usia kecil. Yang tersisa adalah anak-anak perempuan. Muhammad nasabnya terputus. Nasabnya Muhammad terputus. Dan subhanallah, hadirin, Allah Ta'ala mengatakan apa? Bahkan mereka itulah yang akan terputus. Yang kalimat itu, hadirin, ditujukan kepada tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang coba cari ke Mekah, ada enggak yang masih ngaku keturunannya Abu Lahab? Ya? Atau di sini ada yang mengaku? Ya, Abu Jahal gitu kan. Abu Janda ada, ya. Tapi kalau Abu Janda meninggal kayaknya anaknya aja malu ngaku anaknya dia itu kan. Subhanallah, hadirin dimuliakan Allah. Sedangkan keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terjaga sampai hari ini. Ya. Subhanallah, ya. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an itu berupa mukjizat-mukjizat, bahkan sampai sejarah sekalipun enggak bisa membantahnya. Hadirin, kemudian kita berpindah ke peristiwa informasi kabar gembira kemenangan ke kota Madinah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Badr itu selama 3 hari. Tahu apa tujuan 3 hari itu, hadirin? Di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada beberapa pihak yang sebenarnya mereka ini pantasnya dibunuh sejak awal. Tapi karena rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka masih diberikan kesempatan untuk berpikir, ya. Siapa mereka ini? Yang pertama, hadirin dimuliakan Allah, adalah An-Nadr ibn Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Anadhar ibn al-Haris ini orang yang sangat memusuhi Nabi, dan cara musuhinya yang bikin Nabi itu sampai galau. Ya, apa kegalauan Nabi hadirin? Karena Nabi itu dicaci maki dengan fitnahan-fitnahan yang sangat keji. Makanya para ulama mengatakan Nabi itu disambiti batu tetap teguh. Beliau bahkan diperangi, beliau bahkan melawan balik. Nabi diusir, beliau tetap bersabar. Tetapi begitu beliau difitnah macam-macam, beliau itu sedih sekali. Sampai Allah Ta'ala mengatakan qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Ya, kami sungguh mengetahui Muhammad yang mereka katakan tentang membuat engkau sedih. Ya. Kemudian Allah menghibur mengatakan, ya. Fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillah yajhadun. Mereka itu Muhammad tidak mendustakan engkau. Mereka sebenarnya tahu kalau engkau jujur, engkau benar. Cuma mereka orang-orang kafir itu mengolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi jemaah dimuliakan Allah, pelakunya diantaranya adalah An-Nadhr ibn al-Haris. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, kemudian ada kalimat begini, idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Asatirul awalin, asatirul awalin gitu. Asatir awalin itu dongeng masa lalu, dongeng masa lalu. Itu selalu berkaitan dengan Nadhr ibn al-Haris, karena mengatakan Quran itu cuma dongeng. Semenyakitkan itu An-Nadhr ibn al-Haris, tetapi Nabi tetap memberikan kesempatan orang ini masuk Islam. Sudah ditawan, diperlakukan dengan baik, kemudian disuruh masuk Islam, gak mau. Akhirnya di hari kedua dia dipenggal oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena orang ini sudah gak bisa diharapkan ini. Dan yang kedua, orang yang diberikan kesempatan di hari ketiga adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Antum silakan buka aja lah nanti di pelajaran-pelajaran lalu, bagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid ini menyakiti Nabi, yang jerat Nabi, yang lempar kotoran unta ke Nabi, yang macam-macam ya, yang menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia juga dipenggal oleh salah seorang sahabat Ansor menurut satu riwayat. Tetapi riwayat yang kuat mengatakan yang menjadi algojo juga adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana baginda Nabi itu rahmat kasih sayangnya. Dalam perang saja, kalau kan orang itu kalau sudah menang, apalagi ini capek itu kan perang, udahlah cepat pulang aja, sampai di rumah cepat ngaso istirahat. Beliau rela sampai 3 hari itu demi untuk memberikan kesempatan kepada musuh-musuhnya agar mendapatkan hidayah. Hadirin dimuliakan Allah, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengirimkan utusan ke kota Madinah untuk menginformasikan kemenangan. Yang pertama adalah Abdullah bin Rawaha yang dikirim ke daerah penduduk Madinah yang ada di perbukitan, di daerah dataran tinggi, dan kemudian Zaid bin Harisah dikirim ke dataran rendah. Nah, kala itu seperti biasa, orang-orang Yahudi dan munafikin mulai menghembuskan berita-berita yang tidak sedap. Mereka mengatakan Muhammad sudah keluar sekian hari dan gak balik-balik, tidak ada yang terjadi pada mereka kecuali kebinasaan. Nah itu Pak, orang-orang munafik itu begitu dihembuskan, sampai menyebabkan Madinah sempat galau. Sampai kemudian saat tibanya Zaid bin Harisah, dia berkendara dan nampak dari kejauhan, itu pun masih keluar kalimat mereka begini, ini lihat Zaid mengendara Al-Qaswa. Qaswa ini untanya Nabi, dan itu adalah kendaraannya Muhammad. Dan lihat wajahnya Zaid yang cemberut, pasti karena kekalahan. Sudah tinggal nunggu aja, orang ngomongnya masih dibegitukan. Begitu Zaid datang, Zaid cuma ngomong kabar gembira, Allah dan Rasulnya adalah pihak yang dimenang, adalah pihak yang menang. Itu langsung bertakbir, bergembira seluruh penduduk Madinah. Dan sebagian sahabat mengatakan kegembiraan saat itu menyebabkan Madinah itu seperti saat kegembiraan tibanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam awal mula di kota Madinah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam kembali dari Badar menuju ke kota Madinah. Maka tokoh-tokoh Madinah yang tidak ikut dalam perang Badar, bukan karena sengaja enggak mau ikut ya, karena tidak mengira Nabi itu mau berperang. Karena Nabi memang sedari awal niatnya untuk mencegat karavan dagang dari Abu Sufyan. Mereka kemudian menyambut Rasul alaihi salatu wasallam di perbatasan kota Madinah. Dan saat Rasul tiba, mereka kemudian menyambutnya, tapi kemudian berkatalah seorang bernama Salamah bin Abu Salamah, dia mengatakan, untuk apa kalian keluar menyambut kami? Wajah kami lesu dan letih sudah menimpa tubuh kami. Ini waktunya untuk istirahat, gitu kan? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengatakan, tenanglah, ya. Artinya Nabi mengatakan jangan ngomong begitu gitu. Karena mereka ini adalah tokoh-tokoh yang wajib dihormati. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang sesuai dengan kedudukan dan posisinya. Walaupun dalam Islam, Mbak, itu tidak ada kasta, tidak ada strata, tapi tetap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan seseorang itu berdasarkan posisi masing-masing. Tokoh ya ditokohkan gitu. Kemudian saat itu berkatalah seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kami tidak mengetahui engkau pergi untuk berperang, karena yang kami ketahui tentang keberangkatan anda adalah untuk mencegat karavan. Seandainya wahai Rasulullah SAW engkau mengajak kami untuk berperang, atau kami mengetahui kalau anda sedang berperang, maka tidak akan ada dari kami yang tertinggal di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau benar. Artinya Nabi mengatakan bahwa engkau jujur dengan ucapan itu, bukan hanya sekedar alibi gitu. Nah, kemudian jemaah dimuliakan Allah, tawanan-tawanan yang dibawa ke kota Madinah itu jumlahnya sekitar 70 orang. Yang mereka ini kemudian Rasul mengatakan, perlakukan mereka dengan baik. Jadi perintah Nabi cuma mengatakan begini, perlakukan dengan baik. Kalau menurut kita, Pak, namanya tawanan, sebaik-baiknya tawanan itu diapain sih? Ya namanya tawanan, sebaik-baiknya tawanan ya dikasih makan gitu kan seadanya. Untuk memaknai perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tawanan diperlakukan dengan baik, bahkan sahabat tidak berani memakan makanan yang lebih baik daripada yang dimakan oleh tawanan. Mereka memakan kurma sedangkan seluruh tawanan itu diberi makanan roti. Mereka tidak berani bahkan makan roti gitu. Mereka tidak berani makan bagian yang paling empuk dari daging kalau selama itu masih dibutuhkan oleh para tawanan tersebut. Jadi mereka memberikan ransum makanan terbaik kepada tawanan-tawanan itu, dan mereka menyediakan rumah-rumah, kamar-kamar yang paling layak untuk tawanan-tawanan itu, ya. Cari dalam sejarah manapun, Mbak, mana ada tawanan pernah begitu kan. Nah, kemudian hadirin, tawanan-tawanan ini diperlakukan dengan dibebaskan dengan cara dimintai tebusan. Dengan tebusan yang berbeda-beda, ada yang 4.000 dirham, ada yang 3.000 dirham, ada yang 1.000 dirham. Enggak terlalu mahal, Pak. Kalau dikalikan 1 dirham 60.000. Berapa, Ustaz? Berarti akhir 60.000 kali 1.000 misalnya. 60 juta. Ya 60-an jutaan lah. Ya enggak terlalu mahal ya, Pak. Kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan beberapa pihak yang mereka ini tidak pernah terlibat masalah sama sekali dengan kaum muslimin. Di antara orang-orang yang dibebaskan tanpa adanya tebusan, artinya bebaskan begitu saja, adalah Muthalib bin Hantab, Syaifi bin Abi Rifa'ah, Abu Azza al-Jumahi. Dan mereka ini kemudian dimintai janji agar tidak ikut lagi dalam peperangan kalau seandainya orang Quraisy mengubarkan perang berikutnya, dan mereka menyanggupi. Hanya kemudian orang yang bernama Abu Azza al-Jumahi ini, dia nanti ikut dalam perang Uhud. Dia ikut lagi dan kemudian tertawan oleh kaum muslimin dan kemudian dibunuh karena tidak menepati janjinya. Tapi yang lain menepati janji. Kemudian bagi mereka yang pernah mengganggu kaum muslimin tetapi tidak punya uang dari keluarganya di Mekah untuk menebus, maka mereka dibebani untuk mengajari per orangnya 10 anak Madinah baca tulis. Jadi mereka dibebankan 10 anak diajari baca tulis sampai bisa. Setelah bisa baru mereka boleh pulang ke kota Mekah. Sekali lagi hadirin dimuliakan Allah, cara memperlakukan tawanan perang seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti ini tidak pernah dikenal dalam sepanjang sejarah sebelumnya. Bahkan mungkin setelah peristiwa itu sampai hari ini tidak ada tawanan yang diperlakukan sebaik itu. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, ada seseorang yang juga dibebaskan tanpa adanya tebusan, yang bernama Abu Al-As. Siapa Abu Al-As ini? Dia adalah suami daripada putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dibebaskan. Anda silakan bebas balik ke Mekah, gitu kan. Cuma Zainab itu sudah keburu ngirim harta tebusan untuk menebus suaminya. Zainab tentu sudah masuk Islam, cuma suaminya kan musyrik masih gitu, ikut perang memerangi kaum muslimin. Maka yang dikirim oleh Zainab kala itu adalah kalungnya yang biasa dipakai, yang itu adalah warisannya Khadijah. Begitu Rasul alaihi wasallam mendapati kalung itu, beliau kemudian menangis dan ingat momen-momen kehidupan saat bersama dengan Khadijah. Ya, jadi bisa kita lihat ya bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kenangannya sangat kuat gitu kan, dengan istri yang sudah ditinggal wafat ya sudah belasan tahun gitu kan. Kalau antum gimana? Ya. Kadang hari ini Pak istri meninggal ya, itu baru dikubur gitu, nangis, nangis sih ya, tapi yang nangis cuma mata kanan, mata kiri ngelirik, korban mana lagi nih gitu. Ya Allah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bahkan beliau itu kalau motong hewan apa semua itu pasti dikirimkan kepada keluarga, kerabat dan teman-teman daripada Khadijah. Baik hadirin dimuliakan Allah, kemudian kita akan masuk satu babak yang nanti ini menjadi pembuka perang selanjutnya. Perang yang kelihatannya mengerikan. Wah, lawannya keluar-keluar, Pak. Tetapi begitu berhadapan dalam peperangan sebenarnya zong. Mereka ini mengatakan begini kepada para sahabat, inna wallahi ya, inna wallahi la rajul, kami ini demi Allah adalah para laki-laki ya, seandainya kalian memerangi kami maka kalian akan betul-betul ketemu sama jagoan. Yang ngomong itu siapa Pak? Orang-orang Yahudi ya. Mereka mengatakan kepada para sahabat dalam kalimat yang lain, kalian perang sama Quraisy, Quraisy itu gak bisa perang, coba kalian perang dengan kami, kalian akan ketemu lawan yang sebanding. Mereka ngomong seperti itu hadirin untuk memancing kemarahan para sahabat. Tapi ingat, ini baru pancingan pertama. Mereka sampai memancing supaya nyari gara-gara. Sahabat dan kaum muslimin tuh sahabat dan Rasul marah. Agar anulah ada bentrok di antara mereka. Tetapi tahu hadirin, pancingan pertama enggak diladeni. Yaitu tadi diejek, perang lawan Quraisy, lawan kami dong. Senggol dong kami gitu, saya gitu. Bayangin Pak, minta disenggol. Yang kedua mereka nyari gara-gara. Kaum muslimin bikin pasar, dibongkar, dirusak pasarnya. Rasul cuma senyum, enggak apa-apa, bongkar aja pasar. Ntar kita bikin pasar baru lagi. Gitu, Pak. Jadi kaum muslimin itu kalau urusan duit ya bongkar-bongkarlah, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, mereka ngadu sahabat. Ini nanti akan kita kisahkan di sirah berikutnya ya. Itu sahabat lagi duduk-duduk. Sakit hati mereka, ini Aus dan Khazraj dulu saling berantem satu sama lain, kok sekarang rukun. Mereka tunjuk satu orang baca syair, mempropaganda, mengingat kembali peperangan Buas yang pernah terjadi di antara mereka. Wah, sahabat sudah hampir bacok-bacokan, udah berhadapan-hadapan Pak. Datang Nabi, reda sampai nangis sahabat peluk-pelukan. Tiga. Kemudian yang keempat dan yang kelima, baru Rasul gak maafkan mereka. Bagaimana kisahnya? Kita ketemu tahun depan. Enggak apa ya, insya Allah masih pekan depan. Monggo silakan, masih ada waktu, silakan bertanya. Allah alam bisa.
0: Silakan yang mau bertanya. Ada tentang Abu Lahab Ustaz.
1: Monggo Ustaz.
0: Kenapa julukannya Abu Lahab Ustaz? Kalau maknanya kan kobaran api.
1: Ya.
0: Itu kenapa kok julukannya Abu Lahab?
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama asli daripada Abu Lahab ini Abdul Uzza. Hamba Uzza, ya Uzza, berhala. Dia dipanggil Abu Lahab, menyala gitu, karena orangnya itu orang yang sangat punya ini, punya wibawa. Tahu enggak hadirin, Abu Lahab itu orang sangat ganteng, gagah dan mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kemanapun Nabi itu pergi menyampaikan dakwah, ada yang rusak, ada yang mencoba mengganggu. Gangguannya enggak masif. Kenapa? Yang mengganggu itu biasanya wajahnya enggak meyakinkan. Kebayang Pak, Nabi orangnya ganteng, gagah, cerdas, kemudian diganggu sama kerucuk-kerucuk. Orang enggak terganggu. Tetapi kalau ada orang yang wajahnya mirip dengan Nabi, orangnya gagah, ganteng, berwibawa, kemudian mengatakan, "Aku lebih kenal tentang orang itu dari siapapun." Ya. Dan itu adalah Abu Lahab. Orangnya itu bercahaya. Bahkan saking cahaya wajahnya itu bukan cuma bersinar, berkobar-kobar gitu kan, karena api gitu kan. Nah, jadi dia dipanggil Abu Lahab menurut sebagian riwayat karena kegantengannya. Juga karena semangatnya dalam kebaikan. Abu Lahab itu hadirin orang baik sebenarnya. Dalam pengertian tanda kutip ya, baik menurut ukuran manusia untuk hari inilah. Kan kita selalu mengatakan kan, wah, yang masuk neraka itu harusnya orang-orang jahat. Loh, Abu Lahab itu hadirin, kalau setiap ada donasi, ya, misalnya apa gitu kan, perkumpulan apa, dia itu donatur utama. Kalau ada acara sumbang untuk apa, wah, dia paling depan. Kalau ada pembelaan yang didzalimi, dia yang paling depan. Ya, tetapi kemudian satu yang menyebabkan dia kekal di neraka, dia tidak mau masuk Islam, ya. Sekaligus ini jawaban, Pak, jangan terkecoh. Kalau ada orang yang kelihatannya baik, mulia, tapi menjadi musuh dakwah, apalagi memusuhi Islam. Terus kemudian ada orang-orang sok bijak mengatakan begini, mana adil agama ini, Islam ini? Orang Islam enggak punya jasa, tapi tetap masuk surga. Sedangkan orang kafir ada yang punya jasa, bikin listrik, nemukan ini, punya penemu, masuk-masuk neraka. Hadirin dimuliakan Allah, yang pertama, kalau Anda mengatakan begitu, Anda itu kayak mempertanyakan Allah, kenapa bikin keputusan begitu? Terus yang kedua, orang-orang kafir itu tetap diberikan balasan atas kebaikannya. Cuma balasannya di dunia sesuai dengan apa yang mereka harapkan kan? Mereka mencari dunia dengan itu. Udah, Allah sudah kasih kepada mereka. Mereka lebih kaya daripada kita gitu ya. Itu Ustaz, semoga bermanfaat. Allah taala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu? Siap. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan karena antum menikah di bulan Safar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'uluma qudwatan lil anam. Wa bisababi dzalika nalu jami'al maram wa sa'idu martabatahum ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammadin ala mamarrid duhuri wal ayyam wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaquna bil islam amma ba' faqad qala Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah para pendengar sekalian masih beserta kami di Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin dalam rubrik acara renungan keutamaan dan keistimewaan menuntut ilmu pengetahuan. Perlu Anda ketahui bahwa ilmu yang wajib dituntut ada tiga macam. Satu, ilmu tauhid, sekedar mensahkan keimanan. Dua, ilmu fikih, sekedar mensahkan ibadah. Tiga, ilmu tasawuf, untuk mengetahui diterima atau tidaknya ibadah. Walaupun tidak ada yang tahu diterimanya, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Akan tetapi Allah memberitahu ini yang diterima, yang ini yang tidak. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkomentar, yakni Abdullah bin Abbas, dari sekian hadis melalui instruksi Rasulullah untuk menuntut ilmu, setiap kata-kata ilmu selalu pakai alif lam. Artinya tidak semua ilmu wajib dituntut. Hanya yang tiga tersebut di atas. Seperti perkataan Ibrahim Al-Lakani dalam kitabnya Jawharut Tauhid. Wabda' bi fardil 'aini thumma 'mal bihi thumma al-kitabi bi sunnatin mutarattila. Dahulukanlah belajar dengan fardu 'ain, kemudian amalkan. Kemudian belajar kitab tafsir dan sunnah, maka beraturan. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, haram bagi seorang guru mengajarkan muridnya yang fardu kifayah sebelum beres fardu ain. Orang pernah bertanya kepada Rasul, ilmu apakah yang wajib permulaan dituntut? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama, yaitu mengenal Allah, yaitu ilmu tauhid. Juga orang pernah bertanya kepada kami, bagaimana keadaan Islam di daerah ini? Maka dengan mudah kami menjawab, lihat sajalah majlis ta'limnya, masyarakat yang hadir apa tidak, pesantrennya banyak atau tidak santrinya, tahasus diniyah tepat tidak gurunya mengajar, madrasahnya kualitasnya tidak, anak santrinya banyak tidak. Seperti perkataan orang sekarang, pesantren itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak bermutu dan kurang biaya. Pada pertemuan kali ini Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan segenap orang tua yang bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Mari kita berpikir ke depan, menatap masa depan yang lebih baik dengan berbekal ilmu pengetahuan ketimbang harta dan kemewahan. Apalagi anak-anak kita dihadapkan dengan teknologi yang canggih dan menghadapi masa era globalisasi dan era informasi. Kalau tidak mempunyai ilmu agama, dia tidak akan bisa memilih dan memilah. Yang sering kami kemukakan laksana bola yang akan permainkan oleh dua kesebelasan. Kemana orang mengufur, ke situlah dia lari. Dan ibarat buoy, kemana gelombang menghempas. Hidup tidak bisa mengkonsekuensikan. Apabila semua orang tua bertekad agar anaknya berpengalaman agama, maka agama pasti maju. Keadilan akan tegak, keamanan akan terjamin, sopan santun akan lestari di masyarakat. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'uhu. Pada kesempatan ini kami akan membawakan sekilas keutamaan dan kelebihan menuntut ilmu agama dan kemuliaan orang yang memilikinya, serta keistimewaan orang yang menolong para penuntut ilmu agama, seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Malik bin Dinar. Man a'ana talibal ilmi atahu Allahu kitabahu bi yaminih. Barang siapa menolong para penuntut ilmu, Allah memberikan catatan amal di hari kiamat dengan tangan kanan. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya. Barang siapa mensetujui para penuntut ilmu, sesungguh ia mencintai para nabi-nabi. Wa man ahabbal anbiya kana ma'ahum. Barang siapa cinta dengan nabi-nabi, dia beserta mereka. Wa man abghadha talibal ilmi faqad abghadal anbiya. Barang siapa marah kepada para penuntut ilmu, sesungguh ia marah kepada nabi. Wa jazaa'u jahannam, balasannya neraka. Wa inna talibil ilmi syafa'atun misru syafa'atil anbiya. Bahwasanya para penuntut ilmu itu bisa memberikan pertolongan di hari kiamat seperti pertolongannya para nabi-nabi. Walahu fil jannatil firdaus, orang penuntut ilmu tempatnya di surga firdaus. Asharatu adabin min qasrin, 10,000 mahligai. Ala wa inna dhihabal ulama dhihabul ilmi. Perhatian, bahwasanya matinya ulama yaitu hilangnya ilmu pengetahuan. Sekali lagi, ala wa inna dhihabal ulama dhihabul ilmi, matinya para ulama-ulama, hilangnya ilmu dan diangkatnya ilmu. Wa man adza talibal ilmi la'anatuhul malaikatu. Barang siapa menyakiti hati para penuntut ilmu, Allah melaknat dan malaikat melaknat. Wa yulqillaha wa huwa alaihi ghadbanu, dan dia mati bertemu dengan Allah, keadaan Allah marah. Ala wa inna man a'ana talibal ilmi dirhamin basyarathul malaikatu inda nusyuri ruhi inda nasri ruhi fil jannah wa putihadahu babun minan nuri fi qabrih. Barang siapa menolong para penuntut ilmu satu dirham, menggembirakan Allah pada ketika bangkit dari kubur rohnya dalam surga, dan dibukakan baginya dari nur dalam kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ta'allama baban minal ilmi liya'mal bihi wa yu'allimahu ghairuh kana lahu khairan min 500 rak'atin rak'aha. Wa man ta'allama baban minal ilmi liya'mal bihi wa yu'allimahu ghairuh khairan lahu min 1000 rak'atin rak'aha. Barang siapa belajar akan ilmu untuk diamalkan sesudah itu diajarkan kepada orang lain, adalah kebaikan yang ia dapat lebih dari 500 rakaat yang ia kerjakan. Dan barang siapa belajar ilmu diamalkannya dan diajarkannya kepada orang lain, lebih baik daripada mengerjakan sembahyang 1000 rakaat. dalam cerita Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, man ahabba ayyanzura ila utaqa'illah minan nar falyanzur ila almutaallimina walmustami'in. Barang siapa setuju bahwa dia memandang orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, maka pandanglah para penuntut-penuntut ilmu dan para pendengar menuntut ilmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah madama yamshi ala al-ard wal ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu wa shahadatul malaikati lahum annahum min utaqa'illah minan nar. Barang siapa hendak memandang kepada orang yang dibebaskan dari api neraka, pandanglah para penuntut ilmu dan para pendengar menuntut ilmu. Demi diri Muhammad dengan kekuasaan Allah, tidak ada dari seseorang yang belajar ilmu dan mendengar ilmu, berjalan ia kepada penuntut ilmu pengetahuan, kepada pintu ilmu, melainkan menulis oleh Allah baginya satu kali langkah yang ia berjalan nilainya satu tahun, dan membangunkan Allah bagi tiap-tiap langkah yang ia langkah satu kotak dalam surga. Selama dia berjalan di bumi, bumi memintakan ampun berpagi-pagi dan sore, diampuni baginya. Saksikan malaikat menyaksikan bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna minan nasi unasan yadkhuluna aljannah majanan. Ada sebagian manusia, manusia itu masuk surga dengan keadaan gratis tanpa hisab. Qalu ya Rasulullah man hum, bingung sahabat siapa yang masuk surga gratis. Qala man kana fi qalbi hubbal ulama, orang yang ada dalam hatinya cinta kepada ulama, mithqala dzarrah, wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nar, juga ada sebahagian manusia masuk neraka macanan gratis. Begitu terjadinya kiamat langsung dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah man hum, siapa itu orang? Rasul menjawab, man kana fi qalbihi bughdal ulama mithqala dzarratin, hatinya sedikit ada marah kepada ulama. Rasulullah bersabda, man ahabbal ulama lam tuktab alaihi khati'atu ayyama hayati, barang siapa mencintai ulama tidak dicatat kesalahannya sepanjang hari. Dan lagi hadis Rasulullah, man a'ana aliman aw muta'alliman walau bi syurbati ma'in faka'annama bana ka'batan sab'ina marrah, barang siapa menolong ulama atau menolong orang yang belajar sekalipun dengan seteguk air, Allah membangunkan sama nilainya dia membangun Ka'bah 70 kali. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada segenap masyarakat, mari kita berdoyon-doyon dalam mengisi waktu untuk menuntut ilmu supaya hidup kita lebih bermanfaat dan lebih terarah. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hampir 20 tahunan lebih guru-guru belajar di pesantren. Kalau dia mengajar dan membuka majelis taklim, diajarkannya di kalangan masyarakat, maka dalam 20 tahunan itu langsung kita dapat menyerap dalam waktu relatif singkat. Padahal susahnya luar biasa menuntut ilmu pengetahuan di pesantren, penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan dan cobaan. Terpisah dari orang tua, sanak saudara dan keluarga, serba kekurangan hidup pas-pasan. Oleh karena itu, pesan kami, jangan sampai terjadi dalam peribahasa yang sering kami ucapkan, sangat-sangat disayangkan ayam mengaram di padi mati kelaparan, dan itik berenang di air mati kehausan. Kalau hidup di tengah-tengah masyarakat orang yang berpengalaman, dilengkapi dengan pesantren dan radio untuk memondokkan anak dan keluarganya, untuk masalah dana dan biaya, mari kita bicara bersama-sama agar kita jangan taksir di dalam dunia pendidikan. Apa cerita yang diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar? Setelah terjadinya kiamat, seseorang laki-laki konsekuen dengan ilmu dan ibadahnya dimasukkan ke dalam surga. Kaki yang kanan melangkah masuk ke dalam surga, namun kaki yang satu belum. Lalu tiba-tiba anaknya protes besar seraya berkata, "Wahai Malik, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka sedangkan ayahku masuk surga?" Maka berkata, "Wahai Malik, jangan salahkan aku, salahkanlah orang tuaku. Dia tidak memperhatikan pendidikan, dia hanya bekerja mencari harta dan kemegahan hidup di dunia ini, tidak pernah berpikir untuk keselamatan anaknya. Dia tidak pernah mengajariku salat, dia tidak pernah mengajarku puasa dan ibadah dan lainnya. Dia hanya ingin selamat sendiri dengan keputusan Allah yang Maha Adil." Maka kakinya yang sebelah kanan yang masuk ke surga ditarik kembali karena kakinya terteriak, karena anaknya berteriak agar dia jangan sendirian masuk neraka. Tapi dengan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan tentang pendidikannya, dengan pengalaman cerita ini, anak adalah PR pertama yang sangat kita prioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu lahu al'adab 40 yawman min maqabir tilkal qaryah." Apabila lalu para penuntut ilmu di suatu desa, Allah mengangkatkan azab untuk menyiksa desa itu tidak jadi 40 hari. Dan kubur-kubur orang yang masuk neraka juga diangkat siksaan 40 hari. Dalam kitab Al-Barakah fi Badri Sa'i wal Harakah, hasil karya Imam Mas'udi, bahwasanya seorang lelaki pada hari kiamat, setelah ditimbang amalnya ternyata banyak kejahatan daripada kebaikan, maka diperintahkan dia masuk ke dalam neraka. Setelah sampai di bawahnya, maka firman Allah pada Jibril, "Temui hambaku itu dan tanyakan pada dia, adakah pernah duduk di tempat orang alim? Maka jika pernah ia duduk walaupun hanya satu kali, maka dengan syafaat orang alim aku masukkan dia ke dalam surga." Maka Jibril lapor, "Dia tidak pernah." Maka Allah bilang kepada Jibril, "Adakah di hatinya kasih dengan orang alim?" Maka jawab Jibril, "Di hatinya tidak ada kasih terhadap orang alim." Tanyanya lagi, "Apakah dia pernah sama-sama duduk dengan orang alim?" Jawabnya, "Tidak pernah." Lalu Jibril bertanya lagi, "Untuk kali yang terakhir, apakah namamu sama dengan nama orang alim?" Ia pun menjawab, "Kebetulan ayah dan ibuku menamaiku sama dengan nama yang sama pada orang alim. Karena tabarukan, maka dengan sebab kesemuanya itu, dengan samanya nama orang alim, Allah masukkan dia ke dalam surga." Inilah salah satu dari sekian banyak keistimewaan orang alim dan punya keluarga orang alim dan sekampung dengan ikut membantu dan mendukung dakwahnya orang alim. Tidak memusuhi, tidak caci mencaci, tidak maki memaki kekurangan. Oleh karena itulah ulama harus kita sayangi, ulama harus kita hormati, ulama tempat kita meminta fatwa. Kalau tidak kita yang berbahaya, seperti hadis Rasulullah, "La tatahaddatsu 'aibal ulama fa inna lahmahum summun qatil. Janganlah kamu ikut caci maki kekurangan ulama, karena dagingnya laksana racun yang membunuh. Perlu diingat, kalau rajin anak kita belajar dan bersungguh-sungguh, ia hendak mendapat ilmu, pasti ia akan mendapatkannya. Walau orang tuanya alim dan nenek moyangnya alim, kalau dia malas, pasti anaknya akan bodoh. Yang dikenal di kalangan masyarakat adalah harta warisan, tapi tidak dikenal dengan ilmu warisan. Sebagai pertemuan kita yang terakhir, kami bawakan perkataan Imam Nasr bin Muhammad As-Samarkandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hifdhi ilmihi falahu sab'atu karamat. Barang siapa duduk di sisi orang alim dan tidak kuasa atas memelihara ilmunya, tak dapat belajarnya, yang walaupun tidak dapat belajar, maka dia dapat 7 karamat. 1, kelebihan orang yang menuntut ilmu, fadlul muta'allimin. Berapa banyak kami bicarakan tentang menuntut ilmu, bahwa menuntutnya hukumnya wajib, adapun dapat atau tidaknya itu tidak wajib, karena itu adalah masalah taufik dan hidayah dari Allah. Jadi orang yang dapat atau tidak sama-sama dapat pahala, tapi pastinya orang yang dapat mendapatkan tambahan pahala dari Allah. Dasarnya ibarat sebuah jamuan, satu-satu orang dapat 1 piring tambahan pembaca maulid dan penceramah. Yang kedua, keramat yang menuntut ilmu adalah habsuhu anidzunub, tidak dicatat dosa selama ia duduk di majlis ta'lim. Ketiga, tuzulur rahmah, turunnya rahmat Allah. Yang keempat, tuktabu ibadatan madama mustami'an, selama dia mendengar selalu dicatat nilai ibadah. Yang keenam, idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadrati rabbih. Apabila dia sakit memikirkan, apabila dia sakit hati memikirkan tidak dapat, maka sakit hatinya itu menjadikan wasilah untuk bertakarrub kepada Allah. Yang ketujuh, yaitu yara izzul alimi wa dhullal fasik. Dia langsung melihat mulianya orang alim dan hinanya orang fasik. Betapa hinanya orang-orang fasik. Semua mata masyarakat tertuju kepadanya, sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas yang terdiri ilmu itu dari 3 huruf. Huruf ain, tempatnya orang yang berilmu adalah iliyin. Huruf lam, orang berilmu itu adalah mulki. Jadi huruf lam, orang berilmu itu adalah lutfi, lemah lembut. Dan orang berilmu itu mim, mulki, jadi raja. Kapan dia saja mulai dan kapan dia mengakhiri, itu terserah kepada orang yang membacanya. Demikianlah sekilas fadilat ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Dengan mengharapkan ridha Allah, semoga anak cucu dan generasi kita mempunyai ilmu pengetahuan sehingga dapat menghadapi tantangan masa dan zaman. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baniya, wahai anak, ta'allamul ilmu, belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'buhu haqqah, dan luangkan waktu untuk itu, kasih haknya. Luangkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumi, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaumi, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Wa sa'ata hal fi dunya akbah min syaitan jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh tidak mengerti agamanya. Kemudian dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh.

0: salah. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
0: Alladzi khalaqa sab'a

0: الْفُطُورِ
1: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.
1: Huwa

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: yafkurun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: alim.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna, berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna, bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'abuna, bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati subhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Fa'isa'aluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya? Masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku, melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun, wa'atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang, mereka sholat. Waktu kami pergi, mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan.

0: Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan gema bangsa, pramuka, ekskul, qailullah, dan bina prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Berprestasi.
6: Luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: peningkatan hard skill dan soft skill melalui eskul-eskul dan juga klub-klub untuk menyalurkan minat dan bakat siswa dan siswi SMP Islamic Center Samarinda.
1: Sekolah bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan

belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'buhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu shighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Wasau'atan hal fi dunya akbar min syekhun jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh tidak mengerti agamanya. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وكرم وتتفضل على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه ذوي القدر العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، أو كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين، jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, juga pemirsa televisi Islamic Center dimanapun berada, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, inayah, hidayah, dan segala bentuk keutamaan-keutamaan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, karena begitu banyaknya anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmatnya. Dan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang amat sangat kasih kepada sahabat-sahabat, yang merindukan umatnya yang datang kemudian, Nabi yang turun dan dijadikan Allah sebagai Rasul untuk menebar rahmat dan keselamatan di muka bumi ini. Nabi yang demikian agung, Nabi yang demikian luar biasa, bukan hanya di mata umatnya, tetapi juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita, bulan kelahiran Nabi kita, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada pesan yang jelas dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menekankan
15 abad yang lalu kepada kita umatnya, mewanti-wanti mengingatkan akan pesan beliau, yang tentu apa yang beliau tuturkan, apa yang beliau sampaikan bukan timbul dari hawa nafsu beliau. Apapun yang beliau sampaikan dari sabda-sabdanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sekali-kali Nabi Muhammad tidak berucap, tidak berkata-kata, kecuali kata yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadis yang kita baca tadi, la yu'minu ahadukum, yang artinya belum dikatakan seorang dari kalian sebagai orang yang beriman, hatta akuna ahabbu ilaih, sampai aku dicintai olehnya. Seperti apa kita harus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menandaskan, hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, sampai diriku dicintai melebihi kecintaan dirinya kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dan orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semua manusia. Melebihi kecintaan kita bahkan kepada anak-anak dan istri kita, kepada keluarga kita. Ini pelajaran penting. Artinya perlu kita merenung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, membawa syariat, membawa agama Islam, dan kita sebagai pengikutnya wajib untuk mencintai agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Kita wajib mencintai syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, wajib mencintai sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau, dan juga wajib mencintai Al-Quran, wahyu-wahyu dan kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan semua yang disebut di atas tadi melupakan kecintaan kita kepada pembawa risalah itu sendiri, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang ditanya, bagaimana engkau mencintai Rasulullah, bagaimana engkau mencintai Nabi, belum apa-apa mereka sudah menunjukkan bukti-buktinya. Buktinya benar, bisa jadi bukti yang ia tunjukkan petunjuk, tanda daripada tanda-tanda bahwasanya dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngetes, mengetes salah satu umatnya, mengetes salah satu sahabatnya, bahkan termasuk sahabat yang beliau tes, sahabat yang termulia di antara sahabat-sahabat,
yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dites akan keimanannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita semua tahu. Sahabat mulia tersebut adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Bahkan Rasulullah langsung mengetes Umar. Bagaimana Umar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar, kaifa tuhibbuni? Hai Umar, bagaimana engkau mengungkapkan cintamu kepadaku? Dan Umar mengerti yang dimaksud dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tahu siapa Umar. Umar bin Khattab orang yang tidak diragukan keimanannya. Bahkan Rasulullah sendiri sudah menjamin, termasuk kelebihan dan keutamaan Umar bin Khattab, bahkan setan, yang termasuk makhluk penggoda anak cucu Adam, tidak berani berpapasan dengan Umar. Ini karena kuat iman yang ada di dada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah mengatakan seandainya Umar berjalan di satu jalan, kemudian ada setan di ujung jalan tersebut, dan ia mengetahui Umar yang ada di ujung sana, niscaya setan tadi akan mengambil jalan yang lain. Subhanallah. Tidak diragukan keimanannya Umar. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sahabat Rasulullah yang tidak pernah absen sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dan tidak main-main, Umar tidak pernah absen, bukan hanya berjamaah bersama Rasulullah, tetapi tidak pernah absen sholat di shaf yang pertama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, apakah Rasulullah tidak tahu yang demikian? Rasulullah tahu persis tentang Umar. Bahkan tidak ada peperangan yang diikuti Rasulullah, Umar pasti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut jihad dan berperang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak tahu Umar orang yang termasuk di antara barisan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam, dan beliau juga termasuk orang yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah, yang mana umumnya para sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke Madinah dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, tidak dengan Umar. Umar hijrah ke Madinah di siang hari. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah, Umar datang ke Masjidil Haram sambil menghunuskan pedang. Ini Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah. Ayo penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, ini Umar.

semuanya kepada para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang ketika penaklukan kota Mekah masuk Islam, termasuk Abu Sofyan. Semua harta pampasan perang dari onta, juga domba-domba, semuanya Rasulullah bagikan kepada mereka-mereka, orang-orang yang baru masuk Islam, sahabat, orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah, orang-orang muhajirin, kaum Ansor, satu domba pun mereka tidak membawa pulang ke Madinah, harta pampasan perang tadi semua habis dibagi oleh Rasulullah dan dibagi-bagikan kepada mereka, orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika sudah habis harta dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang dari tanda-tanda fisiknya orang ini orang yang ahli ibadah, mulutnya tidak pernah kering dari menyebut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dikenal sebagai orang yang kuat ibadahnya. Tetapi apa yang ia katakan? Ia berdiri sambil menunjuk kepada Rasulullah sambil berucap, "Iqdil ya Muhammad." Hei Muhammad, tidak basa-basi lagi, tidak mengucapkan ya Nabi, ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Kalau di zaman Rasulullah, kalau ada orang memanggil Nabi Muhammad dengan kata-kata ya Muhammad, itu biasanya orang-orang badui, orang-orang badui, orang kampung, orang kampung itu orang yang ya, namanya orang kampung, kadang adabnya kurang, sering dalam riwayat-riwayat apabila ada orang yang memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, tidak memanggil dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, itu pertanda biasanya ini orang badui, orang kampung, orang yang tidak pernah belajar tata krama dan sopan santun. Rasulullah sering artinya memaklumi kalau orang ini orang badui, orang yang tidak berilmu, tapi orang yang berkata kepada Rasulullah ini orang yang dari fisiknya, dari penampilannya bukan orang badui, tetapi orang yang berilmu, orang yang kuat ibadahnya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan nanti akan lahir, setelah orang tadi marah-marah, kemudian karena Rasulullah tidak menanggapi, kalau engkau mengatakan Muhammad tidak adil, siapa lagi di muka bumi ini yang lebih adil dari Nabi Muhammad? Sambil menggerutu orang tadi pergi. Tapi sebelumnya ada seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya orang tadi. Jangan, selagi orang tadi masih sholat, orangnya sholat, orangnya lidahnya tidak pernah putus dari berzikir kepada Allah. Hanya saja Rasulullah berpesan kepada sahabat, tahukah engkau akan lahir dari sulbinya orang tadi, anak-anak keturunannya orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, artinya hebat-hebat. Hanya saja imannya tidak sampai di kerongkongan. Itu tadi orang yang tidak ada sedikit pun cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cinta. Terbukti dari tidak adanya prasangka baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menanya kepada Umar, bagaimana engkau mencintaiku? Dan Umar tahu apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar tidak menunjukkan, ya Rasulullah, apakah engkau ragu? Bukankah aku sholat bersamamu, jihad bersamamu, hijrah bersamamu? Tidak, ini berkaitan dengan cinta, cinta diri. Walaupun saya katakan tadi, benar, orang yang kuat ibadahnya, ini tanda, tanda daripada tanda orang tersebut mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sekian banyak orang yang kuat ibadahnya, ternyata

ada orang yang kuat ibadahnya, hanya tidak memandang Rasulullah, ia hanya memandang Allah saja. Apakah benar yang demikian? Rasulullah sudah menyatakan la yu'minu ahadukum, ya. Mungkin saya berani katakan, biar ada orang yang amal ibadahnya memenuhi kolong langit, artinya amalnya sudah maksimal, hebat amalnya, tetapi hatinya kosong dari cinta kepada Rasulullah, Allah pun tidak akan berkenan untuk menerima amalnya. Karena banyak juga dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan, di mana Allah firmankan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim azwajuhum ummahatuhum. Nabi sepantasnya harus lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman dibanding dengan kepentingan dirinya sendiri. Ini Allah. Allah sendiri sudah mengungkapkan, bahkan ada dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah, ayat 24, yang artinya seandainya kul in kana abaukum, artinya orang-orang tuamu, dan seterusnya, artinya yang intinya apabila keluargamu, saudara-saudaramu, harta-hartamu, rumah-rumahmu, kekayaanmu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah pembalasan Allah. Allah sendiri sudah mengingatkan. Terus mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belum dikatakan seorang dari kalian biar amalnya banyak, biar dia mengaku sebagai orang yang taat, tapi kalau belum mencintaiku, melebihi cintanya kepada keluarganya dan seluruh manusia, belum dikatakan dia orang yang beriman. Bahkan Umar ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau langsung faham apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada anak-anak dan istriku. Artinya lebih cinta Nabi Muhammad dibanding dengan anak-anak dan istrinya dan keluarganya. Ketika Umar menjawab yang demikian, apa Rasulullah mengatakan? Beliau katakan, belum ya Umar, belum. Kalau engkau hanya mengutamakan aku atas keluargamu, engkau belum belum mencintaiku. Demi Rasulullah mengatakan belum mencintaiku, padahal Umar sudah menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Apa di dunia ini yang melebihi cinta kita, melebihi cinta kita kepada keluarga? Bahkan orang yang berakal tidak mungkin mau menjual anaknya walaupun dibeli dengan harga seharga dunia beserta isinya. Keluarga tidak bisa dibeli dengan apapun. Anak-anak itu Umar sudah mengungkapkan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada anak-anak dan istriku. Tapi ternyata jawabannya Rasulullah, belum hei Umar, belum, engkau belum mencintaiku, belum sepenuh hatimu. Maka Umar menjawab kembali, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada keluargaku dan kepada diriku sendiri. Baru ketika jawaban yang kedua ini, Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang ya Umar, engkau benar-benar telah mencintaiku. Apa maksud daripada mencintai Rasulullah di atas mencintai keluarga kita? Apakah maksudnya
Hanya Rasulullah yang kita pikirkan, kemudian keluarga kita sepelekan, kita telantarkan, tidak. Justru ketika kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pertanda bahwasanya kita mencintai Rasulullah di atas mereka. Kita senang ketika anak-anak dan keluarga kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah, beriman dengan imannya Rasulullah, berpendidikan dengan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti ketika dikumandangkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan dari Allah dan Rasulnya, waktunya sholat maghrib, kita semuanya cinta kepada keluarga kita, cinta kepada harta kita, tapi ketika azan kumandang untuk panggilan sholat lima waktu, kita bersegera meninggalkan apapun yang kita cintai. Bahkan tidak sedikit dari kita yang membawa anak-anaknya pergi bersama-sama untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Buktinya kita cinta Rasulullah di atas kecintaan kepada istri kita. Ketika dahulu kita meminta istri kita kepada calon mertua kita, kita juga mengutamakan Rasulullah. Tidak asal main, asal cinta, kemudian kita hidup berkeluarga satu atap tanpa ada proses pernikahan. Bahwasanya kita mencintai Rasulullah atas cinta kita kepada istri kita, buktinya apa? Dulu waktu kita meminta istri kita kepada orang tuanya, meminta atas nama Allah dan Rasulnya. Kalau orang tidak memandang Rasulullah, sudah asal saling cinta, membina rumah tangga tanpa ada proses pernikahan. Kan lebih enak, tidak perlu saksi, tidak perlu wali, tidak perlu mahar, asal sama-sama cinta, sudah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Ini orang yang tidak memandang Rasulullah. Juga bagaimana ketika kita mencintai Rasulullah di atas kecintaan kita kepada anak-anak kita, ketika waktu subuh kita melihat anak-anak kita tidur dengan nyenyaknya, kita bangunkan, nak mari kita sholat subuh. Tapi apabila ada orang tua yang berkata, biarkan bu, anak-anak kita tidur, sampai bangunnya nantilah sholatnya, tadi malam nonton TV sampai jam 2 malam, kasihan, biarkan tidur dulu, biarkan nanti bangun jam 8, yaudah jam 8 sholat subuhnya. Ini pertanda kita masih mencintai anak kita di atas kecintaan kita kepada Rasulullah. Berarti kita belum mencintai Rasulullah, kita masih tidak peduli dengan Rasulullah. Buktinya apa? Membiarkan anak kita tidak berjalan di jalan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat seseorang ketika rumahnya terbakar? Yang dipikirkan pertama kali adalah anak-anaknya, harta nomor dua. Kalau sudah urusan api dunia, orang tua paling perhatian kepada anak-anaknya, apalagi yang anaknya masih balita, dicari dulu sebelum harta bendanya yang lainnya. Apabila rumahnya terbakar, tapi ketika anaknya terseret dengan urusan api neraka jahanam, sering kali orang tua tidak peduli. Hati-hati ini. Itu ada ulama yang mengatakan Rasulullah mencintai umatnya itu melebihi kecintaan seorang ibu kepada jabang bayinya. Ya buktinya, kalau ibu tadi hanya menjaga anaknya, maksudnya ibu yang tidak berilmu, ilmunya hanya ilmu dunia, hanya menjaga bayinya dari api dunia. Tapi kalau Rasulullah menjaga umatnya
bukan hanya dari api akhirat, dunia akhirat Rasulullah menjaga umatnya. Pesan Rasul jelas, apabila seorang mau tidur matikan lampu, karena api ini ketika kecil jadi teman, tapi ketika besar jadi musuh nanti. Rasulullah sudah mengingatkan, Rasulullah betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, bukan hanya api neraka yang dipikirkan Rasulullah akan menimpa umatnya, tetapi urusan dunia pun Rasulullah juga pikirkan. Itu sayangnya Rasulullah kepada kita, sayangnya Rasulullah kepada umatnya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak balitanya. Mari kita di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana sini masih banyak saudara-saudara kita yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka memperingati Maulid? Tidak lain dan tidak bukan untuk belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah dengan bangganya beliau pernah berkata, pernah bersabda di depan para sahabat-sahabatnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Hadis rawahu Muslim. Apa artinya? Rasulullah bersabda, sungguh orang yang paling hebat, yang paling top cintanya kepadaku, yaitu orang yang datang setelahku nanti. Artinya dia tidak pernah berjumpa denganku, lahir di saat sudah tidak ada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi keinginannya untuk sekedar ingin bertemu dengan Rasulullah sangat menggebu, artinya keinginannya sangat kuat untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah, walaupun yang mereka harapkan hanya mimpi, mungkin baginya mustahil saya ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah dimakamkan di Madinah, artinya tidak mungkin saya melihat jasad beliau yang sempurna. Tapi Rasulullah masih berjanji, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia sesungguhnya melihatku dalam nyata, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Kalau ada orang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah, maka itulah Rasulullah, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Ini ada orang yang hidup setelah Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan beliau, tetapi keinginannya untuk berjumpa, walaupun sekedar bertemu dalam mimpi, mereka mau mengorbankan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, walaupun mengorbankan harta dan keluarganya. Ya, mudah-mudahan ini termasuk tanda-tanda, di antara tanda-tanda bahwasanya umat Islam yang hidup di akhir zaman seperti ini banyak yang mengorbankan hartanya, di antaranya untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan ulama. Untuk apa ulama datangkan? Untuk menyampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kenal. Subhanallah, kalau kita selama bulan Maulid ini 10 kali menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa akhlak Rasulullah yang bisa kita bawa pulang untuk kita amalkan. Itu sangat menarik ketika dalam satu peringatan Maulid Nabi, ada seorang mubalig yang menyampaikan bahwasanya setelah peringatan Maulid Nabi ini pulanglah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita tidak memikir ke sana. Pulang dari Maulid Nabi yang dibawa Abu Jahal. Habis pulang Maulid Nabi
ternyata subuhnya jam 8 juga. Ini berarti yang dibawa pulang bukan Rasulullah.

cepat atau lambat dengan hadirnya seorang di majlis, apapun majlis itu, majlis maulid, ya, tentunya juga majlis ilmu, ya, majlis kebaikan, insya Allah orang akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita, umatnya, khususnya orang-orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah berwasiat kepada kita umatnya, "Allimu auladakum hubballah wa rasulih." Ajarkan kepada anak-anak kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya ini pondasi, ajarkan, bagaimana kita mengajarkan cinta Allah, ya, paling tidak ajarkan, bahwasanya segala apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini lah hakikatnya semua datangnya dari Allah, bahkan jiwa kita, nafas kita, orang tua kita, rezeki yang senantiasa datang kepada kita itu adalah hakikatnya dari Allah. Kita terangkan, sehingga anak akhirnya tahu siapa Allah, akhirnya anak cinta kepada Allah. Pun demikian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ciptakan manusia, dan Allah jadikan manusia menjadi hamba-hamba yang diwajibkan kepada mereka untuk taat dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya wujud kita manusia di muka bumi ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ajarkan agama Islam, ajarkan syariat dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita percaya kepada Allah dan Rasulnya, kita akan selamat. Karena tidak ada tempat kembali untuk umat manusia kecuali hanya dua tempat, surga atau neraka. Orang yang beriman tempat kembalinya surga, adapun orang yang tidak beriman tempat kembalinya neraka. Dan orang yang berjasa menunjukkan kepada kita jalan di surga adalah Rasulullah, maka pantas kita untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana kita tidak cinta beliau? Beliau yang menunjukkan jalan keselamatan. Ini memang tugas berat yang Rasulullah embankan kepada kita, kepada putra-putra kita, anak-anak kita, agar mereka kita ajari untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa ahla baiti Rasulillah, dan ajarkan juga kepada anak-anak kalian cinta kepada keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak keluarga Rasulullah? Kalau kita sampai menyakiti keluarga Rasulullah sama dengan menyakiti Rasulullah. Coba bayangkan kalau ada orang yang menyakiti anak kita, kita orang yang paling sakit hati. Pun demikian Rasulullah. Bagaimana ketika beliau mengungkapkan Fatimah, bagian daripada diriku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, berarti dia menyakiti diriku. Barang siapa yang mengembirakan Fatimah, berarti dia mengembirakan diriku. Sama dengan anak-anak kita. Apabila ada orang yang menyakiti anak kita, orang yang paling sakit hati adalah kita sebagai orang tuanya. Pun demikian, maka ajarkan kepada anak-anak kita beradab dengan keluarga dan duriat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, hubbal Quran. Ajarkan juga kepada anak-anak kalian cinta kepada Al-Quran. Ini pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang merupakan pokok ajaran, pondasi daripada pondasi agama Islam, ya, agama

0: Adik-adikku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan permohonan kepada Allah, semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang, semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan, sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat, sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397, demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya, lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, Ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah salat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Salat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup empat bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada empat. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Okay. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, Ini mukadimah ya, kita belum mulai nih. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman. Standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghbudna min absarihinna, dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan, terus menurut standar iman gak bagus, itu otomatis akan gak suka itu ya, pasti dipalingkan. Ya, Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertugas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya? Hah? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, ya Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Okay? Kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, empat poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan empat ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. Lima ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina, satu. Okay, wa yuzakkikum, dua. Akhlak, wa yuallimukumul kitaba, tiga. Wal hikmah, empat. Lima, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan itu punya tiga arti, present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay? Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya, Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, "Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah." Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf saya terlalu cepat enggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat, maka sah status imannya. Tidak menunaikan sholat, maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah itu li zikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman, sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Salat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Okay. Satu subuh. Dia satu-satunya nama salat yang punya dua nama ya, subuh dan fajar. Okay. Pak fajar, pak waktu salat. Dua zuhur. Tiga asar. Empat maghrib. Lima isya. Okay. Rumus hitungannya 2-4-4-3-4 ya. Rumus bilangannya 2-4-4-3-4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 2-4-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallahu khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira itu hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Lima waktu sholat. Kita mulai dari satu dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. Satu, dia punya dua nama, yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Gak usah di ilmu utak-atik ya. Oh ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu ya. Fajar agak banyak di Quran. Terkait dengan nama sholatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Quran fajar. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini, rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya dari akidah. Kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke, okay? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya akhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak, bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh, mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar. Kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya. Ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan lalu menunaikan sholat. Diajarkanlah oleh Allah setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas, planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim beriman tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4 atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, okay, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya fa'idha faraghta fansab. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh dari 5. Oke? Okay? Misalnya dari 5 itu cuman 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa baca bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Hey. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai, tidak ada. Dia ingin ayahnya. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat tuh. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Fansab, direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban. Damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Goro-goro kamu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Salat 2 rakaat situ. Ya, salatnya bisa salat wudu, tahiyatul masjid dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis salat, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi. Kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan, ya kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan. Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan, kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air dan enggak tanggung, setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata, gitu ya. Nah, ini infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu, kan suka ada trigger ya yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang enggak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa,

nafas ketemu suhu. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik, oke, okay? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke, okay? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam, tiba-tiba ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum komat gitu kan. Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bidah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, jarang dibahas hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ini wa yu'allimuhumul kitaba, ini wal hikmah, ini barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru ya, ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, sholat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan Allahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu Allahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok gak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, dipaksain tuh. Zuhur lah, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kau sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay? Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya? Jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada izhar, dibaca dengan jelas, terang, gak boleh dengung. Man amana, itu kan? Ya, min husni, harus jelas. Ya, ada a, ada a, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Yang Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang.

0: Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari kesiang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat. Tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi, tapi tiap hari yang kerjakan dunia. Dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri kan, hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama, baju yang dipakai kan beda, barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia, pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi, nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke... Nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak mungkin nipu. Enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Antah budallah ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah kidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat, jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya sehat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmatmu seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmatmu. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu, ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
2: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: Walaqad

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Pendengar Radio Dawet Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

نبيا بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين والدهر الداهرين. قال رضي الله عنه: الرزق يشمل الحلال والحرام. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه صلاه مغرب مسجد Islamic Center dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini dimanapun Anda berada, dan kita semua semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang berhadir dan seluruh keluarga kita dan seluruh keluarga pemirsa senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita berusaha, kita memerlukan juga niat yang baik, karena menentukan usaha itu apakah usaha fi sabilillah, apakah usaha kita itu fi sabilis syaitan na'udzubillah. Usaha boleh jadi sama, waktu pergi dan pulang dari toko sama, mencari usaha sama, namun nanti dalam hal cara kita berusaha yang berbeda-beda. Ada yang berusaha betul-betul usahanya hati-hati, wara, teliti, tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, dan juga selalu menjaga waktu. Kalau sudah Allah panggil, dia tinggalkan usaha dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mendapatkan rezekinya, dia gunakan sebagiannya untuk kebaikan-kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang semacam ini bisa dipastikan usahanya usaha fi sabilillah. Kalau seandainya dalam usaha dia tidak kenal halal haram, yang penting senang, yang penting banyak untung, yang penting dia banyak duitnya, waktu tidak kenal apa-apa, waktu adalah uang, dan terus dia mencari uang dan mencari uang dan mengumpulkan, bahkan sifat-sifat yang tidak baik timbul dalam dirinya, itu bisa dipastikan usaha semacam ini adalah usaha fi sabilis syaitan na'udzubillahi min zalik. Orang yang usahanya diridhai Allah dimudahkan untuk mendapatkan niat-niat yang baik. Jadi bila orang itu berusaha nyaman, kadang mengganggu ibadah, cakap majlis, waktunya, harinya, jamnya ke majlis beliau. Ketika dipanggil Allah, waktunya pergilah ke masjid beliau. Beliau ini seseorang dalam usaha, tidak ada gangguan dalam usahanya, tidak juga merasa rugi dan sebagainya. Tapi masya Allah, walaupun sedikit keuntungan dari usahanya, ini bisa dipastikan keberkahan yang dia dapatkan. Nah, lalu apa niat yang baik dalam kita berusaha? Apa aja usaha kita? Mau jadi pegawai negeri kah, pengusaha kah, pedagang kah, apakah? Yang pertama, kita punya niat dalam usaha kita masing-masing, ibtigha'u fadlillah, mencari anugerah Allah. Anugerah Allah itu lebih khusus rezeki,
nya banyak anugerah Allah tuh ya, kesehatan, kesempatan, kemampuan, kekuatan, macam-macam. Nah, disebut namanya minnatullah. Jadi anugerah Allah yang secara khusus rezeki. Berusaha itu jangan berniat mencari rezeki, berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ar-rizqu yashmilul halal wal haram. Makanya kalau kita berusaha mencari anugerah Allah, kalau mencari rezeki, rezeki itu ujar ulama, pasti di dalam rezeki itu ada halal, ada haram. Jadi bila kita berusaha apa aja, mencari anugerah yang diberikan Allah. Anugerah secara khusus, ya rezeki. Rezeki secara khusus, ya duit dan sebagainya. Nah kalau kita hanya mencari rezeki saja, itu termasuk halal, haram, ya rezeki juga. Nah, makanya ketika berdoa, rizqan halalan, minta kepada Allah supaya diberi rezeki yang halal, barokah, manfaat, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Rezeki yang kita cari, yang kawa menolongi kita, kena. Di antara ibadah-ibadah kita, ya salat, ya zikir, ya tasbih, apa macam. Nah, yang kita siang malam mencari rezeki ini nih, halal, barokah, manfaat, itu nanti yang membantu kita juga. Jadi, kalau bahasa kita itu tentara yang membantu kita sana banyak, kena. Insya Allah, asal usaha kita bagus-bagus. Nah, supaya kita mendapat rezeki yang halal, sebab kita kalau berniat mencari rezeki itu salah, jar ulama. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita apa? Berusaha itu untuk mencari anugerah Allah. Apa gara arti anugerah itu? Penghargaan, kemuliaan. Kota Samarinda mendapatkan anugerah, apa namanya? Di bidang kebersihan kah? Di bidang apakah? Pemberian. Berarti yang kita cari pemberian dari Allah, minnatullah. Karena anugerah Allah itu dicontohkan dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai sembahyang, maka silakan bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah anugerah Allah. Macam-macam orang mencari. Ada yang berjualan, ada yang berusaha, apa pengusaha, ada yang ini, ada yang, macam-macam. Carilah anugerah Allah. Allah kadang menyuruh mencari rezeki, kadang nang sidin suruh mencari anugerah Allah. Dan jangan lupa berzikir kamu kepada Allah. Maksudnya berzikir itu ingat-ingat bahwa semua itu adalah nikmat pemberian Allah. Alhamdulillah aku jadi pegawai negeri. Alhamdulillah aku bisa toko. Alhamdulillah kau aja berjualan. Alhamdulillah bisa usaha ini usaha itu macam-macam. Banyaknya orang yang susah sekarang ini macam-macam juga. Nah, jadi ketika Allah memberikan kepada kita berbagai macam, yang kita yakini usaha kita ini baik, bagus, halal, barokah. Biar kada banyak, yang penting barokah. Udah, itu anugerah yang mulia bagi diri kita dan keluarga kita. Ya, untuk apa kita disuruh bertebaran di muka bumi ini mencari anugerah Allah. Disuruh banyak mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu yang kita berusaha macam-macam usaha. Ya. Jadi jangan sampai usaha yang bagus diniatkan yang macam-macam. Usahanya baik, caranya bagus, modalnya kada baik.
modalnya bagus, usahanya bagus, caranya kada bagus. Kada tahu tentang rukun jual beli umpama. Nah, itu namanya modal bagus sih, Din. Penjualan bagus, karena Nabi sudah mengingatkan khairul kasbi at-tujar. Sebaik-baik usaha berdagang. Dagang apakah? Apakah? Nah, cara sidin berdagang nang kada baik, mengurangi timbangan lah. Mencampur-campur nang antara barang nang bagus awan nang kada lah. Padahal modalnya bagus, usahanya bagus berdagang. Cuman caranya nang kada baik. Haram jua sebarataan. Dibawa bulik ke rumah, beli ini beli itu, dibawa beribadah, tidak dapat keberkahan, masih barokah dia. Oh, nyaman nih kan, murah di sana sekilo cuma sekian harganya, timbang ke rumah 8 onnya, nah hilang 2 on. Ayo, padahal bagusnya usaha berdagang, bagusnya, cuman caranya nang kada bagus pulang. Ada juga nang caranya bagus, usahanya bagus, modalnya kada bagus. Oh, berbunga macam-macam, na'udzubillah. Nah, ini kita bujur-bujur usaha apa aja yang bagus. Untuk apa? Agar kita beruntung dunia akhirat. Ya. Hendaknya kita berusaha waktu perginya berdoa. Bapak kita berdagang, mulai dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, berniat di hati, ya Allah, ulun mencari anugerah dari pian, mudahkan ulun dalam mencari rezeki untuk mencukupi keperluan kami sakaluargaan. Bismillah, tulak kas itu. Mau jek kah? Apakah? Silakan di hati bapandir. Bismillah. Nah, apa aja nanti? Ya, nang berdagang kah? Apakah pokoknya? Berdoa. Nah, ketika kita dalam proses berusaha tadi apa aja, berzikir ya, mungkin buka toko apa bacaannya dan sebagainya. Nah, jadi kada lupa dengan Allah ya. Adakah guru orang berjualan tuh lupa dengan Allah? Banyak berjualannya parak benar awan di musigit, azan nyaring azannya kah, ada dak pengen hendak sembahyang adalah itu. Iya, banyak kayak paraknya dengan masjid, apalagi yang jauh. Nah, padahal kena ujung-ujungnya apa? Mati juga sebarataan. Ya, iya mati semua. Nah, jadi waktu di toko pun sama berdoa, berzikir. Ya, buka toko paling kada bismillahirrahmanirrahim. Ulun mencari anugerah yang pian bari, mudahan hari ini rezeki ulun banyak barokah untuk keperluan rumah tangga ulun. Apakah kena bayar anak sekolah, memberi kuitan dan sebagainya dan sebagainya. Bersedekah tentunya juga ya. Nah, sama berdoa dan berzikir. Maka apabila seperti itu dia dapat anugerah Allah. Kalau nang kaya itu caranya berdagang kah, apakah? Maka sidin itu mendapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama dalam berusaha adalah mencari anugerah Allah. Nah, pasang niat kita apa aja usaha kita. Oh, aku konsultan, niat pasang bagus-bagus. Oh, aku apa pengacara, niat bagus-bagus. Oh, aku sebagai pengusaha, niat bagus-bagus. Yang kedua, niat kita berusaha aunul muslimi, menolong orang Islam. Di dalam rezeki yang kita miliki, banyak kah sedikit kah, apalagi yang banyak, di situ ada hak orang lain. Namanya zakat bisa, namanya sedekah bisa. Yang kita berisi harta apakah duit kah, ada ampun orang situ. Oh, ini untuk pesantren, oh ini untuk majelis, oh ini untuk masjid, ada semua hak-hak di situ. Oh, ini fakir miskin dan sebagainya. Ya mungkin masih ada keluarga kita bantu dia. Ya, jadi menolong orang Islam. Karena orang yang datang ke toko itu orang yang punya keperluan. Yalah. Mama ulun berjualan, pian datang kan ada keperluan pian, mau beli ini, beli itu. Apalagi toko obat dan yang lain-lain diperlukan orang. Jadi ketika ia membuka toko, ia berniat sahajaku menolong kaum muslimin. Nah, jadi kalau kita berjualan, mudah-mudahan keperluan orang Islam apa yang kita jual bermanfaat. Obatkah,
spare part ke apakah. Nah, kita bila dapat rezekinya kayak itu juga. Ini kan menolong orang Islam nih. Ada cerita orang non muslim, Pak. Jadi si muslim pedagang ini niatnya menolong orang yang datang, siapa aja dia enggak tahu ini orang yang datang ini orang non muslim. Jadi orang non muslim ini datang, "Pak Haji, saya mau beli 3. 1 roti, 2 keju, 3 madu." "Oh ya Pak Haji, insyaallah ketiga-tiga yang kamu cari ada di toko saya, ada di warungku ini. Cuman aku menjual ikan roti aja." "Loh, kenapa Pak Haji?" "Itu tetanggaku tuh kasihan. Ini belum laku. Situ ada keju dengan madu. Jadi ikan nukar di situ, aku menjual roti." "Oh iya, dijualilah roti." Orang non-muslim ini kaget. "Oh, baru kali ini ya ada pedagang bisa berbagi itu ya. Biasa kan Bapak ikan nukar di situ, sini lengkap." Ya kalau biasa kayak itulah. Ini kada ujar Pak Haji ini, nang ketiga-tiga macam ikan cari itu bahasa kita ya Pak. Ada semua di toko kurni, keju ada, roti ada, madu ada. "Nah, aku jual ikan madu aja." "Loh kenapa Pak Haji?" "Itu di higa aku tuh, tokonya mulai besokan tadi sampai tengah hari ini pindah, kada ada nang belanja, kada ada orang masuk." Kalau bahasa kami itu kada ada nama matuk ularnya lagi. Jadi ujar Pak Haji ini, "Aku jual roti, kena ikam nukar madu dan keju di sebelah." "Oh ya, ya." Orang non muslim sudah tertarik. Masya Allah, ini orang betul-betul membantu ini, menolongi ini. Sesuai dengan tema tadi, aunul muslim, menolongi orang. "Dah, pagi Pak Haji." "Pagi. Saya mau beli madu sama keju." "Oh ya silahkan, kedua-dua yang Bapak cari itu ada semua. Saya juga madu ada, keju ada. Cuman saya juali madu saja. Nanti Bapak beli keju di toko sebelah." "Loh kenapa Pak Haji?" "Di sebelah itu mulai bisukan tadi sampai sore. Maka bininya hendak berendak ke pulang." "Tuh aku nambahi gede deh Bang." "Belum payu lagi." "Oh iya kah?" "Ya sudah, belilah apa tadi madu, akhirnya sebelah beli keju, lengkap kan." Pulang dia si non muslim tadi Pak, pulang dari 3 toko tadi, mikir sebegitunya orang Islam ya, saling tolong menolong. Kan dalilnya ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ifmi wal 'udwan. Tapi kan mencari pedagang nangka ini kan mungkin kira-kira ada lah di Samarinda yo. Ah, ada lah Pak Sadimin. Ada Pak Sadiminnya? Ada. Biasanya pedagang nang lain cari apa? Ini. Di sini aja nang lengkap situ bujur ya ada, tapi lain barangnya di sini entar di sini ada itu. Nah, akhirnya hanya akhlak yang sebegitu mulianya ketiga pedagang tadi akhlak yang sebegitu mulianya mau berbagi, orang yang non muslim tadi akhirnya mendapatkan petunjuk melihat akhlaknya orang Islam nang kayak itu nah. Mau bertolong-tolongan itu nah. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Ayo. Namun ada nang pedagang kayak ini kan hebat benar sudah. Ini nyata pedagang nang terdahulu masuk surga ketimbang ustaz ya. Kalau ada pedagang yang semacam ini, Masya Allah, sudah bagus, mau mengalah, menolongi orang satu dengan yang lain, Masya Allah. Nah, akhirnya si orang yang non tadi masuk Islam. Nah, jadi kita berdagang ini niat juga menolongi orang. Wah, aku berjualan urap, menolongi orang. Kalau orang nukar urap Rp5.000, nah kita kasih dapat rezeki kita. Apa saja semuanya, ya. Jadi di hati berniat sahajaku menolong kaum muslimin. Ya, artinya sirin kada repot mencari. Apalagi kita berjualan di gang, jualan mihun ke apakah. Berniat bagus-bagus. Supaya apa? Acil-acil di gang. Ini kada keluar sirin, nukar di mihun oleh kita aja. Jangan mematok harga terlalu tinggi. Ingati pedagang.
Ini mentang-mentang laris, wah, mencekek orang di leher. Ya, ujar Nabi, sepaling barokah usaha, sepaling murah atau sepaling sedikit mengambil keuntungannya. Ini tahulah ya, kamu. Nang mempraktikan orang lain, yalah, paham maksud saya. Yang mempraktikan, nang mengambil ujung sedikit orang sebelah, pak. Lihat ibu bahan orang sebelah, laris betul. Ya, orang hanya itu katanya banyak untungnya. Ada nang kayak bubuhan nang kupiah haji nih, kadang-kadang bah menggental di gula. Kayak bubuhan sebelah aja, sedikit-sedikit aja, tapi kalau antri orang. Nah, ini jadi kita tuh banyak yang tidak terpraktekkan hadis. Loh, ini hadis loh. Sepaling barokah dalam jual beli, yang paling sedikit mengambil keuntungan. Coba aja lihat orang-orang sebelah sana. Paham kalau orang sebelah lain orang kita gitu. Nah, mereka tidak banyak ngambil untung. Tapi bang, masya Allah, luar biasa. Nyatilah, jangan banyak ngambil untung. Coba lihat orang sebelah aja. Yang grosir ke apa kah? Tidak banyak. Tapi bang, masya Allah. Nah, bubuhan kita ini bah, ngeri sudah. Apalagi pindah-pindah laris. Langsung aja, mengacak di gulu. Isuk sepi, tahulah. Datang ke guru, ayah, no guru yang ini yang tapi bapak yang berjualan minta banyu. Nah, guru yang kada tahu-tahu dimintai banyu, ya pak bingung pak guru ada. Nah, jangan terlalu tinggi, karena itu tidak dinamakan menolong kaum muslimin. Kalau kita berniat menolongi orang, ya kalau berdagang nih menolongi orang niatnya, nah ya ada jalah untung kita, ya. Ibarat orang 1.500 ya kita 1.000 sudah alhamdulillah itu. Ya, artinya 500 kita nolongi sidin apalagi nang berbelanja nih masya Allah ya sudah. Bahari kan beda bu dengan sekarang. Bahari kita contoh minyak gas batakar lah. Bahari tahun-tahun 80 apa minyak tanah ujar kami minyak lamak bebalik batakar. Nah, berapa nukar 5.000 bebotol bahari pakai. 1, 2, 3 1.000 ini dilebihi 1, 2, 3, 4, 5 tek berlebih. Wah ini berkurang. Iyalah, coba aja lihat nukar beras 5 kilo bahari ada pertimbangan yang kayaknya. Nah sudah tumpuk deh panas bahasa kami itu panas panas sih pas sudah ambil sirin pulang sejumput tek. Nah, tek tak gugur berarti barat di sini kalau lebih berarti bahari. Wah ini nukar beras katanya murah di tempat Pak Haji. Iya. Begitu pulang ki siaga 8 on. Ayo. Bahari Pak Adimin nukar kayu ya kah? Ukuran 10-10 iyalah. Kayu apa ngarannya pangkalan kayu. Wah ini 10-10 berapa? 88 aja ya. Kemana itu 2 sentinya itu? Iya pak. Kayak apa? Kalau orang dulu bujur, berusaha tuh bujur-bujur. Masya Allah. Jadi waktu ulun baiki rumah di sekumpul, tukang-tukang ulun ini nukar kayu di antasan senor itu, di parak arwah abah Syukuri Unus kan kayu-kayu. Mau di Banjar masih, 10x10 dasar 10x10. Karena yang kayak di Samarinda ini 10x10, 8x8. La haula wala quwata illa billah. Ayo kayak apa? Kayak ini hendak masuk surga, amun tamakan 2 senti pun orang. Belum lagi timbangan. Wah, kalau berzikir harat sih, Din. Majelis tiap subuh ikut nang si pedagangnya nih nah. Hebat itu. Bersedekah mantap. Mengurangi timbangan lebih mantap lagi. Ini bingung malaikat. Ujar malaikat, aku ini bingung melihat Sida ini berjualan nih. Kenapa su? Sida nih leh, orangnya pemurah benih. Jemaahnya hampir tiap jemaah, pokoknya luar biasa. Tapi ya leh, sekilo itu 8 on mahal. Aduh, bingung malaikat ya kan. Nah, jadi awnil muslim ya. Nah, kalau kita curang, apalagi lebih tinggi harga, itu kadang menolongi orang. Karena kalau nah,
Ada menolongi orang. Karena kita berdagang ini, mohon maaf, ulun kada berdagang pak, cuman banyak karur ke berdagang. Ngalih mencari nang bujur-bujur halalan taiban mutaiban mubarakan itu berat betul. Sulit betul. Nang kainnya kah apalagi, nang berukuran itu, tahu berukuran, nang bermeter, ah. Susah betul. Hanya orang-orang yang hebat saja itu. Pasti kadang-kadang apakah tak salah mau ukur kah satu tengah senti. Ah, ada apa-apa jual. Ayo. Iya. Nah, dan kalau ada orang mau berhutang, maka ia hutangi. Wah, ini repot juga ini, kam. Ya, acontan ditulisan sudah. Bariok ya. Acontan, cil. Kalau kau berhutang lo, nah, ya sudah. Aku bingung nyisirin mau hutangnya Acil nih. Dihutangi salah, kada dihutangi salah. Handak dihutangi, bisa kada ingat bayar. Kada dihutangi, memarina, kan serba kali. Ayo. Karena niatnya menolong kaum muslimin. Ini contoh. Usaha kita yang diridhoi Allah. Idza wajada ma dzukira la yantaqilu ila tajridin ila bi amrin syaikhihi. Apabila ia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan itu, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kada berusaha kecuali dengan perintah gurunya. Ini kan kita masih membahas tentang antara asbab dengan tajrid. Asbab masih berusaha, tajrid kada berusaha lagi, fokus ibadah. Nah, kapan kita makamnya yang tajrid? Oh, kalau sudah aman berataan. Aku jisirin imbah pensiun ni kada ada lagi apa-apa. Ibadah, masjid, majelis, mana-mana kegiatan. Aman, pintuan 50 pintu bisi. Kan contoh aja ya, kalau contoh siapa yang melarang bikin contoh. Nah, toko 14, mengetek aja orang banyak. Gaji pensiunan polisi itu siapa ada, paling 3 juta. Ya, ya paling 3 juta, karena lapri, kami Banjar bahari kakan-kakan yang nyebat lapri. Prit, ada payu lagi. Kalau waktu bertugas, prit, takutan orang. Kalau ditilang, ini mana laku lagi, tidak laku lagi dah. Kena pasal dimin. Nah, jadi orang yang usahanya sudah bagus dan tanda baik di atas sudah ada pada dirinya, tetapi gurunya berkata kepadanya, ujar guru, makanya kita penting perguruan itulah, guru siapa aja yang kita anggap bisa membimbing zahir batin kita, usaha gun, minta restu sidin, ya, kamu pindah sekarang dari makam asbab ke makam tajrid, temani aku di rumah, nah, maksudnya kada usah kemana-mana lagi. Masjid, rumah, majelis, silaturahim, gitu saja kita. Apalagi yang sudah 65, apa juga dicari 65? Eh? Masih syukur-syukur, jadi beri Tuhan umur 65, 70. Eh? Jangan sampai nak kayak kisah ulun, masih ingat kisah. Umur 78 sih banyak kan usaha, Masya Allah. Ini rancak ulang-ulang, bukan mahina sidin, untuk kita gitu loh. 78, Pak, usaha banyak sidin. Saya tanya, Pak Haji, banyak betul usahanya 78 sudah umurnya. Anu Pak Ustaz, untuk jaga-jaga masa tua. Hah? 78 ini kada tua kah? Amun umur 40 bah usaha sirin-sirin cerita. Perusahaan 4 beliau pimpin. Anak-anak sudah punya perusahaan masing-masing. Jadi di terakhir itu saya tanya, Pak Haji, berapa umurnya? 78. Haji, ku banyak betul usaha itu untuk apa? Orang pian berduaan aja kalau laki bini di rumah. Anu postas untuk persiapan masa tua. Hah? 78 nih perasaan anu aja. Tapi alhamdulillah pas di mina pas bulik tuh ada menyangkut aku.
Belum pas ada kegiatan lagi nih, maaf kepada bisa berjamaah ya. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ala hadhi niyya wa ala niyatin soleha wa ila hadratin nabi al-fatiha. Ya kana budu ya kana sinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim, afwan ya rahman, ya rahmanir rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda rabbi zidna 'ulumana nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي على تنبهان إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur.

sembahyang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapa. Namun tidak wajib. Mau ada makabah, karena kemungkinan ini untuk imbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang nga o dilimparagan nga ang bahiyaan sa mabur kaya cacap malipin bahay ito bisa kisah nga amun di baju nga kaya apa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Tidak ada masa ini ada kerusakan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan menanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas

ini tidak gelahan. Perhatian sujud sadar, aku belum wuku, belum dia juga nah bangkit. Bangkit berdiri, wuku, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Sehingga imam ragu-ragu, ya imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal menjujurnya, menjujurnya berapa? 3, menjujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sembahyangnya pas saja sesungguhnya. Nah karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum langkah tahu kisahnya nang apa terjadi empat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah baca sembahyang. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tampan bang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat dan

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang,

baik kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihat

0: katakan. Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna atena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Alim.
1: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: Nadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: alimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: حَلِيمٌ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad kafar

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yakun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَعْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: balun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Oh, hey.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu ber

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: yasin.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: sesuatu. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup, saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan. Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam

0: لما لم تنسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني أياتي Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam. Separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 7.

0: 9. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang kering tadi mau dibasuhi bawah dulu. Lawah namunah nasun atanaku wa sub'i. Seandainya mereka tahu pahala sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abu'an, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isyak berjamaah dan subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya.
1: Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama.
2: Seperti sudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sedang saya berkenaan, lillahi ta'ala.
1: Sudah bisa.
3: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi

0: orang yang tidak pernah memanjat, orang yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya, tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah, sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab salam bagian yang kedua. Pendengar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 6 adab di antara adab-adab salam, yaitu yang pertama adalah saling memberi dan menyampaikan salam kepada sesama muslim. Adab salam yang kedua yaitu mengetahui tingkatan-tingkatan dalam ucapan salam. Adab salam yang ketiga yaitu tidak mengucapkan salam hanya dengan kalimat alaikassalam. Adab salam yang keempat, disunnahkan mengulangi salam sampai 3 kali. Kemudian adab salam yang kelima, disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika memberi salam, begitu pula ketika menjawabnya. Dan adab salam yang keenam adalah sunnah mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Selanjutnya kita akan membahas adab salam yang lainnya. Adab salam yang ketujuh yaitu disunnahkan bagi yang datang ke seseorang atau ke sebuah perkumpulan untuk mengucapkan salam. Pendengar, hal tersebut adalah perkara yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun apabila mendatangi beberapa orang yang sedang duduk-duduk atau yang duduk sendiri, maka hendaklah yang mendatangi memulai salam terlebih dahulu kepada setiap orang yang didatanginya, baik seorang anak yang masih kecil atau orang yang sudah dewasa, sedikit maupun banyak. Jadi pendengar yang berbahagia, jika kita mendatangi seorang atau suatu kelompok, maka disunnahkan bagi kita untuk mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Selanjutnya, adab dalam salam ke-8 yaitu orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, dan yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Pendengar, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, pejalan kaki, memberi salam kepada yang duduk, dan yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua. Sedangkan pada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Sebagian ulama telah menjelaskan tentang hikmah aturan pendahuluan mengucapkan salam tersebut, yaitu salamnya anak kecil kepada orang dewasa merupakan hak orang dewasa untuk dihormati dan dimuliakan. Ini merupakan adab yang sepantasnya untuk dijalankan. Demikian pula salamnya orang yang berada di atas kendaraan kepada orang yang berjalan kaki akan mengantarkan sikap tawadhu pada diri seorang yang berada di atas kendaraan dan menjauhkannya dari kesombongan. Dan salamnya orang yang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk hukumnya disamakan dengan tuan rumah. Serta salamnya orang yang sedikit kepada orang yang banyak adalah merupakan hak bagi mereka karena mereka memiliki hak yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab salam yang selanjutnya adalah tidak mengucapkan salam kepada ahli kitab. Kita telah dilarang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai mengucapkan salam kepada ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalanan, maka desaklah dia ke bagian jalan yang lebih sempit." Hadis tersebut telah jelas menunjukkan larangan mengucapkan salam kepada ahli kitab. Akan tetapi, jika hal itu sangat dibutuhkan, maka hendaklah menyapa mereka selain dengan ucapan salam, mungkin dengan mengucapkan selamat pagi, selamat sore, dan sapaan-sapaan yang lainnya. Seorang ulama berkata, apabila seorang berkeinginan untuk mengucapkan salam kepada seorang kafir zimmi, dia boleh melakukannya selain ucapan salam. Hal tersebut dapat dilakukannya dengan mengatakan hadaqallah, yang artinya semoga Allah memberimu petunjuk. Akan tetapi, jika tidak diperlukan, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak mengucapkan sesuatu kepadanya. Karena hal itu akan membuat ahli kitab senang dan seolah kita menampakkan sikap persahabatan. Sedangkan kita diperintahkan untuk berlepas diri atau bersikap dan berbicara tegas kepada mereka, dan kita dilarang untuk bergaul dan menampakkan sikap persahabatan kepada ahli kitab. Pendengar yang budiman, jika ahli kitab tersebut mengucapkan salam kepada kita, maka cukup menjawabnya dengan kalimat wa'alaikum. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang ahli kitab memberikan salam kepadamu, maka jawablah dengan mengatakan wa'alaikum. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang cara menjawab salam yang disampaikan oleh ahli kitab, yakni dengan mengatakan wa'alaikum. Kemudian, ketika kita mendatangi sebuah majelis yang tercampur antara kaum muslimin dengan kaum kafir, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Pembolehan ini berdasarkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat menunggangi seekor keledai dengan pelana yang terbuat dari beludru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Usama bin Zaid di belakang. Saat itu Nabi hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah di kediaman Bani Al-Harits bin Al-Khosroj, dan kejadian tersebut sebelum Perang Badar. Hingga Nabi melintas sebuah majelis yang bercampur antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, yakni para penyembah berhala dan juga kaum Yahudi. Di antara mereka terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, dan pada majelis tersebut juga terdapat Abdullah bin Rawaha. Dan ketika majelis tersebut terkena semburan debu, Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan pakaian jubahnya, kemudian berkata, "Janganlah kalian menyebabkan kami berdebu." Lalu Nabi SAW mengucapkan salam, kemudian turun ke hadapan mereka dan mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Akan tetapi perlu diingat, pengucapan salam ini diniatkan khusus untuk kaum muslimin. Itulah pendengar, adab salam yang ke-9, yaitu tidak mengucapkan salam kepada ahli kitab. Namun apabila pada suatu kumpulan bercampur antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka boleh mengucapkan salam dengan niat memberi salam pada kaum muslimin saja. Dan jika ahli kitab mengucapkan salam terlebih dahulu, kita hanya menjawab dengan kata wa'alaikum. Baik pendengar, kita lanjutkan ke adab berikutnya. Adab salam yang ke-10 adalah boleh memberikan salam dengan isyarat karena uzur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada asalnya memberikan salam dengan isyarat adalah terlarang, dikarenakan hal itu termasuk kebiasaan dari ahlul kitab. Sedangkan kita telah diperintahkan untuk menyelisih ahlul kitab dan tidak bertasyabuh atau menyerupai mereka. Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid. Ia berkata, Nabi SAW melambaikan tangannya kepada kaum wanita sambil menyampaikan salam. Al-Hafidh Rahimahullah mengatakan, larangan mengucapkan salam dengan memakai isyarat berlaku khusus bagi yang mampu untuk melafadzkan salam secara indrawi. Jika tidak, maka mengucapkan salam dengan isyarat disyariatkan bagi seorang yang sibuk dengan suatu kesibukan sehingga menghalangi dari pengucapan lafadz jawaban salam, seperti seorang yang tengah sholat, seorang yang jauh, ataukah seorang yang bisu. Demikian pula bagi seseorang yang tuli. Pendengar yang budiman, demikianlah beberapa adab salam yang dapat kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan adab-adab tersebut dan semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan,

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

0: dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'tiru, itu akan menghancurkan segalanya. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Al-Azim. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihatu lima quriyat al-Fatihata anna Allah ta'ala yahfa anna wa an walidina wa an mashayikhina wa an akhwana al-muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'mina khususan li qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani qutbil hal Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Madani Ibnu Atha ila Iskandari Muhyiddin Ibnu al-Arabi Junayd Baghdadi Hasan al-Basri wa ila ruhi alim العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى روح مشايخنا ووالدينا ولجميع المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا العلم والأعمال ويحفظ علينا الزيغ والزلال وأن الله تعالى يرحم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد أن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة والرضا.

ربنا والإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخير ورطب وعافية والصلاح العاقبة واجعلنا والدنا من ذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا ويوم من اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما نوى به سلف الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال في مناجاة داود: أتدري ما أصنع العالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. يا داود لا تسألن عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي. أولئك قطاع طريق عبادي. يا داود إذا رأيت طالبا فكن له خادما. يا داود من رد إلي هاربا كتبته شهيدا ومن كتبته شهيدا لم أعذبه بالنار أبدا. Mari sama-sama kita memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala. Pembicaraan kita pada minggu yang telah lewat membicarakan tentang bahayanya orang berisi ilmu. Apabila sudah ilmu itu ditukarkan dengan dunia, apabila ilmu dijadikan alat untuk mengambil kebahagiaan dunia, maka orang itu sudah binasa. Orang itu kadada harapan selamat. Ilmu dijadikan akhirat untuk beramal ibadah, bukan ilmu dijadikan alat untuk jadikan pangkat. Ini faktornya ilmu agama. Dan Imam Ghazali membicarakan yang kedua, alamat ulama akhirat dengan ulama dunia. Seperti mana Allah menceritakan pada munajat Nabi Daud. Waktu Nabi Daud munajat ke hadrat Allah Ta'ala, atadri ma asna al alimi idha athara syahwatahu ala mahabbati. Taukah engkau wahai Daud, ma asna al alimi, apa yang memperbuat orang nang alim apabila memilih ia akan keinginannya, ala mahabbati, atas kecintaanku. Tahulah ikam Daud, orang yang memilih dunia meninggalkan mencintai aku, memilih kebahagiaan dunia lewat ilmu, meninggalkan kecintaan lawan aku, an uhrimahu ladhidha munajati, bahwa akan aku tegahkan lawan orang itu akan lezatnya beribadah.
ilmunya banyak, tapi ilmu dijadikan alat untuk mencari pangkat dan harta benda dunia. Bahwa haba ibadah nang banyak ilmu itu dada artinya. Kadada merasa lezat, merasa nyaman beribadah itu kadada. Itu bahayanya apabila sudah ulama dimasuki dunia. Apabila ulama sudah dimasuki dunia, beribadah kada rasa nyaman lagi. Sehingga beribadah itu hanya sekedar mengerjakan kewajiban. Tidak menjadi kelezatan, tidak menjadi kebutuhan dia dalam beribadah, dalam kehidupan. Nyanang apa aja bila kada merasa nyaman tapaksa. Bila merasa tapaksa, ya kada nyaman tuh pak. Orang rasa tapaksa. Tapi kalau orang beribadah rasa nyaman, nyanyat, ya cangkal benar tuh. Lebih nyaman duduk di tikar pasahapan daripada duduk di bebangku. Lebih nyaman beribadah kepada Allah dari menuntun sepak bola. Kenapa kada nyaman kita beribadah? Karena ilmu kemasukan dunia. Itu penyalahnya ujar Tuhan lewat hadis kudusi kepada Nabi Daud. Mudah-mudahan naik kita ini nah, dirasakan Allah beribadah ini nyaman. Kenapa? Usahanya supaya ilmu itu bujur-bujur hendak diamalkan. Ya Daud, wahai Daud, ya Daud, kada boleh ya Daudun mufradul alam, ya Daud kada boleh jo barisnya, tentu ya Daud. Kenapa maka Daud munada mufrad alam? Wa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudah payubunayani ala dam min ghairi tanwin. Kada kawa apa membaca kitab mun kada benahu. Ya Daud, wahai Daud, la tas'alanna anni aliman, jangan engkau tanya daripada aku masalah orang alim. Ikam kada usah membilang orang tu alim Daud teh. Nangkat askaratu dunia nang memabukkan lawan inya tu dunia. Alahan pada orang jahil antusiasnya begawi dunia orang alim tu. Ilmunya ada, tetapi alahan pada orang jahil begawi kada tahu halal haram. Maka orang itu Daud, payasudduka an tariqi mahabbati, manaka maka menegah. Payasudduka menutup, menegah akan engkau daripada jalan cinta lawan aku. Ikam jangan berhubungan lawan ulama. Nang ulama itu cinta lawan dunia, ikam tahu empat dua Daud. Allah. Ulaika. Ulama-ulama dimabuk pangkat dan dimabuk dunia. Ulama dimabuk pangkat dan dimabuk dunia. Qotta'u tariqi ibadi, perampok jalan hambaku. Itu laksana perampok nang sedang berjalan gantayangan nang merampok orang. Nang hendak lewat orang dirampoknya. Iya nang ulama takuni bulih tarus tu itu. Maka wayahini Allah Akbar. Takuni aja bulih tarus, hukumnya ada tarus jalannya. Naik haji 8 juta aja boleh. Dipaksakan diri nang kada mampu tuh dipaksakan. Bagaimana jalannya besumbalit kah? Makanya ulama. Orang parak 30 jamaah hajinya kawa tulak haji. Ada inya 8 juta aja kawa tulak. Diapai-apaiakannya kah duit itu? Ya Allah. Maka ulama ingat di dalam kitab Sulamut Taufik, dosanya ulama tidak ada dosa kecil. Dosa ulama tidak ada dosa kecil. Semua yang dikerjakan ulama dosanya dosa besar. Karena menjadi panutan dan ikutan. Jadi berpikir benar ulama tu mun manggawi itu berpikir benar. Karena menjadi panutan orang. Bini tuan guru, keluarga tuan guru, tidak ada dosa kecil kalau mengerja. Kalau mengerja
aja dosa, semua dosanya dosa besar karena jadi ikutan orang. Apakah sudah sampai hadis Rasulullah, sayati zamanun ala ummati la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Selagi akan bermunculan umatku di akhir zaman, di mana umatku itu tidak peduli lagi apakah nang halal apakah haram, pokoknya gawe. Caranya kayak ini. Laisad dinu bil hayal. Tidak ada agama dengan jalan, dengan dibawa helah jalan. Imam Syafi'i. Kalau helah mencari jalan itu karena nang haramnya hukum. Percaya aja, kada ada nang haramnya. Orang sugih pun kada bejakat boleh karena mencari jalan kada bejakat. Contoh, orang sugih hendak ada bajakan boleh contohnya, tapi jalan tetap ujar Imam Ghazali dituntut di negeri akhirat. Masalah fikih kada karena hukumnya wajib, tapi tetap dituntut di akhirat. Contoh misalnya ulun sugih, amin, muka ada sugih bahaya jadi tuan guru, bahaya menjilat. Misalnya ulun sugih, mata tahu bujur-bujur, hosok-hosok bujur-bujur. Misalnya ulun sugih besi emas 10 kilo, besi emas 10 kilo misalnya, lalu bak isi emas 10 kilo besok sampai setahun besi emas 10 kilo tadi, besok keluar ruku zakatnya, besok keluar ruku zakatnya, wajib keluar besok malam ini nih. Ku ambil emas 10 kilo tadi, bu, umanya, ini emasnya aku lo kambunnya, inggi gipian emasnya, ku bariakan daun ikam, aku jatuh susah dan emas ini ada lagi aku ampunnya, aku bariakan daun ikan, wajiblah aku menjakati, wajiblah menjakati, aku bariakan sudah kada sampai setahun, besoknya sampai malam ini bariakan karena aku kada ampunnya, kada wajib kada bajakat, bayar wajib lah bajakat, kada wajib. Esok ujar biniku, amas ni ulun bariakan pulang tahun pian, setahun pulang madam. Laisad dinu bil hiyal, tidak ada agama dengan mencari jalan ke itu. Nisbah hukum fikir lepas ulun, tapi dituntut di akhirat berniat membariakan karena hendak melepaskan zakat. Begitu pula misal nang orang mencari jalan-jalan macam-macam, itu kiasakan aja lagi karena niatnya lain sudah. Dan ingat hadis Rasulullah di akhir zaman, sayati zamanun ala ummati yahujuna li agniyaim linuzah wa yahujuna lil fuqaraim lil masalah wa yahujuna li awsatim lit tijarah. Akan datang masa atas umatku, orang sugih bahaji piknik, bukan niat hendak beribadah kada hendak piknik, orang susah berhaji ngemis di Mekah meminta-minta, nang sugi lawan kada lahujuna ya usati melit tijarah hendak berdagang. Apakah sudah sampai hadis ini apa kada? Syaratnya orang bahaji itu orang yang suge, orang yang mampu. Zihaban wa iyaban, nang kada mampu kada wajib. Banyak jurakai pahala-pahala nang menimbangi haji itu banyak. Allah murahan nang menimbangi pahala ibadah wajib, ibadah haji itu banyak. Contoh, barang siapa mengerjakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian setelah dia mengerjakan berjamaah tidak bangkit dari tempat itu,
dan dia terus menerus beribadah, membaca wiritan, baik membaca dalail, burdah, salawat, maulid, pokoknya ibadah sampai timbul matahari, kurang lebih jam 6:30. Setelah timbul matahari, sembahyang isyraq atau sembahyang duha, pahalanya satu kali bahaji, satu kali umrah. Itu hadis sahih, hadisnya Bukhari kitabnya. Tapi kada berarti tal haji pang, maka ulang waya ini parotita. Kan nilainya sama haji nilainya, tapi ulangnya kada haji pang, nilainya sama berhaji. Tapi kada haji titanya, kada haji nilainya. Maka itu Sayyidina Ali berkata, berapa banyak orang yang berhaji pahala haji kada dapat, berapa banyak orang nang kada berhaji pahala haji dapat. Mudahan pahamnya kita, mudahan dipaliharakan Allah aja daripada zaman nang kaya ini. Bilang sanyaannya boleh, guru banyak. Nang kita yakini guru kita siapa, takuni bujur-bujur boleh kakada kan nang kaya itu nah. Dan apabila kita anggap itu guru kita, nang memuliakan nang kada kita yakini, itulah kita perpegangi. Karena guru di wayah ini banyak benar. Jadi orang yang cinta dengan dunia, bahasa kitanya ilmu ada di mabuk dengan dunia, kada tahu halal haram, maka akibatnya beribadah kada merasa nyaman, kada merasa lezat beribadah. Apa artinya beribadahmu kada merasa lezat, merasa dulak. Sembahyang subuh masih ingat di bulak, masih ingat di bola sampai yang subuh. Orangnya dari pasahapan tapi hatinya di muka TV. Ya Daud, wahai Nabi Daud, idza ra'aita taliban, apabila engkau melihat orang tu mahara mencari aku, taliban mencari aku, apabila engkau melihat orang itu mencari aku, ya Tuhan, pakun lahu khodiman, jadikanlah orang itu, jadilah engkau lawan orang itu khodiman berkhadam. Maksudnya, apabila orang itu beribadah lawan aku, ilmu ada beribadahnya lawan Allah, beribadahnya lawan Allah, ilmunya ada beribadah lawan Allah, ikam handaklah berhadam lawan orang itu. Itu betul-betul ulama. Apabila ilmunya ada berhadam lawan dunia, lain. Justru kita berilmu ini mengurangi daripada antusiasnya bekerja dunia. Pandai memisah, memilih dan memilah. Ni dunia, ni akhirat, ni dunia, ni akhirat. Tapi kita jangan kada berusaha, tapi banyaki akhirat daripada bekerja dunia. Lihat tindakan kita. Isukan kemarin tindakan kita, banyak begawi dunia kah, banyak begawi akhirat kah? Dalam hadis Rasulullah, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ila ma yafna. Barang siapa cinta akan dunia akhirat jadi mudarat, barang siapa cinta akan dunia akhirat mudarat, barang siapa cinta akan akhirat dunia mudarat. Sayang lawan dunia, nyaman di dunia, akhirat sakit. Barang siapa cinta akan akhirat, akhirat nyaman, dunia sakit. Aku kada menginginkan umatku di dunia nyaman, di akhirat sakit. Aku kada menginginkan umatku di akhirat nyaman, di akhirat dunia sakit. Begitu pula sebaliknya, kada ya Nabi, jangan. Kita harus di dunia hasanah wa fil akhirati. Oleh karena itu, fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Banyakilah pekerjaan engkau isukan kemarian nang memilih ibadah pada begawi dunia. Maaf, kita ni kalau urusan akhirat sisa begawi dunia. Bujur kada?
kalau beramal pacang akhirat sisa dari bagawi dunia lebih di muka dunia di belakang akhirat, sisa daripada bagawi bawa beribadah ini sisanya. Cak mengadakan majlis taklim ini jam 11 tengah hari, aku kada yakin. Kenapa banyak orangnya ini? Karena kita kada gebegawi dunia, sisa daripada waktu dunia belum asli lagi. Amun sisa daripada begawi dunia ini kada mau jua menggawi beribadah, apalagi makin nyait belangka dunia kita. Ya Daud, hai Daud, man radda ilayya hariban katabtuhu syahidan. Man radda, barang siapa tobat. Ya Daud, wahai Daud, barang siapa tobat kepada aku hariban hal keadaannya seperti orang lari, cepat dia bertobat kepada aku, katabtuhu syahidan, aku catat seperti mana orang mati syahid. Allah, tidak ada dosa bagi orang yang bertobat. Maka dengan segera dia bertobat kepada Allah, maka mati termasuk orang mati syahid. Apabila pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kita langgar, cepat-cepat bertobat. Maka dengan cepat bertobat akhirnya meninggal dunia, maka aku catat, ujar Tuhan, orang itu termasuk mati syahid akhirat. Tidak ada dosa bagi orang yang sudah bertobat. Menangis iblis setelah mendengar hadis kursi. Apa? Wahai hambaku, pagi dan sore kau mengerjakan dosa kepada aku, tapi pagi sore pula lah aku membukakan tobat kepadamu. Menangis iblis mendengar. Untungnya manusia diterima Allah tobat. Ada aku kada diterima Tuhan lagi buat selama-lamanya. Tuhan berjanji, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Alhamdulillah. Ada satu amalan yang kita ketinggalan mengerjakannya, yaitu istighfar. Padahal Rasulullah mengucap istighfar pagi sore tidak kurang dari 70, ada satu riwayat 100 kali. Ada satu ibadah yang sering kita lupakan, yaitu beristighfar. Mudah-mudahan ya, ingat hari sehari itu ada istighfar. Apa janji Rasulullah? Janji Rasulullah apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini janji Rasulullah. Kalau kita kenapa macet urusan, kenapa rezeki kada lapang, dosa pun dosa-dosa. Dalil. Nyamun kada badalil, pintar pandir aja kada kawa. Yang pintar pandir apa bacaan sabacaan banyak ya orang pintar. Innama la yuhramuz rizqu bidzambi yusibu. Innama la yuhramuz rizqu bidzambi yusibu. Hanya sanya ditahan rezeki kam. Kada diberi rezeki kenapa? Karena dosa pun dosa. Dosa nang dikerjakan. Dosa ini kula wargai nang cagar memacitakan usaha kita, nang cagar macet urusan kita, kada lancar urusan kita, rezeki kada datang lantaran dosa. Innama la yuhramur rizqu bidzambi yusibu. Nah, di mana caranya supaya jangan banyak berdosa? Istighfar.
Maka apabila orang mati dengan beristighfar, aku catat matinya orang itu, ujar Tuhan, mati syahid. Mudahan kau amalkan. Wah, malam ini istighfar benar. Masubuh subuhan, subuhan, subuhan. Ada bang 3 bulan enggak ada baca. Sano membaca istighfar anak maghrib. Imbah sembahyang maghrib, imbah bang maghrib tu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunub. Bagus juga, tapi menurut ulun itu salah andaknya di dalam kitab itu wa min bida'il munkarat. Bagus juga pan, tapi salah andak. Bagus juga memakai sandal tok mun di tangan, salah andak. Yo, nang bagus mana di mana? Di batis. Amun kopiah di andak kepala bagus kada? Bagus, tapi andak di andak di batis. Kada menyalahkan pengurang istighfar tu, kada menyalahkan, mau bagus saja. Cuma lebih bagus sembahyang dua rakaat atau langsung kamat aja. Buktinya guru sakumpul aja kada menggawi antara bang dengan kamatnya. Adi sakumpul ingat lebihan. Waktu guru hidup adalah baca istighfar. Imbah amin tu adalah baca. Adalah baca imbah amin astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Adalah. Ulun perhatikan salah andak. Semestinya istighfar itu sesudah sembahyang tobat antara maghrib dengan isya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Bukan aku memadahkan kada boleh. Salah kena memadahkan istighfar kada boleh dibaca imbah mbah azan maghrib membaca istighfar kada boleh. Salah. Cuma kurang tepat andaknya. Ayah muntian andak juga kada jadi masalah. Dasarnya ada padanya la yuradu doa bainal adzan wal iqamah, tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah tidak ditolak doa. Jadi dia sirin istighfar. Istighfar itu lain doa. Doa lain istighfar. Ayo siapa madahkan dua alat istighfar sama? Sekali lagi kada menyalahkan, cuma kurang tepat beristighfar antara adzan dan qomat. Berpikir juga menggawi kita ini, berpikir juga dosa banyak, maka itulah macet urusan kita. Banyaki istighfar sesuai dengan hadis Rasul, man lazimal istighfar, barang siapa malazimi istighfar. Man umum, siapakah tuan guru kah, urang jahil kah, katurun Jibril kah, napa katurun manusia, katurunan Jibril, tertawa ada tuan nah langganan nah halus. Bila malazimi istighfar apa, tetapi man lazima manuguli. Allah Rasulullah hebat benar baucap ikada man qara al istighfar kada man qara al istighfar kada, barang siapa membaca istighfar kada, man lazimal istighfar, barang siapa malazimi istighfar, manuguli membaca istighfar, mancangkali membaca istighfar, dijadikan amalan tiada hari. Tiada hari kalau tidak membaca istighfar 100. Amun orang soleh-soleh begini ay, wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu subuh, hari sahur, banyak inya istighfar. Han, kita ni kada orang soleh bang, kita ni kada hamba Allah nang asli bang. Orang hampir subuh istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Apa hasilnya? Apa hasilnya kalau kita membaca istighfar?
Astagfirullahaladzim. Kakui dalam hati, ulun banyak dosa, ulun banyak dosa, ampuni ya Allah. Kalau kita antara maghrib dengan isya ada di pengajian, Rabbi firli warhamni watub alaiya 70 kali. Rabbi firli warhamni watub alaiya. Ingat, Rasulullah membaca dan duduk antara dua sujud. Rasulullah membaca duduk antara dua sujud. Duduk itu antara dua sujud membaca Rabbi firli 3 kali. Tapi bagi beliau kada menjadi imam sembahyang sunat biasa aja, membaca istighfar tu 3 kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni, hanyar disambung sih. Itu menurut kitab Zadul Ma'ad. Jadi pun kita jadi makmum kawat, menuruti Rasulullah mun jadi imam jangan, karena imam diperintahkan cepat. Imam diperintahkan cepat. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni, sambungan ini 3 kali situ. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni ulun, ya Allah, ampuni ulun. Ada kita nih kada pang Rabbighfirli apa ini? Nangapa nang digasap, nangapa? Tiada hari kalau tidak membaca istighfar 100, apa hasilnya? Ja'alallahu min kulli hammin farajan. Nang hati sakit jadi lapang. Apa gunanya sugih mun hati sakit? Apa gunanya tuan guru banyak beisi murid mun hati sakit? Apa gunanya beisi bini bungas mun hati sakit? Apa gunanya beisi laki bungas mun hati sakit? Tenang penting. Nah, ngapa hendak tenang? Amalannya istighfar. Baca benar kayaknya ini kada gampangan. Imbah ini insyaallah payo. Kayak itu pang hasil babacaan tuh bilanya kita rasa mau beramal takutan maksiat, cangkali cangkali itulah tujuan kita menuntut. Salah orang memandang guru bakri itu jarami babacan banyak benar lucunya, salah. Lucu itu tidak menjadi tujuan. Kalau kita mendengarkan binya babacan, nang apa hasil itu, nang apa ini orang tua mendengar babacan, orang tua ada ya ada kan, hasilnya itu apa? Sejam kita etikaf di masjid mendengar inya babacan, nang apa hasilnya? Ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan, yang sempit jadi luas. Kada gagampangan kipit, rumah kipit kada nyaman. Tapi ada nang nyaman halus. Ada apa? Luang. Tapi masuknya gana, mun luangnya halus, intunya halus juga pada. Nah. Kada pian, kalau pian mau aku makan nang itu nah babacaan cabul kakada kak, aku betakun dulu nah. Siapa nih yuk tim penilai, kada ada pang tim penilai kita nih. Cabul kan itu kada kayo. Hah? Siapa madakan cabul yuk? Cabul kakada kah? Kada pian ketujuh, pang mun kada ketujuh cabul lah yuk madakan itu. Sampai ke luang-luang situ sambatnya aja aneh. Mun tuan guru babacaan menyinggung nangga itu cabul, amun di TV nang la TV tah malam jam 2 itu kada cabul kada tu. Ngintu nang dibahas. Dan dunianya warazakahu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki nang datang kada dikira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun berniat bila payu tanah memberi pian 10 juta ulun nah, sesuai kabul hajat ulun nah. Padahal kalau dia mau hubungi kada, minta kada, apa kada 10 juta. Karena amalan diantaranya istighfar. Manggawil kawan beisa di masjid. Kaina imba isa salajur hajalah hajar. Nah apa garang salajur? Holodak ya kawan. Holodak. Tahu kalau holodak? Tahu lah kamu holodak. Tahu
kolol mandadak. Rezeki kada disangka-sangka. Lain bang ujar orang ala biu rezeki manihang, duit kada ada rezeki manihang, harau tiangnya dijual. Tu lain pulang nanti. Mudah-mudahan kita membaca istighfarina mau kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kakui dalam hati ulun banyak benar beisi dosa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bini kada tahu urusi, lawan laki kada tahu hormati, dosa. Berdiri berangkat lupa Allah mendiriakan asa aku nak kau berdiri berdosa. Dosa. Tapi Allah berjanji maampuni asal mau istighfar. Warazakahu min haitsu la yahtasib. Handak lebih mendalam lagi kisah Nabi Adam. Itu dalam tasawufnya. Waktu Adam ma'asina apa ujar Allah Ta'ala, Adam dalam surga. Bebas. Dalam surga bebas. Nang apa aja dalam surga untuk ikam damai. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di samping engkau bebas, ada jua larangan Allah. Jangan mendekat kayu khuldi. Kita hidup di dunia ini bebas memakan, satu larangan Allah, nang haram jangan dimakan. Bergaul bebas, satu larangan Allah, jangan bergaul untuk nang haram. Artinya dalam surga pun ada larangan. Kita di dunia ini pun ada larangan. Waktu Adam ma'asi, waktu Adam menurut nang apa ujar Allah, di dalam surga bebas. Hendak makan sudah ada makanan. Hendak minum sudah ada minuman. Karena Adam taat dan ma'asi lawan Allah. Tapi begitu terjadi pelanggaran, begitu terjadi pelanggaran, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Lawas ya kok lagi jam 9 dah. Lawas ya kok jam 9 lagi. Lawas jam 9. Napa mainnya napa? Mainnya TV napa ya? CCTV. Ini mabuk bola. Sebulanan ini jangan bebacaan tapi lawas kita. Nukar 1000 andak di buka masjid. Jadwal sepak bola. Nukar 1000 andak di muka masjid itu nadi ditatayakan lawan sarambi umat. Daripada pentingnya sepak bola aja. Wani kada tulak kaurunan bapada garing. Malam ini kada kawa aja. Asa garingan awak dilihat di kawan. Tikap di muka TV. Pencandu. Belanda main apa ada kalau kada tulak lagi ya malam sanayan. Terjadi pelanggaran. Adam dikeluarkan, diusir dari surga, dilempar oleh Jibril ke negeri India. Ke India. Sedangkan Hawa di Jeddah. Jeddah. Orang kampung nyambet Judah. Kajudah jer. Barang aja tapi sini sugih kawa aja tulak. Namanya nyambet Jeddah ada kawa tulak. Apa? Ada juga istimewanya menyambet Jeddah itu kada bisa yang kajudah aja sidin. Tapi sidin sugih melihat Jeddahnya. Ada yang hebat bahasa Indonesia Jeddah tapi kesusah kada melihat Jeddahnya. Hendak makan adalah dada. Satu pelanggaran. Waktu ma'asi lawan Allah dobol, nalapan anda ada. Lalu ujar ulama, apabila kita memperbanyak istighfar, segala urusan mudah, rezeki mudah, insya Allah hidup kada bakusak punya orang kampung. Ada aja rezeki, ada aja jalan keluarnya, ada jalan keluarnya. Karena orangnya kada banyak mengerja dosa, berdosa juga istil. Janji Rasulullah ini, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis qudsi,
Ya Daud man radda ilayya hariban kata betul syahidan, barang siapa tobat kepada aku hariban seperti orang buka cepat dia bertobat, aku catat orang itu mati syahid. Tuba dalam hadis qudsi, tuba liman kana akhir sahifati istighfaran. Untung besar, Rasulullah mengatakan untung besar bagi orang yang di akhir catatan amalnya itu istighfar. Jadi kita kada banyak kada pembicara kita yang kita ingatkan. Yang pertama, ulama dosanya besar bila mengerja dosa. Yang kedua, apabila orang sudah dimabuk dengan dunia, ibadah kada merasa nyaman. Nah, ketiga, banyak istighfar. Bila mendengar tuh hasilnya ada canggali. Kawa dibuliki diingatakan tuh kawa. Dan akan kita sambung malam Sabtu itu nali. Pembicaraan kita, orang yang bernafsu mulhimah kalau dia mengerja dosa tobat. Tuh, terus ada sambungannya kan? Cuma timbul pertanyaan, maukah nafsu kita nih bakalah kada berdiri dahulu membaca istighfar nih minimal 70 sampai kepada 100, bahwa istighfar itu kita kerjakan sehari itu kada kurang pada 70, ada waktunya di mana tasarah kita menyisihkan. Sampai dalam Quran ada Allah kada membinasakan daerah itu yang di daerah itu senantiasa istighfar. Dan apabila inya mati, orang itu beristighfar tercatat mati syahid akhirat, bukan mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat orang tewas di medan peperangan. Orang syahid akhirat itu hanya nilainya siksa kubur lepas. Pelaksanaan seperti mana orang mati biasa, tapi keistimewaannya masuk kubur kada ditanya mungkar nakir, kubur kada menggepit. Pengertian mati syahid akhirat ada keistimewaan dua. Pertama, kada dapat pertanyaan mungkar dan nakir. Kedua, tidak mendapat jepitan kubur. Ini termasuk siksa kubur itu dua. Kalau orang betakun, siksa kubur itu nang apa garang jurang? Dua. Pertama, pertanyaan mungkar dan nakir, karena bila kada dapat menjawab, pokoknya. Nang kedua, daghtatuh gapitannya. Allahu Akbar. Di tempat lain, malam Ahad, di masjid Al-Muttaqin, ulun bicarakan kayak apa mungkar nakir itu kayak apa. Ngeri. Limada summiya mungkaran wa nakir. Kenapa dua orang malaikat ditugaskan di kubur itu namanya mungkar nakir? Liinkarihi, karena kita melihat kadakan tujuh seram, orangnya seram. A'yunuhuma kakudurin nuhas. Matanya kayak burit panci. Mencilang-cilang itu kayak burit panci. Kakudurin nuhas. Suhuruhuma yajurwanihima ilal ard. Rambutnya panjang sampai ke lantai. Berdua ini. Napasuhuma karihil asib. Hinaknya kayak angin ribut. Angin ribut. Sautuhuma karadi. Suaranya kayak petir. Allah. Marah. Balum lagi balum. Bisa mati-mati. Amun nang pina jantungan mati. Takajut kem takajut dah. Nang takajut dulu aja. Nang halus takajut dia, nang jantung nang kuat kan takajut juga. Kita bulikan ya. Bulikan enggak? Ujar. Kain aja leh. Kain aja kah? Bulikan lagi kah? Nah, punggut terus. Nah mana juga nang bujurnya, terserah ikpian aja leh.
Terserah aku aja jarinya. Jarinya. Terserah siapa? Salah aku aja kah? Lambat-lambat aja deh. Setumat-setumat aja deh. Oh. Kumpak sudah. Ya, mami empat siapa nah? Aku empat nama nang. Adakah berisi jadwal sepak bola tak? Ada. Abah bang. Ayo, mun bertamuan dengan itu. Tapi bilanya orang ini dicatat mati syahid, lepas. Sudah kita bicarakan. Ada 10 orang dibebaskan dari siksa kubur. Di antara yang 10 bibinian mati masih datang haid. Bibinian mati mati karena melahirkan, mati dalam keadaan nipas tinta. Mati karena melahirkan. Untung bibinian yang mati karena melahirkan tinta. Mati syahid akhirat. Jadi bibinian jangan takutan beranak terus ya. Nyaman nemu agur bakri nyuruhkan nyer. Orang lam berapa ratus urat nampaketan embuh. Bagaimana mungkar nakir lagi? Suaranya kayak petir. Wapi yadi ahadihima, di tangan satu keduanya matraqatun gada, pacang memukul. Apabila satu mananya nang saikong ni kitik-kitik ada memukul. Oh my. Inya ni manaku ni suaranya kayak petir sudah. Kitik-kitik nama ancam nama memukul ni tu. Allah Akbar. Amun kada, makanya kita tu bila keluarga mati jangan beranjak dahulu. Terkecuali membacakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu 70 kali. 70 kali Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu. Han, cakanya nama nguburakan turang alim dan betalakin, imba itu dudukan keluarganya sabar tanah, bacakan dulu Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu 70 kali. Supaya si mayat itu tenang menghadapi mungkar nakir. Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu. Atau munnya bibinian Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa tabbithu. Nang kita masih sedih nina. Nang kita masih sedih nina kayak ini. Pertanyaan yang tidak bisa kita jawab belum. Itu keluarga kita mati, kita membacakan. Keluarga kita mati, kita umpat menguburkan, kita bacakan. Ya kan? Tapi pertanyaan yang belum kita dapat jawab. Andai kata kita mati, siapa nak membacakan? Ini nang sedih kita nih. Andai kata kita nang mati, siapa nak membacakan? Laki sudah kah laki di majelis taklim, bini tahulah bini, anak membaca tahulah anak. Sabar tahan jula kai manuntut sabar tahan. Ini nang sedih kita kada kau menjawab belum. Mun keluarga kita mati tampil kita membacakan, tapi kalau kita mati siapa nang membacakan? Sudah siaplah gerai generasi penerus kita. Sudah hadirlah tahu lainnya. Jadi orang yang dibebaskan Allah dari siksa kubur itu luar biasa. Maka bila bebas siksa kubur, ada harapan cagar bebas siksa api neraka. Bila dikubur itu bebas pertanyaan, bebas siksa, tentu yang akan datang akan dibebaskan dari api neraka. Dalil al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur adalah awal-awal akhirat. Al-qabru
awwalu manzilin min manazil akhirah. Paman najah minu barang siapa masuk ke kubur dengan selamat, maka sesudahnya dia akan kemudahan lagi selamat dari api neraka. Barang siapa di dalam kubur kada selamat, maka dia akan datang dia lebih siksaan bersangatan lagi. Jadi datun ini kita sudah bisa mereka-reka, apakah aku selamat, apakah aku ada kubur rautatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin. Diganang abah, diganang bama, diganang nini, diganang datun nang dalam kubur, diganang dibacakan yasin, tahlilan, dihadiahi sidit. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, ibadah nang kita kerjakan sampai, maka itulah ulun setiap kali babacaan tidak terlepas daripada tahlilan. Di mana aja? Karena kita kada karasaan mengganang datun ini kita. Mama ajak masyarakat pulang supaya tahu di mama di abah. Inna a'malal ahya dalil tu'radu ala abaihim ma ummahatihim fi asairim fi kuburim. Inna a'malal ahya tu'radu ala abaihim ma ummahatihim wa asairim fi kuburim. Sesungguhnya amal orang-orang hidup didatangkan ke dalam kubur, baik abahnya atau mamanya atau seluruh keluarganya. Si anu bin si anu ni ama anak ikam, ni kiriman anak ikam, ni kiriman anak ikam. Jadi orang anak itu untungan, ada kalanya dikiriminya bara api neraka, ada kalanya kiriminya himbauan surga, buah-buahan surga. Dalam himbauan ayat ini, hadis kudusi ini, Allah menghimbau kepada Nabi Daud umumnya, kepada kita semua, supaya memperbanyak membaca istighfar. Kelebihan istighfar sudah kita bicarakan. Berikutnya, waman katabtuhu syahidan, apabila orang itu sudah kucatat nilai sama dengan mati syahid. Makanya bila ka Uhud, bila berjalanan kita ka Uhud tuna titik Banyumata, kurang lebih 7 kilo kalau manatak jalan ka Uhud nindun, dimana jenderal perang meninggal dunia, 5 jenderal perang di waktu peperangan Uhud, dimana jamaah haji diperintahkan berziarah ka Uhud supaya introspeksi. Disitulah perjuangan Sayyidina Hamzah yang waktu robohnya beliau meninggal dunia, diangkat jasad paman Rasulullah yang bergelar Asadullah Sayyidina Hamzah, lebih daripada 70 mata luka, memperjuangkan Islam lebih daripada 70 mata luka. Kalau kau melihat tuh napa kuburan beliau, yaitu ulun sudah kisahkan, 63 tahun berselang kemudian setelah Rasulullah wafat, imbah dikuburakan Sayyidina Hamzah di Uhud, terjadilah Sailal Aram, banjir besar. Karena jasad Sayyidina Hamzah ini cuma ditindihi dengan pasir, banjir lalu terangkat jasad beliau, kada hancur. 63 tahun jaraknya sudah. Dilihat oleh sahabat mengapung jasad Sayyidina Hamzah seperti orang yang barusan meninggal dunia. 63 tahun bahwa jasad beliau masih utuh seperti orang yang barusan meninggal. Disitulah Allah Ta'ala berfirman membuktikan kebenarannya, wala

المؤمنين بما آتاهم الله من فضله. Jangan kamu kira orang yang tewas di medan peperangan itu mati. Mereka itu hidup. Yursakun, diberikan rezeki. Parihi nabi ma'atahumallahu min fadli. Mereka keadaan senang dan gembira dengan anugerah nikmat yang diberikan Allah. Nah, itu perjuangan Hamzah. Lalu perjuangan kita masing-masing dengan Islam. Andilnya kita dengan agama Islam ini apa? Dakwah Rasulullah itu kita

0: Waqala al-Hasan,
1: lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858